0: dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
1: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
0: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
2: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ironogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ironogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
7: kecil besar
6: dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
8: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
9: Saatnya kita ikuti info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
7: budget ibadah haji tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
7: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman. Sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
12: Ya teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carnila Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, Carnila, silakan.
13: Ya, Kadir Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama dan kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari NTB 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
13: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jamaah calon haji dari asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
15: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
16: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
15: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeddah. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
17: Laporan khusus.
18: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
19: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
18: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah, tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki, semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
19: Sementara itu, dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu, sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
17: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
19: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
20: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah, itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
19: Selain itu, lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Peran puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
4: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
21: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis lo ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
1: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis. Tidak cukup hanya di audit internal pemerintah, KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Kiyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Ada band dengan Kucuri Lagi Hatimu, pendengar, untuk Anda. Dan ini mengantarkan kita ke 49 menit lepas dari jam 9 pagi menuju ke siang hari, pendengar ya. Ya, dengar informasi menarik untuk Anda. Komisi 3 DPR RI meminta pemerintah memperkuat edukasi kepada anak dan remaja terkait bahaya judi daring. Langkah ini dinilai penting karena kebiasaan tersebut berpotensi menjerumuskan anak pada berbagai tindak pidana lain. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo, juga mendesak pemerintah menjadikan judi daring atau judol sebagai musuh bersama. Desakan ini muncul setelah terungkap sekitar 200 ribu anak di Indonesia telah terpapar praktik ilegal tersebut. Nah, menurut Rudianto, fenomena judi daring tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai dampaknya sangat serius karena dapat memicu keterlibatan anak dalam tindakan kriminal lain, mulai dari penipuan hingga kejahatan cyber. Nah, ia menegaskan penguatan edukasi harus dilakukan secara masif melalui sekolah, keluarga, hingga lingkungan digital. Upaya pencegahan dinilai menjadi kunci untuk melindungi generasi muda dari jerat perjudian online.

Buru-buru amat kayak mau ambil gaji. Sekolah dulu yang bener.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya, pendengar, selamat pagi menjelang siang hari aja untuk Anda semua. Akhir kata, lagu ini menutup kebersamaan saya dengan Anda. Ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Seseorang tidak bisa melihat tapi punya suara untuk berbicara. Musik mengatakan itu dalam lirik. Seseorang tidak dapat mendengar tapi punya mata untuk melihat. Musik mengatakan itu dalam mata hati. Seseorang tidak punya tangan dan kaki tapi punya otak untuk berpikir. Musik mengatakan itu dalam imajinasi. Seseorang mengalami keterbelakangan mental, namun masih memiliki kekuatan fisik dan energi untuk dibagikan. Musik mengatakan itu dalam ritmik dan melodi. Seseorang tanpa disabilitas mampu menggerakkan 4 orang. Musik mengatakan itu dalam harmoni. 5 orang menjadi satu untuk menciptakan kreativitas. Musik mengatakan itu dalam improvisasi. Untuk melengkapi dan mengurangi kekurangan satu dengan yang lain, musik mengatakan itu dalam aransemen. Seperti mata, telinga, tubuh, dan otak. Musik mengatakan itu dalam ritmik, melodi, dan harmoni. Seseorang ketika bernyanyi dengan harmoni yang baik, akan menciptakan perasaan seperti menangis, sedih, bahkan gembira. Manusia memiliki 3 elemen penting, yakni tubuh, jiwa, dan roh. Sementara musik memiliki ritmik, melodi, dan harmoni. Musik dan manusia dapat dikaitkan. Ritmik mempengaruhi tubuh hingga menghasilkan gerak tubuh saat meresponi musik. Melodi mempengaruhi jiwa hingga membuat manusia berada pada titik keseimbangan maupun tidak. Sementara yang terpenting yakni harmoni, di mana dapat mempengaruhi roh. Musik untuk disabilitas mempunyai makna yang mendalam. Tak bisa melihat, namun mampu meresapi setiap alunan nada yang ada. Apa yang pada awalnya tampak di luar jangkauan, menjadi kenyataan pada akhirnya. Musik bisa mengatakan itu dalam frekuensi kesembuhan.

Ya, terima kasih Anda terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, untuk temani Anda pendengar di hari ini Jumat 15 Mei 2026, program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi tetap bersama dengan Anda. Sementara sudah di pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Tadi barusan bersama rekan kami Rivaldi dan saat ini saya bersama dengan Anda nanti di sisa waktu pagi menuju siang hingga nanti melewati waktu siang hari menuju sore pendengar. Selamat berjumpa dan kabar baik untuk Anda pendengar yang dari waktu ke waktu setiap harinya baik pagi siang malam tetap mendengarkan siaran kami di jalur-jalur frekuensi kami, baik melalui terestrial maupun juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Bahkan mungkin sewaktu-waktu Anda melihat dan menonton kami di YouTube RRI Ambon. Ya, saya Teis bersama dengan Anda. Ya, Teis atau yang sering juga akrab dipanggil Dede. Ya, untuk hari ini di 15 Mei 2026 kita sudah berada tepat di pertengahan bulan Mei ya, iya. Dan tidak lama lagi kita akan berada di pertengahan tahun. Oke. Hari ini ya bertepatan dengan momen spesial, momen istimewa di mana diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional Patimura. Ya, dikenal dengan Hari Patimura yang dirayakan diperingati setiap 15 Mei. Ya, secara umum, secara nasional untuk kita bangsa Indonesia dan secara khusus istimewa kepada masyarakat Maluku, baik yang ada di Kota Ambon Maluku, bahkan masyarakat Maluku yang ada di seluruh persada Nusantara bahkan hingga ke manca negara. Ya, momen Hari Patimura bukan saja dirayakan dan diperingati oleh orang Maluku atau warga Maluku atau anak bangsa yang ada di Maluku pada harinya, tetapi juga diperingati oleh orang-orang Maluku yang ada di luar sana, ya, dalam bentuk-bentuk yang atau cara yang memang sudah disiapkan, begitu ya. Nah, di kesempatan saat ini saya pertama-tama mengucapkan selamat memperingati Hari Patimura bagi seluruh warga bangsa Indonesia dan lebih spesial, lebih khusus kepada Pak Saudara warga Maluku dimanapun Anda berada. Kiranya dengan semangat kepahlawanan Thomas Matulesi, Kapitan Patimura ini tetap memberikan dampak positif dan tetap menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita untuk tetap mengedepankan nasionalisme atau rasa cinta kepada tanah air. Dan lebih khusus kepada warga Maluku, agar tetap menjaga, melestarikan, dan mencintai budaya maupun juga kehidupan orang Maluku, adat dan tradisi maupun juga kearifan lokal dan semangat hidup orang bersaudara. Ya, baik. Nah, pendengar nanti kalau di sepanjang kebersamaan saya dengan Anda di saat ini, kalaupun ada pendengar atau saudara kita, warga Maluku di mana saja ada berada, yang ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan aspirasi mereka, ya, terkait dengan momentum Hari Patimura, silakan. Saya tetap bisa merespon Anda melalui line telepon 3834921 atau juga melalui layanan WhatsApp di 0813-5624-5886. Ya, bisa pesan teks, pesan suara, bahkan bisa telepon langsung di jalur WhatsApp tersebut. Ya. Juga untuk pendengar-pendengar yang lain, ya, jika ingin memberikan ucapan selamat Hari Patimura, silakan. Ya, bisa kirimkan pesan teksnya ya, nanti saya akan coba bacakan. Ya, misalnya dari si A di Bandung, ya. Ya, misalnya si A ini juga orang Ambon yang ada di Bandung, mau ucapin. Atau si B, ya, saya orang Padang, saya mau ucapkan untuk teman-teman yang ada di Ambon, Maluku, atau pendengar seluruh Indonesia selamat memperingati Patimura. Ya, silakan, ya. Tidak ada batasan, unlimited. Oke, okay. Baik, sambil nanti ada juga diberikan informasi. Ya, saat ini ya sesuai dengan alur
program acara kita untuk pukul 10 hingga pukul 11 siang nanti. Kita ada di Nuansa Indonesia Sehat untuk saat ini. Nah, sepasti hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya kesehatan atau hal-hal yang punya keterkaitan dengan itu, apa saja yang punya hubungannya dengan sesuatu yang sehat, entah itu kuliner, entah itu makanan, entah itu mungkin langkah upaya atau mitigasi, ataupun juga yang berhubungan dengan sakit penyakit atau hal-hal yang mengulas seputar sehat, iya, tentunya mengisi di program kita yang satu ini sampai nanti di jam 11 siang. Dan kemudian nanti di pukul 11 siang ke depan juga akan hadir Halo RRI. Ya, Halo RRI juga di situ nanti kami lebih banyak meminta partisipasi Anda, mengundang partisipasi Anda di Halo RRI untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan atau suara hati Anda atau aduan Anda, keinginan Anda, kebutuhan Anda, menyoroti berbagai program, berbagai permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya, terkait dengan layanan-layanan publik ataupun juga tugas dan tanggung jawab dari instansi dinas atau pemerintah, baik pemerintah daerah maupun kota, kabupaten dan sebagainya. Ya, hal-hal yang berkaitan dengan layanan kepada publik, ya, dari berbagai nuansa, ya. Oke, nanti Anda bisa suarakan nanti ketika acaranya kita

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Nah, masih di sini untuk temani Anda di perjalanan Maluku pagi ini yang akan tuntas nanti tepat di pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, nah ini tadi ada saya coba sudah melihat ada beberapa informasi menarik ya di laman informasi kami di rri.co.id, bahkan juga di beberapa informasi lokal independen yang mana juga mengangkat terkait dengan momen Hari Patimura di hari ini. Dan pagi ini juga saya melihat ada beberapa cuitan atau tulisan yang muncul di layar di media sosial Facebook ya, bahkan juga ada di grup lokal. Ya, tentunya banyak hal yang disuarakan, banyak apresiasi yang diberikan terkait dengan momentum Hari Patimura di hari ini. Ya, namun ada satu yang menjadi sorotan saya, menjadi fokus saya, yaitu di sini ada netizen yang mengatakan bahwa di sini dikatakan, ya, apresiasi untuk perayaan peringatan Hari Patimura ya di Maluku di Kota Ambon. Namun sudah sangat disayangkan dan sangat boleh dikatakan cukup prihatin melihat kondisi yang terjadi sampai dengan saat ini, di mana suar atau makna dari perayaan Patimura itu sepertinya sudah redup dan tidak lagi seperti di beberapa tahun sebelumnya ya. Semenjak perayaan Hari Patimura ini dipindahkan ke hanya di daerah Maluku Tengah saja ya. Pelaksanaan upacaranya dan lain-lain semacamnya hanya berlangsung di Saparua, dan Kota Ambon hanya mendapatkan anginnya saja ya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika perarakan obor Patimura yang langsung dibawa dari Saparua menuju Kota Ambon dan finish di Tugu Patung Thomas Matulesi, itu maknanya jauh lebih besar dan maknanya sangat terasa ya bagi generasi-generasi muda dan orang Maluku pada khususnya. Tapi dengan ada perubahan ini, dan tentunya kita punya generasi-generasi anak-anak sekolah kita, sudah bahkan hampir tidak ada lagi yang tahu tentang Thomas Matulesi Patimura dan Hari Patimura maknanya itu seperti apa. Ya, kalau dulu ketika obor melintas dan diarak-arakan dari kampung ke kampung sampai masuk Kota Ambon itu, semua orang sudah siap menantikan. Dari yang paling kecil ya, anak kecil, anak sekolah semuanya, sampai orang tua rambut putih pun ya, mereka sudah siap untuk menyambut, untuk melihat ketika iring-iringan obor Patimura itu melintas lewat. Dan di situ ada nuansa bahagia, sukacita, dan merasa bangga sebagai orang Maluku. Tetapi dengan sekarang ini seakan semuanya sudah mati suri. Bagaimana kita punya anak-anak sekolah generasi kita ini bisa setidaknya memaknai dan tahu apa sebenarnya momen Hari Patimura. Ya, soalnya atau pasalnya yang mereka dapatkan di sekolah itu juga terbatas. Ya, alangkah baiknya dan saya rasa penting kalau setiap tahun itu atau dikembalikanlah seperti sedia kala, agar kita punya anak-anak ini, generasi bangsa orang Maluku ini, mereka juga lebih mendalami dan memahami siapa sosok pahlawan nasional asal Maluku itu. Begitu. Dan makna dari momen perayaan Patimura ini juga bisa dirasakan oleh semua orang, bukan hanya sebagian. Alih-alih alasan keamanan itu bukan sesuatu yang ini lagi, itu sudah basi. Sekarang orang mau hidup aman dan tenang. Kalau harus pakai alih-alih keamanan, ya kita punya petugas keamanan dan kita punya aparat TNI Polri ini jumlahnya ratusan ribu. Masa tidak bisa menjamin keamanan itu? Ini juga sebuah pertanyaan. Nah, dan kalau orang Maluku hanya menginginkan hal-hal untuk mengacaukan dan itu, lebih baik tidak usah jadi orang Maluku. Gitu. Orang Maluku terkenal dengan cinta damai, ya rasa persaudaraannya tinggi, hubungan bela gandongnya keras, ya. Ya, sehingga tidak ada yang bisa ya memecah belah kita. Jadi kami berharap untuk momen Hari Patimura ini segeralah dikembalikan seperti semula. Artinya perarakan obor Patimura juga
harus masuk ke jantung ibu kota provinsi Ambon. Dan jangan biarkan makna dari Hari Patimura itu hilang dari generasi-generasi kita. Nah, ini ya saya coba ungkap atau saya coba kutip dari ada pernyataan-pernyataan dari netizen di Facebook ya, pendengar ya. Dan tentunya saya yakin juga orang Maluku, warga kota Ambon, warga Maluku yang ada di kota Ambon dan di mana saja berada, tentu semuanya orang menginginkan hal itu. Ya, kemarin juga saya sempat ketika dengan angkot ya. Ya, ketika dengan angkot ya, kebetulan ada beberapa ibu yang juga membahas soal itu ya. Mereka, loh, kenapa besok? Mereka bilang besok Hari Patimura. Nah, terus ada salah satu ibu mengatakan, "Ah, percuma saja Hari Patimura kalau di Ambon kita tidak merasakannya dan tidak melihat ada lagi itu obor Patimura yang melintas. Percuma saja, itu sudah basi ya. Biarkan saja itu, anak-anak kita juga sudah hampir tidak tahu." Nah, ini kan ungkapan-ungkapan prihatin dari masyarakat ya, yang mereka tahu bahwa setiap momen Patimura itu dari semenjak mereka ini di masa-masa zamannya mereka ya, kalau kita bilang di sebelum tahun 2000-an ya, di awal-awal bahkan di tahun 90-an itu kan biasanya kan gitu ya. Ketika momen Patimura ya, orang sudah rela bergadang semalam suntuk menunggu, menanti hingga subuh untuk obor Patimura lewat. Tetapi sekarang semuanya tidak ada. Mau cari lagi di mana? Begitu. Nah, di saat ini juga ya ada mungkin respon aspirasi-aspirasi dari pendengar kita. Bagaimana dengan hal-hal seperti begini? Kalau alasannya seperti yang terakhir itu ketika konflik yang terjadi di perbatasan Mardika Batu Merah itu pas itu kan ketika perarakan obor Patimura ya, terjadi situ, dan dari situ, dari kejadian itulah maka peringatan Hari Patimura dan obor Patimura ini tidak lagi melintas memasuki kota Ambon. Nah, ini dipertanyakan, ini sudah sekian puluh tahun ya, sekian belasan tahun atau mungkin sudah memasuki puluhan tahun, ini hal ini sudah berlalu. Nah, kalau cuma hanya beralasan keamanan, nah, selamanya kalau cuma alasan keamanan, keamanan dan terus alasan keamanan, berarti kembali kita pertanyakan, apa sih fungsi kita punya aparat TNI dan Polri untuk menjamin keamanan dan rasa keamanan itu? Ya, begitu kan? Ya, itu kalau secara kasat matanya, kalau cuma bicara, jangan sampai ada lagi ketika ini terjadilah, di mana kita punya fungsi-fungsi hal tersebut, fungsi intelijen untuk bisa sampai deep insight ke dalam, begitu ya, untuk jangan sampai lagi terjadi demikian. Nah, kalau selamanya dengan alasan keamanan, berarti selama nanti sepanjang dan seterusnya tidak akan pernah ada lagi gitu. Nah, inilah ungkapan-ungkapan prihatin, ungkapan rasa kecewa ya, apresiasi dari warga yang mereka rindu kalau momen Hari Patimura itu mereka bisa lagi melihat itu obor Patimura di arak-arakan itu melintas di depan, setidaknya di depan kampung mereka, di depan wilayah mereka. Nah, itu sepasti di sini kan akan menimbulkan juga ya, kembali menghidupkan rahasia nasionalisme. Oh iya, pahlawan Patimura itu ternyata kita punya pahlawan Patimura yang besar, begini begini dan begini. Nah, otomatis juga akan turun ke generasi-generasi anak-anak kita, putra-putri kita yang masih sekolah. Ya, pasti ketika itu mereka juga pasti akan, ya kalau kita bisa ini, mereka akan bertanya kepada orang tua mereka, kepada bapak ibu mereka, "Bapak, ini obor apa?" gitu ya. "Kok ada orang rame-rame bawa obor? Ini obor Patimura, ini obor apa?" Nah, pasti mereka akan bertanya, ya. "Oh, obor patimuranya begini begini begini, ceritanya begini." Nah, otomatis kan orang tua bisa menjelaskan, "Ya, obor Patimura begini berkaitan dengan ini. Ya, ini adalah simbol dari memperingati kita punya pahlawan dari Maluku, Thomas Matulis." Nah, itu dengan demikian kan kita punya generasi, anak-anak kita hanya bisa, "Oh, ternyata Maluku punya pahlawan besar Thomas Matulesi dan juga pahlawan-pahlawan lain." Dan dari situ juga bisa mengenal teman-temannya Thomas Matulesi itu seperti apa. Ada Anthony Ribok, ada Philip Latumina. Nah, mereka-mereka ini kan yang berjuang untuk membawa nama Maluku dan Indonesia untuk melawan penjajah saat ini. Nah, kalau dengan ditiadakannya sejak itu obor Patimura tidak lagi masuk kota Ambon, otomatis ini punya dampaknya sangat besar. Iya. Oke, boleh ada orang-orang oknum tertentu atau pejabat tertentu yang mengatakan bahwa sekalipun tidak ada itu, tetapi maknanya, iya, maknanya seperti apa, bisa diukur indikasinya seperti apa sampai dengan saat sekarang. Iya,
Coba kita tanya kepada kita, coba secara random, secara acak kita pilih kepada anak-anak sekolah dasar. Kita tanya kepada mereka, itu tahu nggak Thomas Matulesi itu apa? Ada yang tidak tahu loh. Iya. Kita tanya lagi ke ada yang baik yang anak sekolah perempuan atau iya, tahu Kapitan Batimura itu apa? Mereka bingung, mereka tidak tahu mau jawab apa. Nah, ini kan dampaknya sudah seperti itu. Iya. Terus karena tidak tahu mereka, seng tahu. Nah, ini seng tahu padahal mereka ini anak sekolah. Nah, otomatis berarti apa yang mereka dapatkan tentang sejarah di sekolah itu minim. Nah, iya kan? Dan ketika ditanya mereka bilang tidak tahu. Nah, seng tahu Bapak. Nah, iya. Nah, di sini kan ini sudah dampak-dampak. Ini baru satu dua orang yang kita tanya, belum lagi banyak orang yang kita tanya buat anak-anak sekolah kita. Iya kan? Nanti lama-lama sampai generasi ke generasi berikutnya juga bahkan ada yang tidak tahu sama sekali ini. Jadi itu kan kembali kita harus melihat dampak-dampak yang sudah mulai bermunculan dari hal-hal seperti begini. Oke, saya cukupkan saja dulu pendengar ya sekilas di momen Hari Patimura saat ini semoga menjadi atensi besar bagi pihak-pihak terkait, pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan stakeholder berkaitan lainnya dengan perayaan momentum Hari Patimura yang tadi ya, masyarakat mengapresiasi bahwa jangan hanya di Saparua saja, lalu kota Ambon sebagai ibu kota ini apa? Ya, patung Patimura di lapangan itu ya ibarat sesuatu yang tidak punya makna gitu ya. Artinya kalau kita secara kasat mata, ya ngapain ada patung kalau di situ tidak ada sesuatu yang membuat orang kagum atau membuat mata orang atau pikiran orang terbuka di situ, pendengar. Baik.

Hari ini, jerit tangis dan letusan senapan bagaikan untaian nada. Tak ada canda, tawa dan wajah ceria, wajah lesu dan tatapan kosong. Masih adakah hari esok? Bumi Pertiwi yang dicintai telah menjadi milik penjajah koloni. Namun gelegak jiwa ini tak terbendung lagi. 15 Mei 1817, Patimura dengan semangat Thomas Matulesi mengangkat senjata bersama kawan-kawan memukul penjajah. Patimura, Patimura, perjuanganmu, semangatmu, dan keperkasaanmu telah kau tunaikan bersama seluruh rakyat. Kau ukir Ibu Pertiwi dengan tetesan darahmu. Kini dan nanti, namamu, jiwamu tetap lestari di sanubari anak negeri.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama dengan kami. Sudah di menit ketiga dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sudah masuk nuansa siang hari untuk wilayah Indonesia bagian timur. Dan selamat pagi untuk teman-teman serta pendengar kita yang ada di wilayah Indonesia Tengah maupun juga di Indonesia bagian barat. Ya, mudah-mudahan hari ini baik adanya ya. Oke. Dan bertepatan dengan setelah kemarin diperingati sebagai hari kenaikan Yesus Kristus, hari ini semuanya mendapat jatah cuti bersama. Dan kalaupun juga ini juga bertepatan dengan Jumat WFH ya, work from home. Jadi Anda bisa menikmati ya, ya long weekend ini ya, liburan panjang mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, weeks 4 hari ini. Apa yang mau dimanfaatkan nih, apa yang mau diisi di momen ini ya. Oke, mau santai-santai di rumah, mau lebih banyak istirahat, mau jalan-jalan, atau mau piknik, mau dharma wisata, atau apa, pergi mancing, ya, fishing, atau mungkin on the way ke suatu tempat, atau tour, atau ke tempat-tempat sejarah, ya silakan ya. Kalau sudah masuk dalam planning Anda, ditindaklanjuti. Mudah-mudahan juga cuaca bersahabat, kondisi juga bersahabat ya. Dan kalau untuk Kota Ambon dan secara umum saat ini, hari ini sangat-sangat mendukung. Pagi-pagi tadi saya udah lihat banyak ya, sekalipun lengang-lengang di waktu pagi karena bertepatan dengan momen cuti bersama, kemudian juga hari Patimura. Saya lihat pagi-pagi banyak tadi yang lengang, tapi ada kelompok-kelompok orang yang tetap dengan aktivitas-aktivitas sampingan ya, seperti olahraga, mereka bersepeda, ada juga yang melakukan orang Ambon bilang lopas, lari pagi ya, berkelompok begitu ya, olahraga ya. Oke, semangat. Nah, baik pendengar, saya akan segera hadirkan paket acara kami selanjutnya untuk Anda yang masih tetap mendengarkan kami di saat ini. Dan sebelum saya lanjut untuk acara berikutnya ya, di Halo RRI segera akan saya gelar untuk Anda, namun saya hadirkan dulu program informasi Cek Fakta untuk pukul 11 waktu Indonesia Timur saat ini, pendengar.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Serang Bagian Barat tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD DPRD Kabupaten setempat tahun anggaran 2021. Kasus ini terbongkar setelah adanya audit kerugian negara dari BPKRI tahun 2022 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara mencapai 2 miliar rupiah di tubuh Sekretaris Dewan Setuan DPRD Kabupaten SBB. PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB Aniditya Widianti membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Ia menyampaikan saat ini penyelidikan tengah berlangsung dengan dilakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Widianti mengaku bahwa sejauh ini kurang lebih baru 2 saksi yang diperiksa. Belum diketahui pasti terperiksa dari pejabat mana saja. Namun dipastikan pemanggilan terhadap pihak terkait masih akan terus dilakukan.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Sampaikan aduan Anda, keluhan Anda, apa yang menjadi kebutuhan Anda, dan apa yang menjadi harapan Anda. Itulah tujuan dari acara Halo RRI yang kami gelar di setiap Senin hingga Senin dan Jumat ya, bukan hingga. Setiap hari Senin dan hari Jumat di pukul 11 hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Oke. Dan saya bersama Anda untuk 1 jam ke depan, apapun yang akan Anda sampaikan perihal mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul, yang terjadi, yang teridentifikasi di tempat Anda terkait dengan layanan terkait apa yang terjadi seputar pelayanan sosial, pelayanan publik atau masalah-masalah yang ada di sekitar Anda, baik itu di RT Anda, RW Anda, di desa kelurahan Anda, bahkan mungkin secara umum di kota Ambon dan secara umum pula di seluruh wilayah provinsi Maluku. Ya, karena Halo RR ini kita lebih banyak fokus ya, kita lebih banyak tertuju kepada masalah-masalah lokal ya. Karena nanti juga untuk menjawab itu, untuk merespon apa yang menjadi keluhan, pertanyaan, ataupun aduan, ataupun suara hati dari pendengar kita, ya otomatis kita akan lebih banyak bersinggungan, kita akan lebih banyak berinteraksi, berkomunikasi dengan pihak-pihak berkompeten yang ada di daerah, khususnya di Kota Ambon dan Maluku. Dan untuk itu, untuk Halo RRI saya mulai buka untuk Anda saat ini sampai nanti di jam 12 siang. Sampaikan apa yang sudah ada dalam catatan Anda. Mungkin dalam beberapa hari atau beberapa minggu belakangan ini sudah ada hal-hal yang mungkin sudah ada Anda catat, Anda tampung, dan menjadi perhatian Anda, yang menjadi kritisi Anda terkait dengan layanan-layanan publik, permasalahan-permasalahan sosial publik yang mencuat, yang muncul, yang mengemuka, yang menjadi bahan pembicaraan dan lain-lain sebagainya di tengah-tengah masyarakat. Line telepon 383-4921. Ya, line telepon kami 0911-383-4921. Silakan. Anda boleh bergabung telepon langsung ke situ atau juga memanfaatkan di jalur WhatsApp yang tersedia. Ya, mau telepon langsung di jalur WhatsApp kami boleh, mau kirimkan pesan teks juga boleh, mau kirimkan pesan suara boleh, mau kirimkan foto video Anda beserta keterangannya boleh, kami siap merespon. Oke. Di jalur WhatsApp 0813-5624-5886. Sekali lagi, 0813-5624-5886.
0: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921. 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
1: Iya, itulah tadi suara teman saya ya. Oke, karena dia bilang suara Anda akan menjawab permasalahan. Jadi kalau ada masalah yang terjadi di tempat Anda yang menyangkut masalah-masalah umum, masalah-masalah sosial dan publik, kalau Anda hanya menutup mulut, bagaimana masalah itu bisa diketahui dan disikapi atau direspon, ditindaklanjuti oleh pihak terkait, ya? Kalau di tempat Anda terjadi misalnya ada sampah yang terus ditumpuk di situ, ada masyarakat yang buang sampah di tempat yang bukan tempatnya, sampahnya udah bau, ya Anda cuma lewat melintas, diam aja, lewat melihat gitu, tidak bersuara. Ya bagaimana hal itu bisa-bisa direspon? Anda tahu di situ bukan tempat sampah, tetapi ada sampah di situ. Anda juga tidak mau bersuara. Jadi ya, Anda membiarkan, setidaknya secara langsung, Anda membiarkan kalau orang harus buang sampah di tempat yang bukan pada tempatnya. Nah, coba bersuaralah. Oke. Bersuaralah bahwa, oh, di tempat saya di sekitar sini nih ada masyarakat yang buang sampah setiap hari di situ. Ya, padahal di situ bukan tempat sampah. Nah, suarakan agar sesuatu yang menjadi kebiasaan, namun kebiasaan itu ternyata adalah salah, bisa ditindaklanjuti. Atau mungkin ada aduan lain, silakan. Saya tunggu Anda di 3834921. Hari ini momen Hari Patimura. Ya, pasti juga ada keluhan-keluhan tadi yang sempat saya kutip dari cuitan ataupun juga dari komentar-komentarnya netizen terkait dengan momen perayaan Hari Patimura. Ya, mereka prihatin dengan momen perayaan Patimura yang dari sudah beberapa tahun belakangan ini tidak lagi dirayakan secara semarak di Kota Ambon. Nah, ini juga satu keluhan karena momen Hari Patimura itu adalah keinginan dan juga harapan dari masa publik, khususnya orang Maluku, warga Kota Ambon, warga Maluku yang ada di Ambon dan sekitarnya. Ya, jangan cuma ya karena Obor Patimura tidak lewat lagi masuk Kota Ambon. Obor Patimura tidak sampai di sini lagi. Turun dari gunung sendiri cuma muter-muter di Saparua terus ya masuk ke depan Benteng Gustede, tidak lagi ke Ambon. Kalau di puluh-puluh tahun yang lalu kan masuk ke Ambon. Ya, begitu, ya. Sampai ke Ambon di sini dan dinantikan oleh semua orang. Tapi sekarang tidak lagi. Otomatis akan mempengaruhi dari makna ataupun juga arti dari Hari Patimura itu sendiri. Silakan, saya sudah sedikit membuka cakrawala wawasan Anda untuk saat ini, dan langsung saja bisa direspon. Ya, jangan terfokus kepada satu masalah. Bisa masalahnya bermacam-macam. Ya, nanti kita lihat mana yang paling mendominasi, apa yang paling yang katakanlah sangat krusial. Nah, itulah nanti yang kita respon. Ya. Oke, bukan berarti masalah yang lain tidak, oh tidak, ya. Itu tetap ada dalam catatan kami dan ketika nanti pas ya sesuai ada narasumber yang berhubungan, kita juga akan sampaikan permasalahan Anda. 3834921 dan SMS WhatsApp bisa melalui 0813-5624-5886. Di situ Anda bisa bergabung ya. Oke, saya tunggu. Waktu kita nanti sampai di pukul 12 siang. Ya, karena hari ini bertepatan dengan momen Hari Patimura, saya mau hadirkan dulu sebuah lagu yang memang menggambarkan nuansa atau berkaitan erat dengan momen Hari Patimura. Ya, pengen kita tahu bahwa salah satu tarian tradisional Cakalile, ya kemarin-kemarin saya sempat baca, ada yang mengeluh bahwa mereka selama hampir satu dekade berarti 10 tahun, mereka tidak pernah lagi melihat ada munculnya tarian Cakalele, bahkan melihatnya dalam sebuah pertunjukan atau sebuah ini begitu. Kita coba dengar dulu nih ya.

0: Ya itulah ya lagu yang diberi judul Cakalele oleh salah satu grup anak muda Ambon, Narwe. Kalau dulunya waktu menyanyi lagu ini mereka masih muda-muda, sekarang udah tidak lagi ya. Semuanya udah di usia 50-an ya, hampir rata-rata 50-an ke atas, udah setengah abad loh. Kita tetap di Halo RRI pendengar. Ya, saat ini saya sudah terhubung dengan pendengar kita yang mau bergabung di Halo RRI. Selamat siang, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, baik. Dengan ibu siapa? Di mana ibu?
1: Selamat siang, dengan ibu C di Kudamati.
0: Halo, kakak C, apa kabar?
1: Kabar baik, kakak.
0: Iya, silakan kakak C. Apa yang mau disampaikan untuk Halo RRI? Ya.
1: Iya, kakak Teis, terima ya. Kasih banyak lagi.
0: Baik.
1: Untuk RRI karena bikin halo acara Halo RRI untuk beberapa hari kemarin itu kita sempat dengar lagi.
0: Ya.
1: Dan juga sebagai masyarakat sangat bersyukur karena dengan Halo RRI ini, contoh kemarin itu katong minta pohon-pohon tumbang, pohon-pohon itu di yang di jalan itu dibersihkan, takutnya sampai hujan pohon tumbang karena masyarakat dan
0: sudah direspon.
1: Kepala dinasnya merespon cepat.
0: Iya, baik.
1: Dan ini katong paling bersyukur. Lalu beta ini mau bilang lagi kata Teis.
0: Oke, silakan. Apalagi yang mau disampaikan ya?
1: Ini katong kan tinggal di seputaran Kudamati. Di seputaran RSU rumah sakit itu ke atas itu jalannya itu bakolam kesana kemari. Kolamnya paling banyak.
0: Jalan berlubang.
1: Bukan jalan berlubang kakak Teis. Itu aspalnya itu sengrata. Jalannya itu sengrata.
0: Dia bagunduk-gunduk gitu, ini.
1: Iya.
0: Bagunduk bergelombang ya.
1: Bergelombang. Mungkin dengan Halo RRI ini ketompong nih bapak-bapak yang ada duduk di
0: balai jalan.
1: Balai jalan itu mengkali dong bisa lihat asam supaya yang katong kalau kayak katong di lautan sama gitu kalau katong lewat daerah itu.
0: Kayak ada gelombang.
1: Kalau itu di seputaran Kudamati.
0: Oke.
1: Lalu kalau di Wainitus itu yang katong yang kita lihat itu jalan di Wainitus itu itu kan lubang banyak tapi dong ditambal-tambal akan.
0: Tambal ditambal sulam ya ya.
1: Iya. Semoga mangkali katong pun bapak-bapak dong bisa dengar dan diakang lagi juga. Lalu mangkali yang terakhir lagi kakak Teis.
0: Ya, baik.
1: Kalau katong mau piknik arah ke Latuhala sana. Itu jalan paling simbai sekali di situ katong pun kendaraan bisa rusak. Masalahnya kulam paling banyak jalan rusak.
0: Sudah banyak yang rusak sekali ya. Sampai saat ini memang belum diantisipasi ya.
1: Belum bikin apa-apa akan sekali. Mungkin katong bisa di Halo RRI ini katong pun bapak-bapak yang ada pun tugas di sana dong bisa lihat akan jual.
0: Oke, baik Ibu C.
1: Mangkali itu saja. Terima
0: baik.
1: Kasih.
0: Terima kasih, danke banyak Ibu C sudah bergabung di Halo RRI. Dari pendengar kita di wilayah Kudamati itu sudah masuk di kawasan Nusa Niwe ya. Masuk di Kecamatan Nusa Niwe. Iya. Kalau ya Nusa Niwe itu mulai dari mana ya kalau kita ukur-ukur? Kalau di sini kan kalau wilayah Watu Gajah ini kan masih masuk dalam Sidimau. Berarti kalau tidak salah Nusa Niwe ini mulai dari sekitar Batu Gantung atau mana ya? Saya belum tahu ini. atau lupa bukan belum tahu. Oke, mungkin sebatas karena sempat apa ya? Mungkin dari wilayah Brimasing ke sana itu sudah masuk Nusa Niwe. Berarti batasnya di sini ya, seputar jalan ini di Ponegoro terus ke sana gitu ya. Masuk Batu Gantung. Batu Gantung itu sudah masuk Nusa Niwe, Kudamati sudah ya. Talake sudah masuk Nusa Niwe, apalagi sampai ke Benteng sama khusus Lopar dan seterusnya itu sudah masuk daerah Nusa Niwe sampai ke Akabu Pintu Kota, sampai ke dalam Dusun Seri, itu semuanya sudah masuk daerah Nusa Niwe. Ya. Benar adanya ya. Yang pertama apresiasi untuk dinas terkait dari Ibu C di Kudamati. Ketika disampaikan keluhan, tolong potong pohon-pohon yang sudah besar, yang sudah jaga-jaga ranting-rantingnya melebar. Takut kalau ada hujan angin kencang, pohon tarabe, pohon tumbang, lalu menimpa orang-orang yang lewat, baik pejalan kaki maupun kendaraan. Nah, ini sudah direspon. Dan memang saya sudah melihat dengan langsung ya, di beberapa lokasi sampai ke luar kota ya, bahkan juga di beberapa titik di dalam kota itu, pohon-pohon trembesi khususnya yang sudah besar dan akarnya sudah menyembul keluar sampai memecahkan trotoar-trotoar ini, ya sudah mulai ditebang, sudah mulai dipangkas, ditebang sampai rata dengan ini. Ya, misalnya di sekitar Polda sedikit, dari Polda, markas Polda Mapolda yang lama ke sana ya, sebelum atau di depan, tepatnya di depan gereja itu Bala Keselamatan kalau tidak salah ya, mau dekat jembatan Waitomo, di situ ada pohonnya sudah dipangkas, namun sisa-sisa dahan atau pohon batang yang dipangkas itu sampai dengan hari ini belum diangkut dan menempati ya, hampir seperdua badan jalan, dan ini juga cukup mengganggu. Ya mudah-mudahan itu pohon-pohon yang pangkas yang dipotong itu dia punya sampah-sampah itu segera diangkat oleh petugas ya, agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Ya, di Uri Meseng juga kemarin, di dua hari kemarin itu ada yang dipotong juga, langsung dibersihkan saat itu. Ya mungkin karena itu ruas jalan utama ya, saya pikir demikian, langsung dibersihkan hari itu. Tetapi kalau di ruas jalan dari Mapolda Lama menuju ke depan Cemet Skip, ke sana itu belum dibersihkan sampai dengan saat ini. Sementara di ruas jalan lain semuanya sudah disapu bersih. Ya, oke, baik. Tapi apresiasi saja untuk dinas terkait ya, dari Ibu C, saya juga mungkin pendengar yang lain. Karena pohon-pohon besar ketika dikeluhkan jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kepada pengguna jalan, ya sudah direspon. Namun kembali lagi ada keluhan terkait dengan kondisi jalan. Ya, betul. Ini kita tahu bahwa ada efisiensi anggaran sehingga perbaikan jalan khususnya di Kota Ambon ini sampai dengan saat ini kita belum lihat ada perbaikan jalan yang secara signifikan atau perbaikan jalan yang besar-besaran gitu ya. Hanya yang dilakukan adalah tambal sulam. Betul yang dikatakan Ibu C tadi ya. Ya, ketika tambal sulam hanya bertahan dalam beberapa waktu gitu ya, dalam beberapa waktu saja. Entah itu berapa bulan, ya tidak sampai lama, kembali yang ditambal sulam itu pecah, hancur, berlubang kembali gitu di tempat yang sama. Nah, ini juga sebuah ya, kita hargai usaha dan kerjanya, tetapi usaha yang tidak katakanlah tidak bertahan lama ya, akhirnya rusak lagi, dan ini boleh dikatakan ini buang-buang anggaran ini ya, hasilnya tidak optimal gitu. Manfaatnya dirasakan sesaat gitu. Ada jalan-jalan yang berlubang bergelombang di seputar Kuda Mati yang dikeluhkan tadi ya, di situ ketika melintas ya, ibarat perahu atau kapal motor ya, ketika ketemu gelombang di laut ya gitu, duduk. Ya kan, kalau kita dengan kendaraan kalau melintas di jalan itu kan pasti gitu ya, kita merasa ada hentakan gitu karena melewati jalan yang bergelombang, ada gundukan, ya begitu, jadi tidak nyaman ya. Kalau yang berlubang otomatis kalau motor, kalau lubangnya kecil ya tidak jadi masalah ya, tapi kalau lubangnya udah besar bahaya ya, salah-salah orang bisa jatuh ya, pengendara bisa jatuh dengan motor ya, apalagi kalau saat malam ya, ini juga bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itulah yang dikeluhkan dari pendengar kita di Kuda Mati, ada Ibu Cei sudah menyampaikan keluhan terkait adanya ruas jalan yang perlu disikapi begitu.
2: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.
0: Thank you. Kita lanjut lagi untuk Halo RRI di edisi Jumat 15 Mei 2026. Ada lagi pendengar yang bergabung bersama kami. Halo, selamat siang. Halo. Oke, terputus ya. Kita akan tunggu lagi. Pendengar yang sempat terputus, silakan bergabung kembali.

Iya, kita masih temani Anda di Halo RRI, dan ini juga sudah ada pesan yang masuk di jalur WhatsApp kami untuk siang ini. Saya baca dulu ya, sebelum nanti penelpon juga saya terima di saat ini. Ya, ini ada pendengar kita, saya respon dulu. Halo RRI, selamat siang. Iya, dari Ibu Yos di Karangpanjang. Kakak, beberapa waktu lalu Beta sudah sampaikan tentang tanah longsor di Kopertis. Sekarang sudah musim hujan, tapi longsor

0: Ibu Nur.
1: Jalan tuh sudah lubang-lubang sekali, kasihan nih katong bayanin ojek di motor nih. Aduh, kalau katong hamil tuh bisa-bisa katong keguguran.
0: Oh, itu di perabatan terus yang rata ke sana, yang ke Sanawiya itu.
1: Iya,
0: kali itu. Oh, jalan masuk ya. Oke, baik ya.
1: Kalau bisa para pihak berwenang ladung liakan juga ya.
0: Iya, oke. Baik.
1: Itu saya sih, Kak Deddy, ada banyak, tapi kita tiba-tiba sudah lupa lagi.
0: Oke. Kalau gitu nanti sebentar, kalau ada kemana-kemana, tolong di foto biar jadi ingat ya gitu, disampaikan.
1: Oke, siap, Kak Deddy. Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Ibu Nur di Kebun Cengkeh. Iya, betul yang disampaikan. Saya tidak salah itu di bulan Maret kemarin, ya. Di bulan Maret kemarin itu ketika apa momen Lebaran ya, hari Idul Fitri kemarin ya, saya sempat itu silaturahmi ke teman saya di situ ya. Betul, saya masuk lorong situ ya, memang jalannya memang tidak bagus sekali ya, udah kasar gitu ya, masuk motor itu saya ngerasa itu ya, terasa sekali itu getaran-getaran pada kendaraan. Bukan saja getaran itu, dibandingkan dengan adanya kolam berlubang yang sudah melebar, ada yang juga kolamnya itu lubangnya dalam gitu ya. Memang masuk itu, kalau kita sampai di Kebun Cengkeh itu, di perempatan itu, nah itu ya, khususnya jalan yang mau masuk ke itu arah pekuburan di Kebun Cengkeh. Nah, di situ ya, arahnya ke situ. Memang jelas, dan saya mungkin berpikir ya, karena itu memang jalan atau lorong ya, jalan bukan masuk dalam jalan prioritas ya, jalan provinsi atau jalan kota. Mungkin itu cuma sekedar jalan gang atau jalan maksud. Jadi mungkin kurang begitu mendapat perhatian. Tapi saya pikir, ya kenapa sampai harus ada tebang-tebang pilih begitu ya? Masyarakat kan semuanya kan bayar pajak, ya. Jadi kalau boleh ya, perhatian itu diberikan kepada semuanya, sekalipun nanti secara bertahap. Tapi jangan sampai tidak sama sekali. Apalagi dibiarkan sampai berlarut-larut, berlama-lama begitu. Ya, halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
2: Bapak Devi.
0: Oh, Bapak Devi di Saparua. Iya, Bos, bagaimana hari Patimura hari ini di sana? Informasi dulu. Oh,
2: sudah selesai.
0: Iya. Ya, tadi pagi ada sempat arak-arakan obor kah? Bagaimana, Bapak Dev?
2: Yang kemarin.
0: Oh, kemarin. Lalu tadi ada sempat pinonton atau cuma monitor di rumah atau bagaimana nih?
2: Bapak Devi tadi lihat Bapak Lumpung. Heeh. Bapak dari Ambon.
0: Oh, iya. Oke.
2: Iya.
0: Silakan Bapak Dev, mungkin apa yang mau disampaikan? Silakan.
2: Tadi dari Ambon bicara mengenai jalan.
0: Oh iya iya, betul tadi beberapa pendengar kita mengenai soroti tentang jalan. Silakan Bapak Dev, apa?
2: Ataupun dari Haria sampai di Saparua itu jalan juga belum bagus.
0: Haria menuju Saparua jalan juga belum bagus.
2: Belum bagus.
0: Iya. Ya kan ini sudah berapa kali, kalau saya hitung sudah 4 kali ini ya Bapak Dev suarakan. Itu yang kamu kan dulu yang berlubang-lubang itu sudah diperbaiki atau bagaimana?
2: Oh, ada separuh saja.
0: Sebagian saja, sebagian belum?
2: Sebagian belum.
0: Ya, jangan sampai ada yang...
2: Ya, ada sampai yang belum.
0: Jangan sampai besok-besok ketong liale ada yang su tanam kelapa, tanam pisang di jalan.
2: Itu kan saya sudah dikenakan saja. Okay. Dikenakan saja itu. Lewat kemari sampai di sini, di daerah Porto sih saya ada.
0: Begitu.
2: Ya.
0: Jadi sebagian sudah dibikin, sebagian belum.
2: Itu sudah. Ya.
0: Ini juga karena mungkin pemerintah selalu bilang ada efisiensi anggaran, anggaran terbatas.
2: Jadi ketemu bapak tadi yang dulu lewat itu dong, saya rasa apa itu masih ada foto, foto mau fair bagus ya, makasih bapak.
0: Kali dong pung foto masih bagus, apa fair masih ya. Kuat tuh, jadi saya rasa getaran begitu. Bukan, jadi dong sentau kata jalan ada rusak ke.
2: Iya.
0: Tapi kalau masyarakat lewat yang oto biasa, angkot, motor, aduh, badan-badan sakit, pinggang-pinggang tarik.
2: Separuh turun selawan hari ya.
0: Oh, begitu.
2: Iya.
0: Oke, itu saja atau ada yang lain?
2: Lalu kemarin-kemarin dengar ke pacaran langsung saja, saya nggak ada cakera, saya nggak ada punya
0: power.
2: Lari-lari umur lagi, ternyata tiba-tiba satu hari kemudian lari, kemarin tuh lari umur. Alasannya apa? Ada alasan bilang kebosan dari dana, ternyata jadi.
0: Iya, baik.
2: Alasan bilang kata kampung, ada dua kampung yang klaim, biasanya

0: Teman yang betul.
1: Oke.
0: Atau orang di luar penting saja.
1: Ya.
0: Melihat saja. Tak bisa juga kan singkatnya ada lari umur di siapa apa leh. Dan terlalu banyak ambisi bilang dia tu pasti Thomas dari ketung sini Thomas dari sana Thomas dari sini gimana kita Thomas dari mana yang betul.
1: Oke, ya ya baik.
0: Iya. Jadi sejarahnya mungkin mesti atur akan betul supaya jangan akan terlalu ini.
1: Ya, ya.
0: Lalu akan bubus di sana diambung santan dulu.
1: Betul. Itu tadi juga ya. Itu ada orang yang keluhkan kenapa obor Pati Muras yang sampai masuk Ambon lah begitu.
0: Iya.
1: Orang banyak sudah kecewa, sudah prihatin. Iya, makna makna makna hari Pati Muras sudah seng bisa lagi diketahui oleh generasi-generasi anak-anak sekolah sekarang. Iya. Ketika ditanya apa itu Thomas Matulesi, dong bilang seng tahu. Apa itu Pati Kapitan Pati Muras, dong bilang aduh seng tahu itu apa.
0: Iya,
1: ya, kita kan prihatin gitu. Kita punya generasi anak-anak sekolah ada yang seng tahu apa itu Thomas Matulesi Kapitan Patimura itu apa akhirnya hilang kan maknanya.
0: Iya. Di seperusin saya merayakan akan ya, ya ada orang yang senang-senang tapi juga mukasin saya ada yang terlalu sibuk yang ada.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Jadi ada yang suka pikir ya yang seng ini
0: macam-macam orang dan dong sama dia asal sini hulali juga hulali bawa ke belakang hari bulan hari ya tua bulan tua sesuatu macam-macam.
1: Oke.
0: Okay. Lalu sekarang ular ya bukan ular, ular dan gajah kaki, gajah alam biasa-biasa saya ke sana itu. Kasih yeah. Lama-lama di perjalanan.
1: Iya, yeah, iya, yeah. Baik.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Aku mau lihat juga, kakak.
1: Siap,
0: mau
1: siap.
0: Itu info. Iya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bapak Devi sudah bergabung. Salam sehat selalu ya.
0: Iya. Yeah. Tangki.
1: Tangki, Bapak Devi. Ya, pendengar kita dari Saparua, Kecamatan Saparua ya. Kabupaten Maluku Tengah juga menyampaikan ya hal yang sama menyoroti terkait dengan jalan. Tetapi beliau kembali menyoroti masalah jalan dari Harian menuju Saparua yang awalnya yang sudah disampaikan beberapa kali ketika masuk di acara Haloiri atau juga di Aspirasi menyoroti atau menyampaikan permasalahan yang sama terkait dengan jalan yang rusak. Baru dikerjakan sebagian, sebagian tidak. Hari ini ada momen Hari Pati Mura, pejabat-pejabat atau orang-orang penting, pemangku kepentingan dari Maluku ya, yang lewat ke sana untuk momen merayakan Hari Pati Mura. Tetapi menurut Bapak Devi, dong mungkin saya ngerasa jalan itu ada rusak apa ya, barang lewat dong atau bagus toh, jadi nyaman. Lewat kolang juga saya ngerasa empuk begitu. Iya, sebagian dikerjakan tetapi sebagian tidak ya, belum begitu. Untuk masyarakat ya merasakan ini belum optimal, belum signifikan, boleh ditindaklanjuti. Kemudian juga menyinggung sedikit terkait dengan momen Hari Pati Mura, ya hal yang sama juga diungkapkan, diapresiasi, ya bahwa ya apa yang terjadi momen perayaan Hari Pati Mura di Saparua ya terasa biasa-biasa saja atau begitu saja, ada yang suka, ada yang tidak, ada yang OPG, ada yang tidak, begitu. Dan terungkap juga Bapak Devi bilang. Dikembalikanlah seperti yang dulu obor Pati Mura sampai di arah ke kota Ambon. Apa salahnya begitu ya? Oke, generasi muda juga ingin tahu dan bisa lebih memahami lagi. Jangan sampai generasi muda lupa akan sejarah dan tidak mengenal pahlawannya sendiri. Begitu ya Bapak Devi ya. Oke, baik, ini menjadi catatan tersendiri ini. Kalau berbicara tentang sejarah ini berarti kita bisa terhubung ke Dinas Pendidikan. Bahkan juga mungkin pariwisata, karena ini juga menyangkut dengan pariwisata dan semacamnya. Ya, baik. Dari penelpon-penelpon kita yang sudah hadir tadi, baik dari Kuda Mati, Bucei, kemudian dari Kebun Cengkeh, ada Ibu Nur, Bapak Devi di Saparua. Ya, ada dari apa yang mereka sampaikan ini, dari ketiga-tiganya ini juga. Ya, yang mendominasi yaitu menyoroti tentang jalan, ya, kerusakan jalan, jalan-jalan yang berlubang, jalan-jalan yang rusak, yang harus perlu diperbaiki, begitu. Nah, kami akan berupaya untuk coba menghubungi pihak yang berkompeten dalam hal ini, ya, Balai Jalan Nasional atau Balai Jalan Provinsi. ataupun juga PUPR yang membidangi terkait dengan proyek ataupun juga pekerjaan jalan, pendengar. Tetap di Halo RRI, saya masih akan bersama dengan Anda sampai tuntas nanti di pukul 4, pukul 12 siang.

0: pendengar, sayang sekali lagu ini kita terpaksa potong dulu karena ada pendengar dari wilayah Riang ya. Riang itu adanya di menuju ke bandara. Halo, selamat siang. Ya, dengan siap.
1: Bapak Robi di Riang, Pak Tei.
0: Dari Bapak Robi.
1: Iya, Bapak Robi, Bapak Tei, selamat siang.
0: Iya, Bapak Robi di Riang. Silakan Bapak Robi, apa yang mau disampaikan untuk Halo RRI? Silakan, Pak Robi.
1: Ya, selamat siang Halo RRI. Pokoknya sejahtera saya menghargai Bapak di tempat tugas.
0: Iya.
1: Pak, ya. Begini, keturunan di Riang sini, ya. Riang Tawiru sini, keturunan Punggoto ini mereka hilang tanah putih, dia kan suruh rusak sulama.
0: Apa, jalannya ya Pak?
1: Ya, jalan Anggoda di badan jalan Pak, Bapak
0: Tisi. Oke, di tanah putih ya, siap. Ya.
1: Kiri kanan jalan bot ini kan dia sudah rusak sudah lama. Kalau boleh bapak-bapak yang punya kompeten di jalan-jalan ini dorang harus lihat ini bot ini karena waktu hujan ini air sudah tumpah melewati jalan dan okay. Sudah hancur.
0: Baik,
1: kalau
0: baik.
1: Itu pertama dan kedua waktu ini ketemu lampu jalan. Ya, lampu jalan dari Boboho, pokoknya Boboho pendiri yang sini naik ke Hila Tanah Putih, semua sudah mati.
0: Lampu jalan dari Boboho menuju ke Hila Tanah Putih, semuanya tidak berfungsi, baik.
1: Ya, cuma ada berfungsi, ini ada sekitar 3 atau 4 saja.
0: 3 atau 4 lampu, lain sisa.
1: Ya, jadi baru boleh, ketua saya minta, apa tadi, kalau boleh pemerintah kabupaten kata kota atau provinsi dong punya kompetensi itu coba dong perhatikan ini karena ini masyarakat.
0: Ya, baik.
1: Ya, itu saja Bapak Teis. Selamat siang, Tuhan memberkati. Damai sejahtera menyertai Bapak Teis.
0: Dangke banyak ya. Bapak Robi di Riang.
1: Ya, terima kasih Bapak Teis. Selamat sama-sama. Bertugas.
0: Sama-sama, amin.
1: Ya, shalom.
0: Shalom, baik. Ya, terima kasih untuk Bapak Robi sudah bergabung melalui jalur WhatsApp kami di 08135624-5886. Iya, masih dengan permasalahan yang tidak beda jauh, masih sama dengan penelpon sebelumnya, masalah ruas jalan serta juga ada drainase atau got yang rusak di wilayah di sekitar Riang menuju ke jalur Hila Tanah Putih. Ya, kemudian juga ada tambahan lagi lampu penerangan jalan yang sudah tidak berfungsi dengan baik ya. Semua lampu yang ada di situ menurut Bapak Robi ada 3 atau 4 lampu saja yang berfungsi. Yang sisanya atau masih nyala, yang sisanya sudah mati ya, yang sudah tidak berfungsi. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hal-hal yang menyangkut dengan kebutuhan publik ya. Lampu jalan itu kan kebutuhan publik, ditempatkan untuk kebutuhan publik, bukan untuk orang per orang atau untuk rumah tertentu, tidak ya. Sepanjang ruas jalan itu, ya dipasang lampu jalan. Jangankan di Riang, ke Hila Tanah Putih, di sepanjang ruas jalan di Kota Ambon juga lampunya jalannya ada. Tapi kalau kita perhatikan, coba sekali kita melintas, kita perhatikan di mana yang tidak nyala, ada berapa yang sudah tidak menyala. Nah, ini juga harus menjadi catatan bagi kita untuk disampaikan ke pemerintah kota. Ya, Riang, Laha itu kan masih terhitung masuk dalam wilayah Kota Ambon. Mereka itu ada di Kecamatan Teluk Dalam, ya. Nah, terlepas ke Hatu dan sebagainya itu sudah masuk wilayah Maluku Tengah. Nah, itu sudah masuk ranah Kabupaten Maluku Tengah atau secara umum provinsi, ya. Tapi kalau di Riang, Hila Tanah Putih itu masih masuk dalam wilayah Kota Ambon. Ya, nah, pemerintah kota punya wewenang dan tanggung jawab untuk itu. Ya, program bersih di siang, terang di malam hari ini kan sudah diberlakukan atau sudah di programkan sejak pemerintahan wali kota sebelumnya, teristimewa ketika di zamannya Pak Richard Lonopesi, dan terus dilakukan. Nah, itu ya, saya masih ingat ya, ada beberapa catatan dari pemerintah kota saat itu Pak Richard Lonopesi, ketika ada keluhan lampu tidak menyala langsung direspon dengan cepat ya. Oke, karena itu merupakan program prioritas untuk Ambon bersih di siang hari, terang di malam hari. Ketika ada masyarakat bilang, Pak, di sini lampunya tidak nyala, langsung cepat direspon. Walaupun cuma satu item yang rusak, langsung segera diperbaiki. Ya, tapi tidak tahu kenapa di, ya. Oke, ini juga bisa menjadi sebuah evaluasi dari pemerintahan ke pemerintahan. Dan masyarakat juga jangan tinggal diam, ya. Ketika hal-hal yang menyangkut dengan pelayanan publik itu terabaikan, ya suarakan. Kalau memang belum bisa ke sana, ya kesinilah dulu, ya. Sampaikan suara Anda, apa yang Anda sampaikan kami catat, kami himpun, kami tampung. Kalau ada yang bisa direspon saat ini, kita respon. bersama narasumber terkait. Tapi kalau belum ya apa boleh buat, tahan-tahan hati dulu ya. Oke, pasti ada waktu gitu. Baik, masih di Halo RRI, masih ada waktu. Saya akan coba kembali untuk mendapatkan narasumber kita untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda sampaikan.
2: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Iya, apa yang tidak bisa? Semuanya pasti bisa, ya. Seberat atau sebesar apapun masalah, persoalan pasti bisa diselesaikan. Asalkan jangan diselesaikan dengan apa ya istilahnya, dengan emosi. Ya, istilahnya diselesaikan dengan cara-cara yang kasar. Tapi orang bilang, ya, dengan berkepala dingin lah, gitu ya. Oke. Maka masalah itu bisa saja diatasi. Sekalipun tidak serta-merta serta tidak instan, ya kan? Segala sesuatu itu tidak instan. Ya, kita bilang terus saat itu juga jadi ya. Semuanya memang butuh proses. Jadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu tetap bisa diatasi atau bisa diselesaikan. Ya, apapun atau seberat apapun, sesulit apapun, jika bisa ditangani dengan sebaik mungkin, tetap saja bisa diselesaikan. Untuk beberapa penelpon kita, baik Ibu C, untuk Ibu Nur, kemudian juga untuk Bapak Devi, Bapak Bobby, di masing-masing alamat. Ya, permasalahan kerusakan jalan, keluhan jalan ini, saya sudah mengirimkan pesan suara. Ya, saya sudah berkomunikasi lewat pesan suara langsung ke Bapak Wali Kota, Pak Bodi Nuatimena. Dan ya, saya sudah meminta beliau untuk memberikan sedikit komentar ya. Jika tidak bisa berkesempatan menelpon langsung, beliau nanti akan sampaikan dalam bentuk pesan suara. Kemudian untuk masalah longsor Ibu Yos di Kopertis, saya juga sudah meneruskan pesan suara saya, bahkan pesan teks saya kepada Kepala Pelaksana BPBD Kota Ambon, yaitu Bapak Fritz Tati Pikalawan. Ya, saya sangat akrab dengan beliau, jadi saya sering panggil Ade Is ya. Tapi karena beliau sudah seorang pejabat, makanya saya panggil Bapak Fritz ya, Bapak Is. Iya. Dan saya sudah teruskan pesannya, nanti beliau ya, mudah-mudahan, saya berharap, karena di situ saya sudah tekankan ini aduan dari pendengar dan warga kota. Mohon direspon, kalau tidak bisa menelpon, tolong tinggalkan pesan komentar dalam pesan bentuk pesan suara. Nanti ketika pesan suara mereka ya, baik dari wali kota maupun juga BPBD ini sudah ada, nanti mudah-mudahan dalam beberapa saat ke depan sudah ada, nanti saya akan sisipkan, saya akan mendengarkan nanti ketika acara lain berlangsung. Tenang saja, yang penting tetap monitor. Kalau hari ini ada, saya langsung publiskan, saya langsung mendengarkan. Kalaupun nanti berhalangan hari ini atau tidak ada, atau mungkin besok, ya kami juga akan nanti suarakan. Dan paling terlambat itu setidaknya nanti pada acara Halo RRI di hari Senin. Dan nanti saya akan pressure kembali untuk Bapak Wali Kota Pak Bodi Wenwotemina bersama Kalak BPBD Kota Ambon untuk memberikan sedikit komentarnya ya, merespon suara hati pendengar warga kota Ambon khususnya dan warga Maluku, Bapak Devi ya, karena tadi ada dari Maluku Tengah. Oke, karena menyangkut jalan juga. Dengan demikian, terima kasih saya ucapkan dan selamat siang. Saya akhiri Halo RRI untuk hari ini. Mohon maaf, hari ini apa yang Anda pertanyakan belum bisa terespon ya, karena mungkin hari ini hari libur, cuti bersama, kemudian juga bertepatan dengan Hari Pahlawan Muda. Jadi mungkin juga para pemangku kepentingan kita hari ini ada yang work from home atau yang libur dan sebagainya. Mohon maklum. Tetapi pertanyaan Anda, suara hati Anda tidak jatuh sia-sia ke tempat kosong. Baik.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Maluku siang ini masih terus bersama dengan Anda dan sudah di menit ke-17 dari pukul 12 waktu Indonesia Timur di saat ini pendengar. Selamat siang, saya menyapa Anda lagi yang tetap mendengarkan kami di frekuensi kami 105,1 FM. Kemudian melalui streaming dan juga di aplikasi RRI Digital di mana saja Anda berada. Baik. Dan jelang, bukan jelang lagi, tapi menemani waktu siang Anda di nuansa hari libur, hari istirahat hari ini. Dan juga mungkin di tengah-tengah kesibukan Anda, hari libur bukan berarti tidak ada kegiatan sama sekali. Pasti ada, sekalipun kegiatan itu tidak berjalan normal seperti hari-hari biasa. Pasti ada aktivitas-aktivitas tambahan, aktivitas-aktivitas sampingan yang dikerjakan. Tetapi bagi Anda, ya, pelaku-pelaku pekerja yang non-formal, tentunya aktivitas itu dari baik itu hari libur, ya, tidak mengenal yang namanya pengurangan. Volumenya tetap meningkat atau sama seperti hari-hari sebelumnya, ya. Misalnya saja Anda para pedagang yang di pasar, ya, pasti hari libur dan hari biasa tetap sama saja, ya. Iya, tetap melayani, menjalankan aktivitas. Ya tetap berjualan, ya tetap full gitu karena ya pembelinya setiap hari tetap ada gitu ya. Nah baik pendengar menemani nuansa siang Anda, ada informasi ada musik yang terus dihadirkan untuk Anda pendengar yang sudah ada dalam waktu makan siang bersama keluarga maupun juga sendiri-sendiri secara pribadi, berduaan, bertiga, berkelompok, di mana saja. Saya ucapkan selamat menikmati santapan siang Anda. Kalaupun sudah ada, tapi kalau yang belum siap, belum ada, ya harap bersabar ya. Mungkin lagi berproses, lagi diurus di jalur belakang, lagi dimasak ya. Atau mungkin baru memulai, ya udahlah sabar. Tahan-tahan aja dulu dengan apa yang ada. Nah pendengar kalau siang ini, nah berkaitan dengan hari libur, ya, Anda mau kemana? Anda mau ke sini, Anda mau ke situ, Anda mau ke sana, Anda mau ke arah barat, ke arah utara, arah timur, arah selatan. Anda mau ke tempat mungkin di pesisir pantai, di tempat-tempat piknik. Anda mau ke kawasan pegunungan, mau healing. Anda mau ke tempat wisata sejarah. Anda mau tempat di mana? Di situ ada kuliner-kuliner yang tersedia atau mungkin juga ada menu-menu khas. Menu-menu tersendiri ya yang bisa Anda nikmati. Anda mau ke tempat situs-situs sejarah, Anda mau ke kawasan hutan wisata, Anda mau kemana saja di hari ini. Khususnya yang ada di wilayah Maluku, wilayah Pulau Ambon, ya selamat menikmati ya arah dan tujuan destinasi hari libur Anda di hari ini. Sementara yang di wilayah lain di penjuru tanah air juga demikian mungkin ya menikmati long weekend sampai nanti di hari Minggu ya. Ya masih ada lagi 2 hari di hari Sabtu dan hari besok. Dinikmati, dimanfaatkan ya. Nah, untuk Anda yang mungkin pengin memacu usaha-usaha sampingan Anda, usaha-usaha UMKM Anda, ya kalaupun mungkin bisa saja Anda itu sebenarnya ada Anda seorang pekerja, Anda seorang ASN, Anda seorang pegawai, tetapi Anda punya usaha-usaha sampingan yang mungkin Anda percayakan kepada orang lain untuk mengelola ataupun mengolah. Tetapi ketika di hari libur ini, ya Anda tidak ada aktivitas di kantor, ya udah nimbrung saja bareng bawaan Anda, bareng staff Anda yang mungkin mengurus UMKM Anda di situ ya. Sekali-kali bosnya harus turun lapangan gitu ya. Jangan cuma bosnya di belakang layar, ya dari jauh tinggal perintah, berikan instruksi, begini dan begini ya. Sekali-kali bosnya harus turun ya, harus bersama-sama dengan karyawannya gitu. Biar gimana gitu ya, namanya kolaborasi antara atau komunikasi atau kerjasama antara bawahan dan atasan gitu harus ada ya. Jangan cuma di belakang layar atau di balik komunikasi telepon atau mungkin video call ya, tapi sesekali bertatap muka langsung itu juga penting ya kan. Begitu, bos ini apa-apa main telepon doang, apa-apa cuma di telepon cuma bilang wa u a b c d e dan sebagainya. Sekali-sekali bosnya turun gitu biar lihat gimana di lapangan seperti apa ya, jangan cuma duduk belakang meja doang gitu ya. Kalau kita bicara antara bos
ya bos pelaku usaha atau bisnis ini ya. Demikian halnya juga dengan para pemangku kepentingan, ya. Pemangku kepentingan baik itu dia sebagai seorang kepala daerah, sebagai seorang ya kepala daerah baik itu provinsi, ya, sebagai gubernur, bupati, wali kota. Ya, jangan cuma di belakang meja melulu gitu ya. Dia harus sekali-sekali sewaktu-waktu bahkan ya sudah harus punya jadwal untuk hari apa, kapan dia harus turun ke masyarakat, ke tengah-tengah masyarakat menyerap aspirasi. Ya, jangan cuma di belakang meja duduk manis doang gitu ya kata orang. Ya, sama halnya pula dengan wakil rakyat, begitu ya, dengan wakil rakyat yang sudah kita pilih dan mereka sekarang sudah duduk baik itu di Dewan Kota maupun juga Dewan Provinsi. Nah, itu kan ada waktu-waktu reses itu kan, dia dimanfaatkanlah untuk turun ke masyarakat gitu. Turun langsung ke masyarakat, serap aspirasi. Ya, baca, lihat, pantau ya dan dengar apa yang menjadi keluhan mereka, aspirasi mereka. Yo, apalagi Anda yang merupakan asal dari dapil ya daerah pilihan. Nah, di situ masyarakat situ memilih Anda, Anda turun ke situ. Kira-kira dalam misalnya dalam 1 bulan belakangan ini, di 3 bulan belakangan ini atau dalam 1 tahun ini apa kira-kira ada masalah apa yang menjadi keluhan di sini? Ya, coba direspon, diserap, dicatat gitu ya, menjadi evaluasi ketika Anda turun di masa reses di tengah-tengah masyarakat. Nah, di situ fungsinya gitu. Agar ini juga bisa menjadi opini bagi Anda untuk disampaikan, diteruskan lagi nanti ketika ada forum-forum rapat, pembahasan-pembahasan di tingkat dewan. Nah, oh masyarakat di sini, di kabupaten ini, di kota ini ya, mereka ada mengeluh seputar ini nih ya. Mereka mengeluh terkait dengan jalan rusak. Gimana nih kita? Iya. Apa yang harus dilakukan? Mereka mengeluh lain-lain pokoknya. Apa yang disampaikan yang menjadi aspirasi atau keluhan atau suara hati masyarakat ini perlu harus disikapi. Nah, ketika masa reses usai, kembali lagi duduk rapat bersama, dengar pendapat RDP dan lain-lain sebagainya, komisi-komisi yang ada di sana. Nah, itu dikemukakan, disampaikan untuk ditindaklanjuti. Oh, ini ada dana aspirasi misalnya, contoh ya. Oh, gimana nih ada dana aspirasi sekian, gimana kalau kita kasih buat yang ini dulu ya misalnya ya. Ya, masyarakat di Kabupaten A misalnya, masyarakat yang ada di Desa A misalnya gitu ya, mereka mengeluh begini-begini, oh, air bersih di sana tidak ada sama sekali ya, coba kita kasih dana aspirasi mereka untuk istilahnya bikin satu sumur bor contoh gitu ya. Tapi saya percaya mudah-mudahan ini terus berlangsung dan ya berjalan sesuai dengan apa yang jadi harapan. Tapi kalau tidak ada dan masyarakat tidak mendapatkan manfaatnya, masyarakat juga jangan diam ya, jangan diam, bersuara, sampaikan. Iya. Oh, aspirasi ini kita sudah sampaikan di masa reses tahun kemarin misalnya, tapi belum disikapi, ya disampaikan lagi. Ya, reses kali ini yang kedua mereka turun, mereka serap aspirasi, kita catat, kita kasih keluhan buat mereka, buat wakil rakyat, tetapi belum juga disikapi, udah 2 tahun, udah 3 tahun ini, sampai sudah mau habis masa jabatan mereka, belum-belum juga ditindaklanjuti. Nah, ini perlu ya, dikawal terus, jangan dibiarkan mengendap lama-lama di sana gitu ya. Bila perlu kalau ada nomor kontaknya dikomunikasin, ditanyakan, Pak, ya buat si A, si B, ini gimana aspirasi kita? Belum dijawab nih, padahal kita sangat butuh ini. Misalnya, kita di sini susah air bersih, apalagi kalau musim panas habis sudah. Kita ke kampung sebelah, kita jalan berpuluh kilometer untuk ambil air. Nah, coba disikapi, ya gitu. Begitu ya pendengar ya. Oke, selamat siang, kita di Maluku siang ini.

Iya, pendengar bersama Reza Artamevia, satu yang tak bisa lepas. Sebelumnya tadi ada tampil juga beberapa buah persembahan lagu untuk Anda. Namun untuk hiburan ini kami harus cukupkan sampai di sini, pendengar. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 dari Ambon. Iya, pendengar, hari ini bertepatan di hari Jumat, ya, di mana nanti pada saatnya kami akan menyiarkan jalannya sholat Jumat. Seperti biasa, dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Untuk itu, sesaat ke depan sebelum nanti kita terhubung dengan Masjid Raya Al-Fatah untuk menyiarkan jalannya sholat Jumat di hari ini, kami, saya khususnya menyapa pendengar saudara kaum muslimin muslimah di kota Ambon dan sekitarnya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan di saat ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Ya, sebelum nanti pada saatnya sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon kami siarkan secara langsung juga untuk Anda pendengar. Tentunya ada nuansa-nuansa lagu-lagu Islam yang akan kami perkenalkan dulu beberapa persembahannya kepada saudara kaum muslim yang bersama di kota Ambon dan sekitarnya, menemani kesiapan-kesiapan Anda yang nanti akan menuju ke masjid untuk menjalankan kewajiban Anda menunaikan sholat Jumatnya di hari ini, pendengar. Ya, sekali lagi assalamualaikum. Semoga tetap dalam kondisi sehat di hari ini dan selama persiapkan segala sesuatunya. Anda yang sudah tadi mungkin beraktivitas kesibukannya, saatnya untuk meninggalkan atau meluangkan waktu, meninggalkan beberapa saat aktivitas Anda untuk menunaikan kewajiban sholat Jumat Anda. Baik, dan inilah persembahan beberapa lagu-lagu nuansa Islam yang kami persembahkan untuk Anda. Dan pada saatnya nanti kita akan tiba di siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon.

0: Pendengar baiklah, pendengar bapak saudara kaum muslim muslimat yang berbahagia, saatnya kita segera menuju ke Masjid Al-Fatah Ambon untuk mengikuti jalannya sholat Jumat di hari ini.
1: Wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita hadir di hari Jumat ini untuk melaksanakan tugas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan tugas kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir di sini adalah juga membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beriman kepada selain Allah. Karena itu, sebagai orang yang beriman, kita berusaha secara optimal untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sepenting-pentingnya urusan kita di muka bumi ini. Tidak ada urusan yang paling utama, paling penting bagi setiap insan dalam kehidupan di dunia ini selain urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tiada lain dan tiada bukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan kalian manusia tiada lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita secara batin dan secara zahir telah disediakan dan dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diprogramkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidaklah heran jika kita semua selalu diingatkan oleh khatib pada setiap Jumat dari atas mimbar untuk menyerukan kepada kaum muslimin untuk benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah. Mungkin semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak hanya disuruh untuk bertakwa, tetapi disuruhkan untuk sebenar-benarnya bertakwa. Semurni-murninya ketakwaan. Kalau untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita semua sudah bertakwa kepada Allah. Akan tetapi, untuk menjadi orang yang benar-benar dan bersungguh-sungguh bertakwa, itulah termasuk hal yang agak sulit. Semurni-murninya ketakwaan kita harus berjuang lagi. Adanya perkataan haqqa tuqatih, sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa ada kemungkinan manusia tidak benar-benar bertakwa, tidak sungguh-sungguh bertakwa. Karena itu setiap kita harus melakukan introspeksi diri, melihat selalu ke dalam diri kita. Apakah kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bertakwa? Termasuk orang-orang yang berusaha memurnikan ketakwaan, terutama di zaman sekarang ini yang penuh dengan tantangan. Banyak orang yang mengabaikan dan meremehkan urusan-urusan yang berkaitan dengan ketakwaan. Padahal dia tahu bahwa dia pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dunia yang sedang kita hadapi sekarang ini semakin jauh tercemar oleh hal-hal yang bertentangan dengan ketakwaan kepada Allah. Zaman yang terus berkembang ini terus merubah kelakuan manusia yang terus semakin tidak menentu dan tidak pasti, semakin jauh dari kaidah-kaidah agama. Zaman yang kita katakan modern ini sebenarnya adalah zaman pergeseran nilai yang semakin membahayakan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Harapan-harapan orang untuk kenikmatan dunia sudah semakin menggila dan cenderung menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan dunianya. Di mana-mana kita melihat kelakuan manusia sudah kelewat batas. Hampir setiap detik kita mendengar dan kita melihat di media massa berbagai bentuk pertikaian, pembunuhan, penipuan, dan pemerkosaan hak-hak asasi manusia yang terjadi di mana-mana. Sementara itu, hampir di semua tempat, temperamen manusia semakin tinggi, semakin tidak terkontrol, sehingga mudah marah, mudah membenci, mudah memfitnah, mudah merampas hak-hak orang lain. Rasa kemanusiaan semakin meredup kepada titik yang sangat kritis. Kebersamaan nyaris menjadi slogan dan yang paling mengkhawatirkan, nasihat-nasihat agama tidak lagi digubris, malah ayat-ayat Allah telah dijadikan sebagai alat-alat komoditas untuk urusan-urusan dunia. Inilah zaman yang sedang kita hadapi, di mana antara kebenaran dan kebatilan, yang hak dengan yang batil, kebaikan dengan keburukan, al-khair dengan as-sayyi'at,

orang yang sekedar untuk gaya-gaya bertakwa, mana orang yang Islam dan mana orang yang munafik dan fasik, mana orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dan mana orang yang telah menggunakan agama untuk menjadi kepentingan dunia. Karena keduanya sudah semakin samar, semakin tidak jelas, sampai-sampai kita semakin sulit membedakan mana ustadz dan mana dukun, mana dai dan mana selebritis, antara penganjur keimanan dan bintang periklanan semakin sama. Semua itu berjalan begitu saja di hadapan mata kita. Dan celakanya, sebagian besar orang menganggap hal itu adalah hal yang biasa-biasa saja. Dan bahkan ada yang menganggap hal itu sebagai suatu kemajuan. Sementara Al-Quran mengatakan, tidaklah sama orang yang beriman dengan orang munafik. Apa mangkana mu'minan kamangkana fasikan la yastawun. Apakah orang yang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Maka Allah telah menjawab, tidaklah sama orang-orang mukmin dan orang-orang fasik. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman mereka sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa ammal ladzina fasaku famawahumun nar. Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat mereka adalah jahannam. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kepada Allah perlu kita mengatakan ini, karena memang dalam kenyataan di tengah-tengah kehidupan ini antara keimanan dan kefasikan itu sangat tersamar sehingga sulit dibedakan. Namun orang-orang yang mendapat hudan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana orang yang sungguh-sungguh beriman dan mana orang-orang yang fasik. Oleh karena itu, setiap kita harus melakukan koreksi diri, melihat ke dalam diri, apakah kita termasuk orang-orang yang benar bertakwa kepada Allah atau sekedar tampak kelihatan bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun as-sabru fihim 'ala dinihi kalqabit 'alal jabr." Akan datang kepada manusia suatu zaman orang-orang yang berpegang teguh terhadap ketakwaan kepada Allah seperti orang yang menggenggam bara api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menggambarkan tentang banyaknya ujian, cobaan dan rintangan yang akan dihadapi kaum muslimin hingga jika dia mampu berteguh hati terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ia bagaikan memegang bara api. Jika ia tidak takut, niscaya dia akan meninggalkan atau paling tidak menyembunyikannya. Fenomena yang semakin menggejala pada saat ini, ia semakin sedikitnya orang yang peduli terhadap masalah agama, orang yang berpegang teguh terhadap ajaran agama, bahkan dianggap sebagai orang yang tertinggal, orang yang termarginal dan terkadang dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Karenanya pada saat ini agama Islam sudah mulai diterasingkan, sudah mulai termarginalkan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jal Islamu ghariban wa sayaudu gharib, fatuba lil ghuraba." Islam muncul dalam keadaan terasing dan akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang tetap dalam keadaan berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan kita jadikan diri kita sebagai orang-orang yang terlihat takwa saja, tapi benar-benar kita hunjamkan dalam diri kita, kita menjadi abdillah, kita menjadi pengabdi Allah, bukan pengabdi selain Allah Subhanahu wa taala.
kaum muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka di akhir khutbah ini, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk tetap menjalankan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala di tengah zaman yang tidak menentu, di tengah-tengah tantangan, rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap bersama orang-orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil albab la'allamkum tuflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

Saudara pendengar yang berbahagia, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sama-sama sudah kita ikuti jalannya salat Jumat berjamaah. Hari ini langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Ambon, pendengar. Dan tentunya bagi saudara kaum muslimin muslimat yang juga telah mengikuti dan menjalankan kewajiban salat Jumatnya di masjid-masjid yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya, kami cuma juga ucapkan selamat menunaikan kewajiban Anda. Semoga amal ibadah salat Jumat yang Anda jalankan di hari ini direspon dan diridhoi dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bagi jemaah yang sudah usai menjalankan salat dan siap kembali pulang ke rumah, semoga senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya bersama seluruh jemaah yang ada. Semoga dipertimbangkan dengan selamat sentosa berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara. Kembali lagi dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami Pro 1 dari Ambon tetap bersama dengan Anda. Dan sebelum menemani Anda lebih lanjut, kembali kami mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi saudara-saudara sekalian di sepanjang kehidupan di hari ini.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Iya, beberapa sajian lagu-lagu bernuansa Islami kami persembahkan untuk Anda, pendengar kaum muslimin muslimat. Selepas tadi kita bergabung dengan Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Baik, selamat siang untuk semua yang masih terus mendengarkan kami sampai dengan saat ini di frekuensi kami, juga melalui audio streaming dan lewat aplikasi RRI digital kami. Pendengar yang mendengarkan kami di pemancar relay yang ada di Pulau Buru melalui 104,5, kami juga mengucapkan selamat siang untuk Anda di sana. Nah, pendengar, saat ini sudah tepat di pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Kembali, Anda yang tengah menikmati suasana siang, istirahat, dengan bersantai maupun juga sedang menikmati makan siang Anda, saya kembali mengucapkan selamat bagi Anda. Saya buka kembali hiburan lanjutan, kali ini dengan menghadirkan lagi sesi-sesi hiburan lagu-lagu campuran Indonesia maupun mancanegara. Nanti di pukul 14 kami hadirkan Lintas Seribu Pulau spesial di hari ini untuk menutup akhir pekan untuk acara Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korea Nusantara 3 tentunya. Baik, pendengar, terima kasih dan yang sudah tiba di rumah setelah usai menunaikan sholat Jumatnya tadi, ya selamat berbahagia saja menikmati hari-hari hidup Anda bersama keluarga. Namun tentunya ada di beberapa lokasi tertentu yang mungkin sholat Jumatnya masih tetap berlangsung saat ini, ya tetap kusuk dalam menunaikan atau menjalani sholat Jumat Anda sampai tuntas saatnya nanti.

Bagus yang ini, dan tadi ada persembahan dari suaranya siapa ya? Saya lihat dulu. Oh, dari Fajar. Ya. Dari Fajar Nor. Sembuh tanpaku. Baik, nikmati musik, nikmati juga atau dengarkan juga informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dari rri.co.id saya hadirkan untuk Anda pendengar. Ya, untuk mengeliminir tingkat pelanggaran ataupun juga kesalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan Haji 2026. Ya. Di mana ancaman berupa denda hingga miliaran rupiah akan diberlakukan bagi setiap pelanggar atau yang melanggar aturan dalam penyelenggaraan haji, khususnya bagi jamaah. Nah, pendengar, jamaah haji Indonesia diminta tidak merekam warga Arab Saudi tanpa izin. Perihal ini, pelanggaran privasi dapat berujung penjara dan denda dengan nilai yang cukup besar, miliaran rupiah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, menyampaikan imbauan saat apel pagi di Sektor 3 Madinah. Ia mengingatkan aturan privasi Saudi berbeda dengan di Indonesia. Tidak boleh merekam atau mengambil gambar, mengambil foto orang lain tanpa izin atau tanpa pemberitahuan, terutama yang berlainan jenis. Demikian kata Rahman dalam siaran pers di hari ini. Menurutnya, pelanggar akan diamankan oleh aparat keamanan setempat, baik di Madinah maupun Mekah. Petugas dan jemaah haji Indonesia wajib memahami aturan setempat. Indonesia tidak sama dengan Arab Saudi. Jadi di sini melakukan sesuatu harus ada izinnya. Sekalipun itu selfie ataupun mengambil foto, gambar, dan lain-lain sebagainya. Koordinator Satgas Perlindungan KJRI Jeddah, Ahmad Masbukin, juga mengingatkan bahaya pelanggaran privasi yang dilakukan. Ia menyebut seorang jemaah Indonesia sempat ditangkap polisi di Madinah. Jemaah itu merekam perempuan sekitar 30 tahun tanpa izin atau pemberitahuan bagi perempuan tersebut. Polisi kemudian memeriksa pelaku meski tidak ditemukan adanya maksud-maksud lain atau niat jahat. Kasusnya tetap diteruskan kejaksaan umum untuk ditindaklanjuti. Proses hukum berjalan jika korban melaporkan pelanggaran privasi. Mas Bukin juga mengatakan aturan ini tercantum dalam cybercrime law di Arab Saudi. Pelanggar terancam penjara 1 tahun atau denda setidaknya 500 ribu rial Saudi. Nilai denda tersebut setara lebih dari 2 miliar rupiah Indonesia. Dan pemerintah meminta jemaah Indonesia untuk menghormati aturan-aturan dan adat yang berlaku di sana dan tetap menjaga atau memperhatikan privasi warga di Arab Saudi.

Bangun, subuhan. Kawan semua, pencinta sepak bola di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi, kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 untuk Maluku siang ini. Ada beberapa hiburan yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Suasana siang semoga menyenangkan. Sesaat lagi tiba di pukul 14 kami hadirkan Cek Fakta. Dan kemudian dilanjutkan menghadirkan Lintas 1000 Pulau. Siaran berjaringan Korwil 3 Nusantara Maluku Maluku Utara.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Dinas Kesehatan Kota Ambon memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus di wilayah Kota Ambon. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penyebaran penyakit tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Dr. Johan Stefanus Norimarna mengatakan, selain meminta masyarakat tetap waspada, ia juga memastikan bahwa pihaknya pun akan selalu siap dan siaga untuk mengantisipasi virus dimaksud. Dia mengaku, semua tenaga medis di puskesmas juga telah diminta untuk dapat membaca tanda-tanda dan gejala yang dialami oleh setiap pasien dengan baik. Dengan begitu, langkah antisipasi dan penanganan dapat dilakukan dengan lebih baik dan maksimal.
1: Sekian Cek Fakta.

Ya, demikian informasi di Cek Fakta yang sudah kami turunkan untuk Anda, pendengar, dan kita lanjut untuk hadirkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Maluku Maluku Utara hari ini Jumat 15 Mei 2026 dalam lintas 1000 pulau untuk hari ini.

Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.

0: Selamat siang para pendengar di mana saja Anda berada. Teristimewa pendengar kita yang berada di wilayah Maluku-Maluku Utara, Korwi Nusantara 3. Di hari ini kita jumpa lagi untuk Lintas Seribu Pulau, Jumat 15 Mei 2026. Dari Pro 1 RRI Ambon, saya Teis Dekok bersama Anda. Saya ucapkan selamat siang, selamat berjumpa. Salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mudah-mudahan pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, terlebih khusus teristimewa pendengar yang ada di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Hari ini kita akan hadirkan lagi informasi-informasi yang sudah tersedia. Dan ada dua informasi yang sudah kami siapkan, masing-masing dari RRI Ambon dan satu dari RRI Tual. Sementara informasi dari rekan-rekan kita dari RRI lainnya, hari ini tidak dihadirkan. Dan baik pendengar, untuk tidak membuang waktu, saya akan awali informasi pertama dari RRI Ambon. Bank Maluku dan Maluku Utara menyiapkan kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 6% untuk mendorong sektor UMKM. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan dalam laporan Lina Tehupuring.
1: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang bunganya sangat murah, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
3: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.

0: Ya, itulah informasi pertama kita dari RRI Ambon. Dan informasi yang kedua sekaligus merupakan informasi terakhir. Kita menuju ke RRI Tual. Pemberlakuan sasi atau matu tindakan oleh pemerintah Ohoi Bombay, Kecamatan Gai Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Selengkapnya informasi ini akan dihadirkan Mei Maturbongs dari RRI Tual.
1: Sasi tindakan yang diberlakukan pada Ohoi Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sasi atau matu di Ohoi Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoi, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan, hingga keperselingkuhan.
2: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
1: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoi Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
3: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena dipu sanksi-sanksi yang tidak terlihat itu biasanya langsung kena itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurut itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
1: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sasi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoi lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sasi. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, itulah informasi terakhir kami dari RRI Tual. Sekaligus akan menutup jumpa kita dalam Lintas Seribu Pulau di hari ini. Dan pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung sama kami, juga untuk teman-teman yang ada di RRI Sekolah Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Walaupun hari ini ada dua informasi saja, namun mudah-mudahan di awal pekan yang baru di sini nanti, rekan-rekan dari RRI Sekolah 3 Nusantara Maluku Maluku Utara tetap bisa berkontribusi untuk informasi di sesi acara ini. Dan akhirnya saya Teis Teko mewakili teman-teman kru siar siang ini dari RRI Ambon mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan jumpa lagi di awal usbu di pekan depan di jam yang sama pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan informasi-informasi menarik lainnya. Selamat siang, tetap semangat di aktivitas Anda maupun menikmati hari libur Anda, dan salam sehat untuk kita semua.

Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlaki. Sampai jumpa.

0: Maluku siang ini masih terus bersama dengan Anda. Pukul 14 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Nah, setelah lintas ribu pulau tadi, saya akan kembali temani Anda mendengar untuk acara kami selanjutnya di Request Time dan Sharing Informasi. Untuk sesi ini, kesempatan diberikan kepada pendengar untuk bergabung melalui jalur telepon kita 3834921 maupun juga di jalur WhatsApp 0813-5624-5886 untuk menyapa pendengar maupun juga berbagi informasi dari di mana Anda berada. Oh, sepertinya langsung ditangkap ya dengan cepat oleh pendengar kita. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang kembali. Dari mana? Di mana?
1: Dari Manado.
0: Dari
1: Makalisung. Dari Makalisung.
0: Iya, apa kabar? Selamat siang. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Ibu Els, Manado.
0: Ibu Els di Manado kah?
1: Iya, di Manado.
0: Ya, oh, udah lama lagi baru bergabung nih, Bunda. Apa kabar, Bunda?
1: Bunda pun kabar bahagia.
0: Kabar bahagia.
1: Bahagia, sejahtera.
0: Bahagia dan sejahtera. Waduh, senangnya bukan main ya. Udah bahagia, udah sejahtera.
1: Sejahtera. Iya. Walaupun apapun yang terjadi tetap bahagia, tetap sejahtera.
0: Oh, gitu ya. Walaupun apapun yang terjadi ya tetap bahagia dan sejahtera ya.
1: Ah, begitu ya, Mbak.
0: Oke. Kalau gitu boleh ya minta dibagi-bagi dong bahagia dan sejahteranya buat saya 1% gitu. Aduh, amin amin amin, diaminkan saja ya.
1: Ya.
0: Lama sekali nih baru saya dengar lagi nih suaranya Bunda Els dan mungkin juga Bunda ya. Sebaliknya juga lama ketemu dengan suara saya di udara. Oke, silakan Bunda Els. Eh, gimana kabar nih? Gimana kabar Manado hari ini?
1: Gimana?
0: Di Manado bagaimana kabar situasi kondisi cuaca?
1: Ya, situasi kondisi cuaca baik-baik.
0: Baik, cerah. Ya. Cerah, ya?
1: Oh.
0: Oke.
1: Ya. Ini ya, sama. Ini udah lama gak dengar suara. Ini dengan siapa?
0: Ini ya? Dengan Teis toh, dengan Dede toh.
1: Aduh, betul sekali Marta. Wai, wai, wai.
0: Ah, iya. Teman-teman kita yang banyak-banyak tuh yang dari Manado, mana suara-suara mereka udah lama nih nggak muncul-muncul.
1: Ini kadang-kadang buka, kadang-kadang tidak. Ini gimana menjelaskan kalau tentu jam kontinu dibuka-buka tiap jam berapa?
0: Iya, oke.
1: Kalau malam jam berapa?
0: Kalau malam, kalau malamnya itu biasa jam setengah sepuluh, setengah sepuluh Ambon, setengah sepuluh Ambon, setengah sembilan Manado sampai, iya.
1: Jadi kalau datang begitu semuanya mulai. Ini prosatu Ambon.
0: Oke.
1: Kamu ini lagu-lagu apa ini?
0: Lagu-lagunya bebas, bebas pilih Indonesia Barat, mancanegara.
1: Lagu Barat, ya lagu Barat sudah.
0: Lagu Barat apa?
1: My special player.
0: Diulangi, kurang jelas suaranya.
1: Apa? My special player. Ya.
0: My special player nih banyak versi. Ada versinya siapa itu?
1: Kenapa enggak dia?
0: Ada beberapa versi di My Special Player. Yang penting, iya. Oke. Oke, yang penting My Special Player. Ada versi Freddy Fender. Ada versi siapa tuh juga itu?
1: Versi apa? Lanjut aja ya.
0: Pokoknya ada.
1: Ya, buat Dede atau Tai yang sedang bertugas, selamat datang lagi malam berdua. Selamat penuh sehat, nama selalu bahagia dan bahagia. Kerja kesehatan bersama keluarga tercinta di rumah. Selalu sehat selalu. Salam juga buat kru-kru yang ada di studio atau yang sementara di rumah. Salam sehat semuanya, gak ada yang terkecuali. Kalau Bunda aku si Arno, 4 1 atap, iya.
0: 1 atap, iya. Kalau kalau kalau di situ ya, kalau di situ main-main, ya di sinilah coba juga ikut main-main.
1: Oh, enggak ada. Ada ikut ikut malam bareng Ika Ati.
0: Oh, iya. Oke.
1: Dan juga masalah ada yang di Ambon.
0: Ya.
1: Karena ada apa itu? Ada Bang Dewa,
0: ya,
1: bukan di Ambon. Ada Bung Fani, ada Fabio, Bung Dede Tegatena, ada Kakak Rere, ada Putri apa ini, semua-semua sudah di sana. Di Ambon, apa salam kasih, salam hormat. Yang menyatu di Pro 1 Ambon, apalagi yang dipandu oleh Trumpet Tais Dede Kang. Salam sehat semuanya, yang ada di Ambon juga ada Pak Cunaidi. Salam kasih, salam hormat, salam sehat, di mana ada Pica. Di rumah di Jawa mana itu yang di semua lah, ada Bang Leman, ada semua lah yang ada di mana saja yang menyatu di Pro 1 Ambon, apa salam kasih salam hormat semuanya. Terima kasih kepada Dedek yang sudah bertugas, terima kasih, selamat siang, danke lai.
0: Danke, terima kasih untuk Bunda Els dari Manado. Aduh, sampai-sampai suara saya berubah menjadi serak ini ya. Tapi tidak apa-apa ya. Oke. Nah, dari Manado kita tinggalkan dulu, sudah hadir ke sini. Mungkin dari tempat yang lain, dari kota Ambon, dari Maluku, dari dataran Pulau Jawa, dari dataran bumi Papua, dari dataran Pulau Sumatera, Kalimantan, dari dataran Bali, Sumatera, Sumatera double. Dari Nusa Tenggara dan lain-lain sebagainya. Oh, ini ada juga pendengar kita yang mau bergabung. Saya langsung respon dulu. Ya, halo, selamat siang, request time.
2: Halo, selamat siang, request.
0: Halo, selamat siang juga, request. Bunda Wiga ya, suaranya ini saya kenal ini, Bunda Wiga ya?
2: Betul, tidak salah.
0: Ya, opo kabare? Opo kabare wong wono sopo iki? Kabarnya api-api wae to.
2: Api-api.
0: Ya.
2: Api-api wae.
0: Ya. Iki saiki wis mangan to, Bu ya?
2: Oh wis. Karo pecel.
0: Oh, karo nasi pecel ya. Pecel lele ora?
2: Pecel. Sayur.
0: Pecel sayur.
2: Lawe tahu.
0: Lawenya tahu. Waduh, seneng wae mangan tahu ya.
2: Oh, seneng.
0: Seneng
2: iya, mangan tahu.
0: Oke. Okay.
2: Vitamin.
0: Iya loh. Baik, Bunda.
2: Kak Tais.
0: Ya, gimana?
2: Kok lancar piye gitu?
0: Apa?
2: Lancar dong.
0: Aku lancare ngomong Jawa iso loh.
2: Ternyata
0: iso. Ya wong aku pernah tinggal karo wong Jawa dah. Itu 5 tahun itu, ya.
2: Oh, jadi pinter ya,
0: asik lah gitu.
2: Kak Tais,
0: ya,
2: ini udah bingung, kui bahasa apa?
0: Ya, tidak apa-apa lah, sekali-kali ya kita nimbrung ya, bergabung, beradaptasi begitu ya.
2: Iya, tahu lah. Ya. Gimana cuaca Ambon ini, Kak Tais?
0: Ambon hari ini ada panas, tapi sejuk. Soalnya panas mendung gitu sejuk ya.
2: Berarti sama dengan Wonosobo.
0: Iya.
2: Saat ini Ambon lagi sama lah dengan Wonosobo.
0: Iya.
2: Wonosobo kita juga mendung. Panas sedikit, tapi ya, panasnya sini kan nggak ada matahari, Kak Tais.
0: Oh, panasnya sana mataharinya nggak kelihatan.
2: Bunda, ya. Sini jarang ada panas matahari, itu jarang. Paling kalau ada itu ya 2 jam, 3 jam itu sudah. Itu aja enggak setiap hari.
0: Berarti saya curiga matahari sana udah punya matahari sana udah punya pasangan lain. Jadi jadi matahari
2: jadi
0: iya, karena mataharinya punya pasangan lain. dia tuh sering sembunyi-sembunyi selingkuh di balik awan.
2: Betul-betul.
0: Jadi dia mau
2: kayaknya selingkuhnya ke Ambon itu.
0: Dia mau selingkuh sama orang Ambon gitu.
2: Iya, itu.
0: Ya, biar dia selingkuhnya kencang sama orang Ambon, biar orang Ambon kulitnya ireng-ireng saiki to.
2: Ya, ya ndalah orang Jawa yang ireng juga banyak toh.
0: Tapi wong iya. Matahari ya gelem karo wong Ambon irengnya.
2: Masa iya sih?
0: Iya.
2: Kalau Ambon biasa ya, ada matahari biasa ya.
0: Soalnya irengnya wong Ambon itu ireng ganteng.
2: Oh iya, jelas.
0: Wong Ambon ireng manis.
2: Ireng manis.
0: Iya, oke.
2: Okay.
0: Betul. Oke.
2: Makanya saya suka ke Ambon ini.
0: Oke, mari mau salam buat siapa dulu atau menyapa pendengar siapa, silakan.
2: Maksudnya pendengar yang di semuanya sajalah yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Manado bersama ya. Kak Tais. Ini okay. Jumpa pertama ya Kak Tais?
0: Iya betul, ini pertemuan perdana loh di udara. Tapi suaranya
2: enggak di udara sudah berkali-kali ya.
0: Iya. Iya, tapi suaranya saya sering monitor lah. Oh ini uang Wonosobo, iya Mbak Wiga,
2: oh, iya.
0: Di Pro 4, Pro 1, iya. Sama Valdi, Pro sama siapa-siapa, iya gitu.
2: Iya sama Kak Fadil, kalau bercanda nggak selesai-selesai.
0: Dia itu mah itu, dia makainya itu, makainya memori saya, jadi kalau bercandanya nggak habis-habis tuh dia. Oke. Okay. Ya, lanjutkan.
2: Salamnya buat semuanya saja ya, buat ya. Kak Tais. Salam sehat, semangat pulangnya hati-hati. Sudah makan siang belum Kak Tais?
0: Sedikit lagi ya.
2: Sedikit lagi. Kalau sedikit enggak kenyang.
0: Maksudnya nanti beberapa saat lagi baru makan, mungkin jam 3, ya. Jam 4 begitu baru makan siang.
2: Oh, jam 4. Oh iya, di Ambon sekarang sudah jam 2 ya. Di sini jam 12.
0: Iya.
2: Kan beda 2 jam. Makanya tadi jam 2 ini jam 2 WIT apa WIB?
0: Jam 2 WIT.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. WIT berarti jam 2 di sini jam 12 ya.
0: Iya, betul.
2: Oke.
0: Oke.
2: Okay. Sampai jam berapa Kak Tais?
0: Acara ini maksudnya acaranya atau saya di sini?
2: Anda Kak Tais, Kak
0: Aku Tais, sampai jam ini. Sampai jam 5.
2: Oh, sekak jam 5.
0: Iya, sampai jam 5 nanti ya.
2: Mulia hati-hati ning dalan, jangan belok-belok.
0: Iya.
2: Beloknya ping-ping doae. Kanan kiri.
0: Iya. Aku jalan ya. Ora gelok-gelok kiri, gelok kanan, aku wong lurus-lurus. Ya kalau ada opo yang di depan ya disambar aja nanti.
2: Nah lurus-lurus nabrak nanti.
0: Nabrak nanti kalau gak gelok-gelok.
2: Kalau gak belok nabrak. Oke saya selamat
0: ya, ya baik.
2: Sampai di rumah ya.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Terima kasih.
2: Lagunya
0: apa opo? Ya? Pilih aja mau apa. Terserah pilih.
2: Indonesia.
0: Dari siapa?
2: Januari, flashback.
0: Oh, flashback Januari, Glenn Fredly. Oke, siap, baik.
2: Iya. Oke, terima kasih, selamat tugas.
0: Sami-sami, matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Iya. Dari Wonosobo sudah bergabung pendengar kita dan Mbak Wiga, ya. Aduh, saya dengar-dengar namanya, dengar-dengar suaranya ya. Oh ternyata aduh, Mbak Wiga orangnya segini loh. Kalau diajak ngobrol, diajak ngomong, bercandanya juga bisa ya, pokoknya enjoy lah gitu ya. Tapi rata-rata yang gabung di sini semuanya semuanya apa ya, enjoy enjoy gitu ya, menyenangkan. Ada lagi yang mau bergabung di halo halo lagi request time dan sharing informasi ya. Saya tunggu Anda di 3834921 dan telepon langsung juga di jalur WhatsApp kami ya, tersedia kok ya. Yang mau telepon langsung di jalur WhatsApp 0813-5624-5886 ya. Tadi barusan tuh dari Wonosobo Mbak Wiga gabung juga di jalur WhatsApp. Tadi ada kring-kring-kring-kring-kring di 3834921, tetapi mungkin dia agak kecapaiannya, jari-jarinya mungkin ya. Dan kebetulan juga ini kan lagi saya respon di jalur WhatsApp gitu ya. Oke, tadi yang sempat nelpon, kalau mau nelpon sekarang juga saya respon. Tapi kalau mau lanjut nanti ya udah kita dengarkan lagu dulu. Oh, rupanya dia tidak mau kasih spasi lagi nih buat saya. Iya, nggak apa-apa lah, lebih ramai juga, saya juga lebih suka kok. Ya, halo.
3: Halo.
0: Halo, request time siang.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang, Komandan. Apa kabar?
3: Kabar baik, Buntis.
0: Ya.
3: Dari mana? Ini sudah lama ketemu, sudah lama ya.
0: Iya, sudah lama nih, Komandan. Lalu bagaimana?
3: Halo. Wandi, Wandi. Buntis.
0: Ya.
3: Coba bilang nomor itu berapa coba?
0: Nomor yang mana? Nomor WhatsApp ya?
3: Ini sekarang, sekarang nanti ada teman dari Sumatera mau tulis. Halo.
0: Ya, nomor WhatsApp atau nomor telepon biasa sih?
3: Nomor telepon sekarang yang di...
0: Oh, yang lagi. Oh ya, 383.
3: Berapa?
0: Ya, 383-4921.
3: Pelan-pelan.
0: Pelan-pelan, alun-alun.
3: 383. Dengan ditulis Andi, 383.
0: 4921.
3: 21. Ya.
0: Kalau kode
3: 383.
0: 383-49-21.
3: 21 kode, kalau dari muka kode 9.
0: Iya, kalau dari kode masuk Ambon 0911.
3: Oh, Andi, dari kode di muka 0911
0: ya,
3: dulu.
0: 0911. Ya, betul.
3: 0911-1383-3883-4921. Iya, 383.
0: 383-4921, betul. Ya, komplit itu, komplit.
3: 0891-1383.
0: Iya.
3: 33.
0: 0983. Iya. Saya ulangi lagi. Saya ulangi, dengar saya dulu. 0911-1383-4921. Nah, begitu.
3: Oke, kita mau pilih lagu dulu kah?
0: Oke, boleh, silakan.
3: Lagu apa sih itu yang ada?
0: Terserah bos mau pilih lagu apa, mau Indonesia, mau mancanegara, mau lagu apa juga boleh.
3: Mancanegara, kita sangkan dari sisi yang mancanegara. Don't forget to remember sudah.
0: Don't forget to remember, oke, saya putar nanti.
3: Halo.
0: Ya, silakan, lanjut.
3: Pertama untuk Andi di Jambi, salam sehat ya, ya. Ada kemudahan, ada Bunda Elsi di Manado ya. Ayo, tadi sudah masuk ya.
0: Sudah Pak Junaidi, ya betul ya.
3: Bunda Elsi masuk, lalu semuanya Fika juga di Manado, Fika, salam ya. Sehat ada Pak Ibu Kak Riri di Pasto, pastinya selamat diharapkan sehat juga ya, ada Ketua, ada Eca juga di Bentas ya. Ada Fabio juga di sini ya. Ada Dede di tengah-tengah juga ya, ada ya. Dewa Bu Dewa ya, Dede di apa nama
0: Lea Buru, nama Lea
3: di nama Lea ya. Selamat siang ya juga ada siapa lagi waktu udah kopi yang ada di Skip, selamat siang dan apa ya, Inka juga di Karang Panjang ya,
0: betul,
3: lalu ya. Kemudian ada siapa lagi Pak di Aspers, Stevi di Aspers, selamat siang ya juga.
0: Ya.
3: Itu dulu apa ya, Bun Testis?
0: Boleh.
3: Andi, apa nomor tadi sudah? Aduh, bagaimana aku belum tulis? Aduh, ulang lagi butis 09. Tulis sudah sekarang
0: 0911 0911 383 4921
3: 4921. Nah, sudah Andi.
0: Andi, Jambi. Ya, nanti di telepon aja Andi, ya.
3: Ya. Oke. Oke, Mutis, terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Komandan. Ya, Pak Junedi, terima kasih. Kebencengki aman-aman?
3: Aman.
0: Oh, mantap. Oleh-oleh dari Ternate udah habis ya? Oleh-oleh dari Maluku Utara sudah habis ya? Ketahuan nih.
3: Oh, iya. Oke, mantap.
0: Oke, baik-baik. Baik, terima kasih.
3: Oke, Mutis.
0: Yo, siap. Baik, kita break dulu. Nanti ada lagu yang saya putarkan, ya. Dan nanti, Januari, iya. Yeah. Dari Glenn Fredly Latui Hamalo. Tapi sebelumnya tadi untuk orang pertama, lagunya minta lagu mancanegara dari suaranya si itu. Lagunya My Special Prayer. Ini ada versi Patti Slade, juga ada versi Johan Untung. Ada versinya si Telman Brothers, ada versinya Vicky Anakota, ya. Yeah. Soalnya lagu ini, tapi versi originalnya di sini dari si, juga ada versinya siapa? Freddy Fender, oke. Okay. Tapi saya ambil yang versi, kayaknya kalau versi cover juga enak ya. Kita dengar dulu, karena tadi Bunda Els bilang, ya pokoknya versi siapa saja pasti siap didengar. Ini dia, saya coba turunkan dari suaranya si penyanyi Indonesia Timur saja ya. Oke. Okay.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nuzul bilang min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: Okay. Kita kembali di request time dan sharing informasi. Diberikan lagi kesempatan bagi pendengar yang mau bergabung, line telepon 3834921. Ya, 0911-3834921. Tadi yang sudah minta nomor teleponnya mana? Mau gabung tidak ya? Buruan. Sebelum waktunya habis ya. Kita udah dekat pukul 15 nih. Atau mau kontak di jalur WhatsApp silakan, saya tunggu. Kirimkan juga pesan teks atau pesan suaranya Anda. Oke. Yes, ini ada pesan yang saya mau baca pesan WhatsApp tapi ada telepon yang masuk. Ada juga ya voice note atau pesan suara yang dikirimkan di WhatsApp, nanti juga saya akan perdengarkan. Halo. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Request time.
0: Request time. Selamat siang. Dari mana?
1: Siang, Kak Dede.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Boya. Baru dengar suara ini.
0: Baru dengar suara?
1: Ya. Sudah beberapa, hampir dua minggu lah. Ya, hampir dua minggu lah.
0: Oh, Abang Deden baru dengar suara lagi ya?
1: Iya.
0: Ya, maklum Bang Deden, ini baru pulang nih.
1: Deden satu nih, Pak Deden sudah tidak jabatan ke tidak dipenjara lagi gitu kan.
0: Ah, untuk sementara saja ke situ, ya.
1: Tapi, oh iya. Tapi
0: masih di sini juga ya. Iya.
1: Oke. Jadi selamat siang, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Oke. Hari ini semoga kabarnya baik.
0: Kabarnya
1: juga
0: baik. Yes.
1: Saya informasikan Pro Satu Ambon dia punya frekuensi MW sudah mengudara. Jadi terima kasih banyak. Kita sudah dengar di MW Pro Satu, terus Pro Dua sudah mengudara lagi.
0: Jadi
1: mudah-mudahan Pro Satu, Pro Dua, Pro Empat tidak menghilang dari udara.
0: Yes.
1: Kita dengar, kita pendengar setia ini kita dengar enak.
0: Okay.
1: Itu kan Dede, semua berdua saja.
0: Iya.
1: Salam buat juga salam untuk Pak Wigi di Wonosobo. Selamat siang, Pak Uda.
0: Mbak Wiga.
1: Selamat bersantai di siang hari ini.
0: Yes.
1: Semoga diliputi suasana bahagia di Wonosobo. Juga buat Pak Junaidi juga. Bunda Elvi juga, salam kompak biar lewat ke satu Ambon. Kak, bisa mumpun Deden ada mau request lagu bisa lagu keroncong, di siang-siang ini bisa lagu keroncong, boleh?
0: Lagu karoncong? Ya, lagu apa tuh? Coba dibilang dulu, kalau sesuai saya akan
1: ramai banget lagu keroncongnya Kota Solo itu.
0: Siapa penyanyinya?
1: Rama Aipama, Rama Aipama.
0: Rama Aipama. Oke, judulnya?
1: Mungkin karena tetangga-tetangga di sini ada suka dengar lagu-lagu keroncong, jadi karena kita ada putar Pro Satu Ambon ini di speaker, jadi kita di sini ada dengar-dengar, jadi dorong kita satu buah lagu keroncong.
0: Oke. Siap.
1: Sudah kali ini salam sehat sekali lagi.
0: Ya.
1: Di Pro Satu Ambon kembali Deden di tema-tema.
0: Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Deden sudah gabung. Kita dengarkan dulu pesan suara, ya. Ya, sebelum pesan suara saya perdengarkan, ini juga ada requestan lagu Afgan kembali. Ini dikirim dari pendengar kita di Depok 2 Timur Jawa Barat. Halo Mbak Desi, apa kabar? Ya, baru muncul ya. Saya juga baru muncul nih. Sama-sama baru timbul ya. Tenggelamnya sampai ke dasar laut mana nih ya? Atlantik kalah, Mbak. Katanya lagunya Afgan kembali. Oh iya, mungkin karena saya kembali. Ya, si Desi juga kembali ke sini, jadi sama-sama ya. Kita kembali ke sini. Dari pesan suaranya si Fabio, kita dengarkan pesannya.
2: Halo, request time. Selamat siang, Bung Teis. Dengan Fabio dari Suli. Ingin sekali merequest lagunya Leto juga, yang judulnya Sebelum Cahaya. Salam-salamnya buat Bung Dewa Hujan, Caca Ayu Dimasoi, Om Deden di tengah-tengah, Ibu Popi di skip, kakak Eva yang di Ternate, Raisya, kakak Yaya, semua Bapak Devi juga di Saparua, kakak Rere di Pasotega, Mama Marni, Ibu Dinda juga di Bogor, Ibu Ria di Jakarta, Fiona di Kupang, ada juga Bunda Els yang ada di Manado, dan Nona Vika juga, Ibu Wika juga di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat siang ya, menjelang sore. Tuhan memberkati semua. Oke, terima kasih Bunda Is.
0: Oke, terima kasih Fabio. Pesan suaranya sudah saya perdengarkan. Ya, jadi ini sekarang waktu dari pukul 14 lebih 53 menit. Ada ucapan terima kasih dari Mbak Wiga di Wonosobo untuk Bang Deden. Bang Deden, dapat ucapan makasih dari Mbak Wiga ya. Oke, untuk dua lagu saya akan putarkan saat ini, masing-masing Afgan dengan Kembali Leto Sebelum Cahaya. Untuk lagu keroncongnya, untuk Bung Deden, kemudian lagu keroncongnya nanti saya akan putarkan setelah usai dinamika ya. Jadi yang monitor nanti setelah usai berita dinamika, lagunya baru akan saya kirimkan atau saya perdengarkan ya. Don't worry, be happy. Yang pasti tetap direspon lagunya ya, dari Ramai Pama gitu, keroncong Kota Solo ya. Siap.

Ya, dengan demikian untuk request time-nya saya akhiri sampai di sini, mendengar pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami akan segera hadirkan paket informasi seputar Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini.

0: yang dibahas itu tentang militer, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di militer, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya di Bimas juga ada kerja, semua kerja.
1: Konsekuensinya adalah hewan tidak sah dikurbankan jika tidak melakukan pengawasan oleh kami. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, daging tidak aman dikonsumsi.
2: Kembali kami jumpai Anda dalam berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara di Dinamika Maluku hari ini. Edisi Jumat 15 Mei 2026. Informasi-informasi menarik sudah kami siapkan dan tadi topik berita utama kami. Informasi lainnya tetap Anda ikuti sepanjang Dinamika Maluku kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya nanti bersama saya, Teis Tegok.

Selamat sore, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dan salam sehat untuk kita semua. Dan inilah selengkapnya dinamika Maluku sore ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

Kejaksaan Negeri Ambon terus mengintensifkan upaya pemberantasan korupsi di wilayah Maluku dengan mendalami dugaan penyimpangan pada dua paket proyek air bersih di Kabupaten Maluku Tengah. Proyek yang berada di bawah

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tersebut atau PUPR meliputi pembangunan HAM Oba SR di Pulau Banda senilai 1,9 miliar rupiah yang dikerjakan oleh CV Sohuru Indah serta proyek serupa di Kecamatan Lehitu senilai 1,3 miliar oleh CV Sainusa Karya. Meski ditujukan untuk meningkatkan akses air bersih warga pedesaan, kedua proyek di tahun anggaran 2022 tersebut kini bermasalah dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali oleh masyarakat. Terkait tindak lanjut penyelidikan, tim penyidik Kejari Ambon telah memanggil dan memeriksa dua orang rekanan terkait, masing-masing Nurdi Kelian dan Rudi pada Selasa kemarin. Pemeriksaan ini dilakukan guna menggali dugaan adanya pekerjaan yang tidak sesuai standar kualitas atau di bawah ketentuan teknis yang menyebabkan fasilitas tersebut mangkrak. Hingga saat ini pihak kejaksaan masih mendalami peran serta tanggung jawab masing-masing saksi dalam pengerjaan dua proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut. Kasih Intelijen Kejari Ambon Sudarmono Tuhulele telah membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kedua saksi itu. Namun ia enggan memberikan keterangan lebih detail mengenai hasil pemeriksaan maupun perkembangan penyelidikan lebih lanjut. Sudarmono menegaskan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan intensif, sehingga pihaknya meminta semua pihak untuk bersabar menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Satreskrim Polres Kepulauan Tanimba resmi melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus tindak pidana penyelundupan manusia ke Kejari setempat. Tersangka berinisial Lin Xianseng alias Achen, seorang warga negara asing asal Tiongkok, usia 56 tahun, diserahkan ke JPU setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap 2-1. Tersangka diduga berperan sebagai pengendali sekaligus fasilitator utama dalam pengiriman 9 WNA secara ilegal dari Indonesia menuju ke Australia melalui jalur laut dengan menggunakan kapal kayu. Dalam menjalankan aksinya, tersangka Lin Jianseng mengatur seluruh alur perjalanan, mulai dari pemesanan tiket, kemudian pemesanan penginapan di Saumlaki, hingga pencarian kapal dan pembiayaan operasional dengan imbalan puluhan juta rupiah. Kasus ini merupakan pengembangan dari penangkapan tiga tersangka sebelumnya yang telah menjalani proses hukum hingga inkrah sebelumnya. 9 WNA Tiongkok yang dikirim oleh jaringan ini sempat berhasil menembus wilayah perairan Australia sebelum akhirnya diamankan oleh aparat setempat dan diproses hukum melalui koordinasi Polres Kepulauan Tanimbar. Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan pelimpahan ini menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam memberantas kejahatan transnasional yang memanfaatkan wilayah perairan Indonesia sebagai jalur keberangkatan ilegal. Tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang Keimigrasian serta aturan pidana terkait lainnya. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah perbatasan untuk tidak terlibat dalam praktik penyelundupan orang. Karena tindakan itu tidak hanya melanggar kedaulatan negara, namun juga memiliki konsekuensi hukum yang berat. Lapas kelas 3 Wahai resmi masang tanda titik kumpul atau assembly point serta jalur evakuasi di sejumlah area strategis. Langkah mitigasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi situasi darurat seperti bencana alam maupun gangguan keamanan yang memerlukan pengosongan area atau bangunan secara cepat. Rambu-rambu tersebut ditempatkan pada titik aman yang terbebas dari jangkauan runtuhan gedung, serta dilengkapi dengan penunjuk arah yang mudah diakses oleh seluruh petugas maupun warga binaan. Inisiator dari pemasangan fasilitas ini, Naufal Al-Amin, menjelaskan penentuan lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi telah melalui pertimbangan teknis yang matang untuk tetap menjamin keselamatan penghuni lapas. Sementara itu, pelaksana harian Kepala Lapas Wahai Lajoi menegaskan sarana evakuasi ini merupakan komponen vital untuk meminimalisir risiko saat bencana, teristimewa jatuhnya korban, dan mencegah kepanikan massal saat terjadi kondisi darurat, seperti kebakaran, gempa bumi yang terjadi di area blok hunian. Dukungan penuh pun datang dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Piantoro.
mengapresiasi upaya pemenuhan

0: standar keselamatan ini di lapas Wahai. Ia berharap kehadiran fasilitas ini tidak hanya menjadi pelengkap, tapi harus dibarengi dengan simulasi evakuasi secara berkala, dengan tujuan agar seluruh jajaran petugas memiliki naluri penyelamatan yang sigap dan terorganisir demi menjaga keamanan dan ketertiban di lingkup lapas secara berkelanjutan. Saudara, konflik di Viditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Dan berikut laporan reporter Mei Maturbongs.
1: Konflik yang terus berulang di desa Viditan, Kota Tual menjadi atensi tersendiri bagi pihak Polda Maluku. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Operasional Kompola Ode Arif Jaya kepada RRI di ruang kerjanya. Dikatakan beberapa pejabat utama Polda Maluku bersama Polres Tual telah bertemu dengan pihak pemerintah Kota Tual membahas tentang penanganan konflik di Viditan. Pertemuan tersebut untuk memastikan Pemkot Tual turut membantu terkait hal tersebut. Kabak Ops Polres Tual menegaskan konflik yang terjadi di Viditan bukan antar kelompok, tetapi hanya segelintir anak muda yang selalu berulah di sana.
2: Yang dibahas itu tentang Viditan, kemudian ada konflik sedikit yang di Pertamina, tapi alhamdulillah sudah selesai. Yang ini yang kita genjot ini di Viditan, yang ini mana yang menjadi atensi, ya makanya Dirbimas juga ada kerja, semua kerja Viditan Bapak Kapolda untuk melaksanakan bagaimana konflik yang terjadi antara beberapa remaja ya. Jangan kita sampaikan bahwa Viditan baru, Viditan lama, ini bukan. Ini hanya beberapa pemuda saja yang memang selalu bikin onar dan memang selalu provokasi. Itu yang dicari titik masalahnya apa sih, sehingga langkah-langkah polisi sudah kejaksaan adat, kemudian kita padahal PAM di sana, tapi kok masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak perdamaian-perdamaian itu.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual usai pertemuan mengatakan pihaknya memberikan masukan terkait dengan penanganan hukum untuk konflik yang terjadi di Viditan. Tindakan tegas dan terukur harus segera diambil agar memberikan efek jera.
3: Penegak hukum, karena sampai hari ini kan situasi Viditan sampai hari ini kan tidak ada, kita harapkan mungkin itu yang menjadi catatan masukan di samping langkah-langkah lain, karena memang kalau kita bicara tentang pendekatan hari kan ada kemarin kan sudah jalan, karena yang terjadi anak-anak muda yang mungkin di situ, sehingga mudah-mudahan langkah, sehingga mungkin dari itu jadi masukan mereka untuk bisa mereka bikin mapping lagi ke langkah-langkah, sehingga segera, karena kemarin kan kejadian sampai terakhir kan posnya juga dibakar, itu mungkin mereka juga bantu dalam rangka untuk langkah-langkah proses penegak hukum, maka dari juga bisa bantu dalam rangka untuk semua kan bisa dibukti-bukti sudah cukup jelas juga yang kejadian, yang pan, yang perempuan, sehingga itu tinggal saja kita minta kita masukan-masukan terkait itu. Kita harapkan mudah-mudahan supaya kondisi Viditan segera akhir.
1: Keamanan di desa Viditan hingga saat ini terpantau aman dan kondusif, sekalipun sempat dibakar, pos pengamanan masih terus ada agar memastikan stabilitas Kamtibmas di sana.
0: Laporan Mei Maturbongs dari Tual, Maluku Tenggara. Kodam 15 Patimura resmi memperkuat komitmen dalam mendukung swasembada pangan nasional melalui sinergi strategis dengan Kementerian Pertanian. Pangdam Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto hadir langsung dalam penandatanganan kontrak konstruksi cetak sawah tahun anggaran 2026. Dalam program ini, Kodam dipercaya untuk merealisasikan pembukaan lahan sawah baru seluas 1.400 lebih hektar yang tersebar di wilayah Maluku. Alokasi lahan ini difokuskan pada dua wilayah utama, yakni di Seram bagian timur seluas 1.362 hektar yang tersebar di 9 desa, serta Kabupaten Maluku Tengah seluas 92 hektar di 2 desa. Program ini bertujuan untuk mengubah lahan tidur menjadi area pertanian produktif yang diharapkan mampu mendokrak kesejahteraan petani lokal serta menggerakkan roda ekonomi pedesaan di wilayah itu. Pangdam pada kesempatan itu menegaskan, terlibatan TNI bukan sekedar menjalankan proyek konstruksi, melainkan wujud pengabdian untuk memastikan ketahanan pangan daerah tetap terjaga. Pihaknya berkomitmen mengawal seluruh proses pengerjaan agar berjalan transparan dan tepat sasaran. Dengan kehadiran negara melalui program cetak sawah ini, diharapkan Maluku dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat di bumi raja-raja. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku kembali menunjukkan komitmen mendekatkan layanan publik melalui inovasi key on the spot. Melalui pendampingan intensif di lapangan, Kanwil Kemenkum Maluku berhasil mengawal proses pendaftaran merek kolektif KDMP Rutong, Ambon. Secara resmi, keberhasilan ini menambah catatan positif bagi wilayah Maluku yang kini telah memiliki total 4 merek kolektif terdaftar. Sebagai langkah konkret dalam memperkuat pelindungan hukum bagi identitas usaha berbasis komunal. Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sari, menegaskan, inovasi ini merupakan transformasi pelayanan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, efektif, dan tanpa hambatan administratif. Menurut Saiful, negara harus hadir secara langsung di tengah masyarakat untuk memastikan setiap pelaku usaha mendapatkan akses perlindungan kekayaan intelektualnya. Pendampingan yang diberikan mulai dari tahap konsultasi hingga pendaftaran menjadi bukti layanan kekayaan intelektual kini bergerak lebih progresif dan tidak lagi bersifat pasif. Lebih jauh, ia menjelaskan merek kolektif bukan hanya sekedar identitas bersama, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan daya saing serta menjaga kualitas produk lokal di pasar yang semakin terbuka. Program ini diharapkan mampu membangun kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya kekayaan intelektual sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi. Dengan semakin banyaknya merek kolektif yang terdaftar, Kanwil Kemenku Maluku optimis menciptakan ekosistem usaha masyarakat yang lebih mandiri, kuat, dan berdaya saing, baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

0: Rekan, terima kasih Anda telah mendengarkan penyampaian informasi dinamika Maluku saat ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita hadirkan lagi informasi lainnya. Dari Kepulauan Aru, BPS Kabupaten Aru kini tengah mengintensifkan pengumpulan data di 117 desa untuk memastikan ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses bagi pemerintah daerah maupun masyarakat. Kepala BPS Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila menegaskan, program ini bertujuan menjadikan desa sebagai pilar utama dalam pembangunan, di mana data tidak lagi hanya bersifat top-down, tetapi lahir langsung dari akar rumput. Melalui program inovatif bernama Kalesang Desa, BPS melakukan pembinaan intensif terkait standar operasional prosedur pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat yang kini mulai diterapkan di sejumlah desa seperti Karangguli, Tunguwatu, Gardakau, dan juga di Benjina Aru. Dalam implementasinya, data yang dihimpun mencakup berbagai indikator strategis, mulai dari kependudukan, potensi desa, hingga kondisi ekonomi, yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem Kalesang Data dan ditampilkan melalui website desa dalam bentuk infografis yang informatif bagi masyarakat. Dikatakan Soplantila, BPS juga tengah mempersiapkan publikasi data pertumbuhan ekonomi triwulanan secara berkala yang mencakup sektor pariwisata, aktivitas pelabuhan di Dobo, hingga arus kargo udara. Langkah ini wujud transparansi agar pengembangan ekonomi daerah diketahui dan dipantau langsung oleh publik setempat. Di sisi lain, BPS Kepulauan Aru mengimbau partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kegiatan pendataan di lapangan. Diakui pula pengakuan bahwa masih terdapat tantangan berupa responden yang enggan memberikan data atau memberikan informasi yang tidak akurat, yang berpotensi menghambat validitas hasil sensus. Saat ini pihaknya juga tengah gencar mensosialisasikan sensus ekonomi agar masyarakat dapat menerima petugas dengan terbuka dan memberikan data yang benar-benar akurat. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran di waktu-waktu mendatang. Saudara, Bank Maluku dan Maluku Utara saat ini menyiapkan KUR atau Kredit Usaha Rakyat dengan bunga 6% untuk mendorong sektor UMKM. Berikut informasi bersama Lina Tehupuring.
1: PT Bank Maluku dan Maluku Utara tengah melakukan langkah strategis untuk mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada triwulan kedua tahun 2026 ini. Upaya ini merupakan komitmen bank untuk bangkit kembali setelah sempat berhenti menyalurkan KUR akibat angka kredit macet yang cukup tinggi satu dekade lalu. Direktur Utama Bank Maluku Maluku Utara Syarisal Imbar mengatakan, selain KUR, Bank Maluku Maluku Utara juga memperkenalkan produk kredit bangun usaha atau KBU yang menyasar para aparatur sipil negara atau ASN. Produk ini memberikan peluang bagi pegawai negeri yang menyalurkan payroll melalui bank tersebut untuk mendapatkan modal usaha dengan bunga rendah sekitar 8%. Keberhasilan kolaborasi juga terlihat di Maluku Tengah melalui program KUM Kreatif yang telah berjalan sukses di Saparua dan Masohi. Program ini merupakan sinergi antara bank, pemerintah daerah, dan UMKM, di mana beban bunga ditanggung oleh Pemda sehingga masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok saja. Syarisal Imbar menjelaskan, skema kerjasama ini terbukti ampuh menjaga tingkat kredit macet tetap rendah dan membantu ekonomi rakyat.
2: Dalam triwulan 2 ini juga kita bisa mengucurkan KUR yang itu bunganya sangat murah, ya, sekitar 6%. Di sisi lain, kami juga meluncurkan produk namanya KBU, Pak, Kredit Bangun Usaha. Jadi bagi ASN, bagi pegawai negeri, buka peluang untuk mengajukan permohonan kredit bangun usaha yang suku bunganya sangat rendah, Pak.
1: Ditambahkan, tak hanya sektor umum, Bank Maluku Maluku Utara juga menyiapkan alokasi kredit besar yang menyasar industri kreatif hingga nelayan tangkap di pelosok daerah. Dengan sistem loan origination system, proses persetujuan kredit kini diklaim jauh lebih cepat karena hasil analisis sistem bisa keluar dalam hitungan detik. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Saudara, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah atau DPPKBD Kabupaten Maluku Tenggara terus mengintensifkan program pelayanan KB Bergerak guna mendekatkan akses kontrasepsi bagi pasangan usia subur di wilayah yang sulit dijangkau. Kadis BPKBD Maluku Tenggara Hasim Rengil menjelaskan, inisiatif ini bertujuan menekankan angka unmet need atau kebutuhan KB yang belum terpenuhi, sekaligus membantu keluarga dalam mengatur jarak kelahiran demi menjaga kesehatan ibu dan juga anak. Selain menekankan laju pertumbuhan penduduk, program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat melalui perencanaan keluarga yang matang. Dalam pelaksanaannya, tim dari Dinas BPKBD Malra berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas MUN untuk menjangkau masyarakat secara langsung di tingkat ohoi atau desa. Layanan terpadu telah berhasil dilaksanakan di 3 desa di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, masing-masing Ohoi Werfrawaf, Ohoi Uat, dan Ohoi Mun Ohoir. Selain memberikan layanan kontrasepsi, tim juga aktif memberikan sosialisasi kesehatan reproduksi, serta edukasi mengenai pentingnya perencanaan rumah tangga yang sesuai dengan kesanggupan kebutuhan keluarga. Kegiatan jemput bola ini juga merupakan bagian dari rangkaian menyambut HUT Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-74 yang diperingati setiap 24 Juni nanti. Rengil juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tenaga kesehatan, para penyuluh KB, pemerintah kecamatan hingga kader posyandu atas dedikasi dan kerjasama mereka dalam mensukseskan pelayanan ini. Dengan adanya aksi jemput bola langsung ke desa-desa, kendala transportasi yang selama ini membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan bisa teratasi, sehingga target cakupan akseptor KB baru maupun aktif di Maluku Tenggara dapat meningkat. Kodairal 9 Ambon bekerjasama dengan pemerintah Kota Ambon menggelar kejuaraan renang bagi pelajar tingkat SD dan SMP di kolam renang Tirto Sagoro 11 Halong. Ajang ini diikuti oleh 144 atlet muda bertujuan menjaring bibit unggul renang di Maluku sekaligus memupuk mental bertanding sejak dini. Kehadiran ratusan peserta yang berkompetisi dalam kategori gaya bebas dan gaya dada jarak 25 hingga 50 meter tersebut berlangsung dengan penuh semangat sportivitas dan dukungan antusias dari para orang tua maupun guru pendamping. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena ketika membuka kegiatan tersebut didampingi Kadister Kodairal 9 Kolonel Laut KH Franky Yamris Akihari yang memberikan apresiasi tinggi terhadap kolaborasi yang terbangun. Pemkot menilai sinergi ini sangat efektif dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas olahraga milik TNI Angkatan Laut untuk pengembangan potensi generasi muda. Melalui kejuaraan ini, para perenang yang terjaring tidak hanya berhenti di level daerah, tetapi dipersiapkan untuk mewakili Maluku di ajang olahraga di tingkat nasional nanti. Senada dengan itu, pihak Kodairal 9 menegaskan dukungan sarana-prasarana ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam mendukung pembinaan karakter dan prestasi olahraga di bumi Maluku. Kolaborasi selanjutnya antara instansi militer dan Pemda ditargetkan mampu mencetak generasi atlet yang handal dan kompetitif. Rangkaian kejuaraan yang berlangsung aman dan tertib diharapkan menjadi momentum positif dalam memajukan dunia olahraga, khususnya renang di Kota Ambon ke depan. Saudara, dampak konflik di Timur Tengah mulai dirasakan oleh sektor pariwisata di Kepulauan Kei Maluku. Rekanan Pelayanan Wisata Austronesian Expedition Service Angelina Heatubun mengungkapkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara melalui kapal pesiar mengalami penurunan yang cukup tajam. Saat menyambut kedatangan kapal pesiar Le Jacques Cartier di Pantai Ngurblot, tercatat hanya ada sekitar 100 wisatawan yang datang. Jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding kunjungan pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan jumlah wisatawan ini berimbas langsung pada ekonomi lokal dan ruang kreativitas seni budaya di Kepulauan Kei. Heatu pun menjelaskan minimnya jumlah turis membuat permintaan terhadap produk pangan lokal berkurang. Dan kesempatan untuk menampilkan tarian serta pertunjukan budaya sebagai jamuan penyambutan menjadi terbatas. Berbeda dengan tahun-tahun lalu, di mana biasanya terdapat 3 hingga 4 kapal pesiar yang membawa rombongan yang banyak. Hingga Mei 2026 ini baru tercatat 2 kapal pesiar yang bersandar dengan jumlah penumpang yang jauh di bawah target. Menghadapi situasi yang kurang menentu ini, pihak pengelola wisata berharap kondisi geopolitik global segera membaik untuk memulihkan minat wisatawan mancanegara datang ke destinasi-destinasi unggulan seperti Kepulauan Kei. Selain itu, pihak Austronesian Expedition Service mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat promosi wisata daerah. Ini penting untuk kembali menarik minat para wisatawan agar jadwal kunjungan kapal pesiar di masa mendatang kembali normal. Yang terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku gencarkan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik di Maluku. Selengkapnya bersama Sahira Sangaji.
3: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Saiful Sahri menekankan, predikat Ambon City of Music merupakan sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab besar. Menurutnya, kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan komersial musik merupakan bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem industri musik yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Maluku. Lebih lanjut disampaikan, edukasi menjadi titik balik bagi para pelaku usaha untuk memahami secara komprehensif regulasi perlindungan hak cipta, mekanisme pembayaran royalti yang transparan, serta batasan hak dan kewajiban dalam penggunaan musik komersial.
4: Sekali potensi kekayaan intelektual yang sangat luar biasa, kearifan lokal, budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah adalah modal berharga yang dapat kita kembangkan menjadi inovasi-inovasi yang bernilai tinggi. Seminasi ini menjadi wadah yang tepat untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam pengelolaan kekayaan intelektual, mulai daripada proses penciptaan, perlindungan hukum, dan komersialisasinya. Nah, bagaimana teman UMKM, mari ketong berpokele rapat dan barisan. UMKM tidak bisa sendiri, butuh kami, butuh Pemda. Bagaimana solusinya? Duduk bicara sama-sama dan...
3: Saiful Sahri berharap adanya pemahaman mendalam mengenai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak cipta guna menghindari delik pidana maupun perdata di masa depan. Lebih dari sekedar kepatuhan formal, kegiatan sosialisasi juga diharapkan mampu memicu lompatan kultural dalam membangun budaya hukum yang menghargai karya intelektual, sekaligus menjadi pilar utama dalam mendongkrak kesejahteraan para pencipta lagu, musisi, dan pelaku industri kreatif di Provinsi Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.

Dan saudara, berakhirnya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum selengkapnya menutup sesi ini, kami kembali sampaikan topik berita utama. Konflik di Biditan menjadi atensi tersendiri bagi Polda Maluku. Kanwil Kemenkum Maluku gencarkan sosialisasi kepatuhan hukum hak cipta royalti musik di Maluku. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas saat ini di Pro 1 RRI Ambon, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Dengarkan terus Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting,

menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang 5, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya, terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

Oke, terima kasih banget pendengar yang terus memonitor siaran kami di Pro 1 RRI Ambon. Karena informasi dan inspirasi. Maluku sore ini masih tetap temani Anda hingga menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur. Bagaimana suasana di tempat Anda sampai dengan saat ini? Mudah-mudahan semuanya masih tetap seperti sedia kala. Cuaca kondisi situasinya tetap bersahabat ya dengan Anda, sehingga momen hari ini dapat Anda nikmati dengan baik. Ketika masih dengan aktivitas-aktivitas kecil-kecilan Anda, atau kerja-kerja tambahan Anda, ataupun juga rutinitas-rutinitas lainnya. Ya, melanjutkan kebersamaan saya dengan Anda, tadi ada pendengar kita yang sempat merequest lagu di saat requestan yang saya gelar, namun belum sempat terputar ya. Oke. Don't worry, ya, be happy saja ya. Ya, tadi juga ada pesan yang sempat terlewat yang belum saya bacakan. Ya, ada dari Bunda Yos Balubun di Kopertis. Pertama-tama, aduh kakak siang ini rame sekali ya. Sepertinya ketika muncul banyak yang memberikan respon, mungkin semua pada rindu kakak ya. Sekian lama tidak ketemu. Oke. Iya, rame-rame begini kan bagus gitu ya. Sekaligus Bunda Yos tadi mau titip salam. Mohon maaf sekali lagi Bunda ya, saya sempat tidak melirik ada kiriman yang dikirimkan oleh Bunda. Karena saking tadi padat ya, jadi saya juga terbagi konsentrasinya. Jangan sampai tadi saya tidak respon juga nanti bisa kecewa mereka ya. Oke, baiklah, saya mohon maaf. Tadi Bunda Yos menitipkan pesan, kirimkan salamnya. Salam sayang teramat sayang, wih double ya, spesial nih. Untuk Ipen Ika di tempat tugas. Kemudian Bapak D dan Adeli yang sementara di Kisah. Oma tanya saja, kapan pulang ke Ambon? Oma sudah paling kangen. Apalagi kakak putri juga sudah kangen sama semuanya.

gak sabar untuk ketemu sama Nyong Li. Ya, begitu. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi. Tuhan Yesus jaga dan sayang, tuntun hingga bisa ketemu lagi di Ambon. Lagunya tadi diminta dari Bruri Marantika atau Bruri Baslima. Oke, baik. Nanti saya akan putarkan ya. Oke. Tadi juga ada Deden tadi pingin dengar lagu dari ya bernuansa keroncong ya. Ya, keroncing. Tadi saya sempat komunikasi sama Bunda Wiga di Wonosobo. Bunda, jam-jam segini kalau kita dengar keroncing gimana? Katanya ya dibalas gini. Keroncongan wetenge yo alias lapar gitu. Ya kalau wes lapar ya mangan toh, Mbak. Enggak apa-apa. Sekali-kali kita denger sama lagu keroncing kan no problem gitu ya. Yang pasti memberikan nuansa tersendiri. Ya, namanya wong Jawa pasti suka sama ya gelem karo musik keroncong ya. Mbak Desi juga di Depok suka toh lagu keroncong. tes mic kayaknya. Oh ya, terima kasih. Aduh, ada respon juga nih dari pendengar kita di bumi Palembang. Buminya jembatan merah Palembang ya. Iya. Jembatan merah itu di Palembang? Oh, bukan. Ya, Bung Teis. Masa jembatan merah di Palembang? Salah, bukan itu. Di Palembang itu jembatannya Ampera, ya, jembatan terpanjang ya, katanya jembatan terpanjang di Indonesia, jembatan Ampera. Benar demikian. Iya. Lalu kalau jembatan Suramadu sama JMP kalah ya sama Ampera. Ya, saya pikir jembatan terpanjang di Indonesia sekarang bukan lagi Ampera. Atau gimana ya? Saya juga jangan-jangan saya salah hitung begitu, salah info. Soalnya semasa bangku sekolah sih, ya ilmu pengetahuan umum mengatakan bahwa jembatan terpanjang Indonesia adalah jembatan Ampera. Oke. Tapi sekarang kan sudah ada jembatan-jembatan yang cukup panjang nih di Indonesia nih yang dibangun nih ya. Jembatan Suramadu, juga jembatan Merah Putih Ambon yang panjangnya sekiloan-sekiloan lebih nih pendengar. Oke, baik. Nah, untuk selanjutnya saya akan buka lembaran musik dan informasi ya. Nanti kalau katanya Mbak Wiga jembatan terpanjang yaitu jembatan hatiku hatinya. Masa iya, yang benar nih. Sudah diukur berapa jembatan panjangnya? Kalau hati sama hati disambung, panjangnya gak bisa diukur, Mbak Wiga. Jangan-jangan jembatan merah ya. Jembatan merah itu kan adanya ada di mana? Di Surabaya ya? Jembatan merah atau jembatan apa? Iya kan? Oke, baik.

Kapitan Patimura lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku pada tanggal 8 Juni 1783. Kapitan Patimura atau Thomas Matulesi, pemuda Maluku yang gagah berani ini mengkoordinir berbagai pertempuran hebat dalam melawan angkatan perang Belanda di darat dan laut. Ia dibantu oleh Melchior Kesaulia, Antoni Ribok, serta Philip Latumahina dan Ulupaha. Patimura bersama pemuda Maluku melakukan pertempuran yang sangat hebat. Tercatat di antaranya adalah pertempuran perebutan Benteng Durstede, pertempuran di pantai Waisisil dan Jasira Hatawano, Ou Ulat, serta Jasira Hitu dan Seram Selatan. Dan pada akhir perjuangan, sang Kapitan Patimura ditangkap Belanda dan dihukum mati. Patimura meninggal pada tanggal 16 Desember 1817 di Kota Ambon. Dan pada tanggal 6 November 1973, Kapitan Patimura dinobatkan menjadi pahlawan nasional dari Maluku.

Maluku sore ini menemani Anda dan lama-lama sesekali muncul irama lagu keroncing. Ada yang iya, saya coba saya mengutip dulu meniru ucapan dari pendengar kita dari Wonosobo, keroncing. Keroncing itu apa sih? Keroncong ingnya apa? Iya, nanti ya. Kalau keroncong, keroncong. Ya, kalau perut keroncongan, ya berarti lapar. Kalau musik keroncong, iya, sebenarnya musik keroncong ini juga merupakan salah satu aliran musik asli Indonesia loh, ya. Keroncong, dandut, terus apa lagi, ya? Ini sebenarnya musik-musik asli Indonesia. Jadi, kalau yang namanya orang Indonesia ya haruslah cinta dan suka sama musik-musik asli ini, ya. Bukan sebaliknya tidak suka. Nah, apalagi mereka-mereka atau pendengar kita yang berada di dataran Pulau Jawa. Kalau dengar lagu keroncong, wah pasti suka ya. Nah, dengerin di malam, di sore-sore jam segini juga bagus ya. Ya mungkin di saat ini untuk RRI di wilayah Indonesia Timur memang sih ada dan juga ada yang tidak ada. Jarang-jarang ya, jarang-jarang dengar musik keroncong. Tapi saya tuh ingat tuh waktu di tahun itu ketika saya ke Jawa Tengah, ke Solo di 2013 itu ya. Ketika nyetel radio itu ya, wah nyetel radio di sana hampir semua itu ya. Jangankan RRI, radio siaran swasta pun ada yang keroncong-keroncong ya. Jadi nyetel dapatnya irama keroncong. Malam apalagi. Ya di hotel tempat di itu di kawasan Riyadi Hotel di Jalan Slamet Riyadi itu. Ya, kita masuk hotel, lobby hotel saja udah dengar musik keroncong. Iya kan? Nah, berarti keroncong identik sekali di sana ya. Kalau Mbak Wiga, Wonosobo sama Solo itu jaraknya 2 jam perjalanan ya. Kenapa enggak info biar waktu itu saya ke Wonosobo? 2013. Mana kenal juga sama Mbak Wiga waktu itu ya, belum ya, jauh 2013. Kata Mbak Wiga, sore-sore gini dengerin keroncong sambil ngopi ditemani pisang goreng. Waduh, jangan dikatakan Mbak ya. Jangan dikatakan lagi Mbak ya. Jangankan pisang goreng, tahu isi sama gorengan batagor. Wah, sedapnya bukan main. Iya, pas lagi makan, lagi minum kopi, pas pegangin kuping, salah. Bukan kuping yang dipegang ya. Yang pegangnya yang gak tahu gitu. Oke, pokoknya kalau sudah nikmati gitu, ya mau ngeraba kuping udah salah gitu-gitu ya. Sasar, kecasar gitu. Iya deh, kapan-kapannya mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi, ada kegiatan-kegiatan atau apa begitu, kita punya event di Solo, di Jawa Tengah sana, ya nanti saya sempatkan diri ya 2 jam. Ya, kalau 2 jam ya palingan kalau pergi jam misalnya 2 jam pergi jam 8 pagi sampai sana jam 10. Saya main-main-main barang 3-4 jam sampai jam sore masih balik juga ya. Sampai jam 3 sore waktu sana balik ya sampai jam 5 sore ya kan masih aman. 2 jam aja kok enggak lama. Kalau 2 jam di sini kalau perjalanan Ambon sih ya. Kalau perjalanan Ambon dari satu rute tidak ada yang 2 jam ya karena Ambon ini kecil Mbak Wiga ya. Tidak ada perjalanan atau trip yang memakan waktu 2 jam. Paling lama itu 1 jam atau 1 jam lebih. Ya, kecuali kita keliling Pulau Ambon, barulah bisa 2 jam, ya. Tapi kalau kita satu trip rute, angkot itu enggak ada yang 2 jam, ya. Ya, paling singkat ada yang cuma 15-20 menit, itu juga jalur dalam kota. Dan paling jauh itu 1 jam hingga 1 jam setengah. Kalau 2 jam tidak ada. Terkecuali 2 jamnya kita lintas pulau, ya. Misalnya dari Ambon menuju Seram. Ya, itu baru 2 jam. Nah, kalau di Seram sih ada dari pelabuhan Waipirit ya. Itu kita bisa 2 jam menuju ke beberapa lokasi. Misalnya ke arah Biru ya bisa 2 jam. Atau mungkin setelahnya itu. Ya, kalau ke Masohi lagi mungkin lebih lama lagi, bukan 2 jam tapi lebih dari 2 jam, 4 jam. Kalau ke Masohi 2 jam itu mungkin pembalap ya seperti Rossi atau Marc Marquez. Baru Waipirit Masohi 2 jam itu kalau pembalap ya. Tapi kalau rata-rata di Ambon tidak ada perjalanan yang makan waktu 2 jam ya, semuanya di bawah itu. Oke. Baik. Nah, berarti kalau Solo Wonosobo itu 2 jam ya lumayan lah. Ya, kita naik bus aja santai-santai sambil karaoke apa? Sambil karaokean di bus ya, di bus itu dari
Solo Wonosobo kan bisa. Atau ada nggak kereta api, atau kereta api dari Solo ke Wonosobo, atau juga mungkin ada tram ke sana, ya saya nggak tahu ya. Soalnya waktu di sana juga saya tidak kemana-mana, hanya seputar di Solo ya. Saya ke Layan, saya ke Pasar Klewer ya, itu nyari-nyari batik ya. Ketika mau pulang ke Ambon saya nyari batik di itu, di Pasar Klewer itu yang sempat terbakar itu loh, Klewer. Tapi saya, teman saya di Solo itu udah kasih kabar Pasar Klewer sekarang udah gagah ya, Bung Teis, Pasar Klewernya udah gagah, nggak seperti dulu lagi. Saya lihat, waduh keren banget ya, kepingin lagi ke Pasar Klewer buat cari batik-batik di sana, keren-keren, murah-murah lagi. Iya, batiknya murah-murah. 2013 itu saya kaget ya. Saya makan di sana itu di sepanjang jalan Slamet Riyadi itu, loh kok menu-menunya murah sih? Saya pikir kalau saya makan di sana sama dengan di Ambon, tahu-taunya beda harganya setengah dari Ambon. Makan lengkap ya, udah makan nasi, udah makan ikan, makan soto plus minum teh panas, teh gula dan lain-lainnya, terus ada gorengan, ada kerupuk. Tahu-taunya bayar nggak sampai 6.000 waktu itu. Loh. Saya bilang, waduh mbak, ini kalau yang kayak gini saya makan di Ambon udah lebih dari 20 ribuan. Kok di Jawa murah banget sih ya? Ya 3 kali lebih murah dari Ambon. Ya, saya bingung juga gitu ya. Ya udah maklumlah, di sini kan pusatnya kulinernya, segala sesuatunya gampang dan murah gitu. Oh iya ya. Kata mereka di sini makanannya murah, tapi nyari duitnya agak sedikit sulit gitu. Oh iya ya, betul juga. Di Ambon cari duitnya gampang, gampang masuknya, gampang dapatnya, tapi makanannya waduh, sekarang ini bisa-bisa kita ngiris leher kita gitu. Wah gitu. Kita masih di musik dan informasi sore ini, saya hadirkan dulu informasi untuk Anda. Dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar, diinformasikan ekspor pupuk kering Indonesia ke Australia saat ini mencapai 7 triliun. Angka ini terungkap saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman melepas ekspor perdana ke Australia pada Rabu kemarin. Ekspor perdana dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur di Pelabuhan Bontang. Pengiriman tahap awal mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai 600 miliar. Pemerintah menargetkan ekspor pupuk ke Australia mencapai 250 ribu ton pada tahap awal. Volume ekspor selanjutnya ditingkatkan hingga 500 ribu ton dengan total nilai 7 triliun rupiah. Menurut Menteri, keberhasilan ekspor menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat. Sejumlah negara juga mulai berminat terhadap pupuk Indonesia. Duta Besar India pun juga sudah meminta kuota 500 ribu ton. Filipina pun demikian, Brasil juga dan Bangladesh juga sudah menyatakan minat. Di saat yang sama, pemerintah juga mencatat penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Volume pupuk subsidi juga bertambah 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran negara. Baik, sementara informasi lainnya pendengar. Ya, masih tetap dari laman informasi kami di rri.co.id, saya hadirkan lagi informasi untuk Anda.

Ya, di mana pendengar Komisi 10 mendorong kebijakan afirmatif seleksi terhadap P3K guru honorer, pendengar. Ya, di mana informasinya, pendengar? Anggota Komisi 10 DPR RI Habib Syarif Muhammad meminta pemerintah memberikan kebijakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Menurutnya, penataan birokrasi tidak boleh mengorbankan guru yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Habib menilai penataan aparatur sipil negara tidak boleh dilakukan secara kaku. Ia juga minta pemerintah menyiapkan mekanisme transisi bagi tenaga pengajar non-ASN. Di tengah kekurangan guru yang sangat besar dan kebutuhan tenaga guru yang juga besar, negara dihadapkan pada dilema regulasi. Jika penghapusan honorer dilakukan tanpa mekanisme transisi yang adil, yang terancam bukan hanya nasib guru, tetapi juga keberlangsungan pendidikan nasional. Demikian dikatakannya hari ini. Data yang disampaikan Habib menunjukkan Indonesia mengalami kekurangan lebih dari 400 ribu lebih guru. Laju pensiun guru di sekolah negeri saat ini mencapai 70 ribu orang per tahun. Habib menyebut masih terdapat 237 ribu guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri daerah. Keberadaan guru honorer perlu diperhatikan dalam penataan tenaga non-ASN, sehingga aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan harus jadi prioritas utama. Politisi Partai PKB ini menilai peminggiran ratusan ribu guru atas nama legalitas formal merupakan bentuk demanusiawi hukum. Aspek kemanusiaan dan keberlangsungan pendidikan harus jadi prioritas dalam menata tenaga non-ASN. Satu lagi informasi, pendengar. Menkomdig Mutia Hafid mengapresiasi peluncuran dan pengoperasian Satelit Nusantara 5 atau SNL. Peluncuran satelit ini dilakukan PT Pasifik Satelit Nusantara dan PT Satelit Nusantara 5. Menkomdig dalam kesempatan itu mengatakan peluncuran dan pengoperasian SNL adalah salah satu langkah memperkuat sektor digital Indonesia. Hal ini dijelaskannya sesuai dengan arahan Presiden dalam kedaulatan digital Indonesia di ruang antariksa. Satelit Nusantara 5 ini adalah hasil karya anak bangsa dengan kapasitas terbesar di Asia, yaitu 160 GBPS. Apa itu GBPS? Ya, dicarilah. Satelit ini diharapkan menjadi game changer konektivitas Indonesia. Ini adalah catatan sejarah bagi Indonesia dengan Satelit Nusantara 5 menunjukkan presensi Indonesia, tetapi juga di kawasan. Sesuai arahan Presiden, Indonesia harus hadir di panggung internasional termasuk ruang antariksa. Demikian disampaikan Menkomdig ketika memberikan keterangan resminya hari ini. Menkomdig juga kembali menyoroti terkait tingkat konektivitas internet Indonesia. Saat ini dari 230 juta penduduk Indonesia, 80% telah terkoneksi internet. Meski demikian, ungkapkan terdapat tantangan utama dalam pemerataan akses internet hingga ke wilayah terluar. Namun ia memastikan pemerintah akan terus menggenjot pemerataan akses internet agar masyarakat mendapatkan nilai tambah dari pemanfaatannya.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Ya, pendengar, sebelum menutup jumpa kita di sore ini, beberapa informasi saya rangkumkan dulu, baik informasi nasional maupun informasi lokal, pendengar. Baik, saya awali dengan informasi lokal, pendengar. Penangkapan sejumlah aparat dan ajudan pejabat daerah dalam dugaan pesta narkotika menggegerkan masyarakat Kabupaten Buru. Satuan Res Narkoba Polres Buru dikabarkan mengamankan 5 orang, termasuk ajudan Wakil Bupati Buru, dalam operasi penggerebekan di salah satu rumah di Namlea. Informasi yang dihimpun menyebutkan ajudan Wakil Bupati Buru berinisial A diduga diamankan bersama 2 anggota Polres Buru berinisial W dan Y, seorang anggota Polda Maluku berinisial P, serta seorang warga sipil berinisial G. Kelima orang itu diduga terlibat dalam pesta narkotik sabu. Dari operasi itu, polisi disebut mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 30 gram. Penangkapan langsung memicu perhatian publik karena melibatkan aparat penegak hukum dan ajudan pejabat daerah yang seharusnya menjadi bagian dari garda terdepan pemberantasan narkoba. Kasih Humas Polres Buru Jaya membenarkan adanya penanganan kasus itu ketika dikonfirmasi media di Selasa kemarin. Namun pihak kepolisian belum memberikan rincian lengkap terkait identitas para terduga maupun jumlah pasti barang bukti yang diamankan. Ketika ditanya mengenai jumlah barang bukti sabu yang diamankan, Ibda Jaya mengaku belum dapat memastikan karena penyidik masih melakukan pengembangan. Keterlibatan aparat dalam perkara ini menimbulkan sorotan tajam di tengah upaya pemberantasan narkotika di Maluku. Pengamat hukum dan masyarakat menilai kasus ini menjadi tamparan serius bagi institusi penegak hukum apabila dugaan keterlibatan anggota polisi benar-benar terbukti. Selain proses pidana, para oknum aparat juga berpotensi menghadapi pemeriksaan etik dan disiplin internal. Informasi yang berkembang juga menyebutkan penyidik Sat Narkoba Polres Buru kini tengah mendalami asal-usul barang haram itu dan kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih besar di wilayah Pulau Buru. Dan diduga masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap para terduga untuk menelusuri pemasok ataupun jalur distribusi sabu yang masuk ke Namlea. Kasus ini juga membuka kekhawatiran baru terkait peredaran narkotika di daerah, khususnya di Buru, yang sudah mulai darurat. Selama ini dianggap relatif aman di Buru dari jaringan sabu, namun ternyata ini sudah mulai masuk skala besar. Dari Kota Ambon, tim penyidik Kejaksaan Negeri Ambon resmi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan pendapatan asli daerah atau PAD Negeri Desa Laha tahun anggaran 2020-2021. Kedua tersangka antara lain mantan Raja Negeri Laha Rivali Asar alias Rival dan Fahmi Mewar selaku Sekretaris Negeri. Status kedua tersangka diumumkan melalui ekspos gelar perkara yang dilakukan penyidik pada Selasa kemarin. Dalam gelar perkara di kasus PAD Laha, resmi tim penyidik menetapkan 2 tersangka. Perbuatan kedua tersangka, mantan raja dan sekretaris ini diduga telah mengakibatkan negara alami kerugian 1,2 miliar. Disampaikan oleh Kasih Intel Kejari Ambon, Sudarmono, perbuatan kedua tersangka melanggar pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999. Kedua tersangka akan dipanggil untuk diperiksa nantinya. Soal penahanan itu kewenangan penyidik dan kita ikuti saja progresnya, akan terus diupdate. Sekedar informasi tambahan, 1,2 miliar berdasarkan audit Inspektorat Kota Ambon dan penyimpangan terjadi pada PAD Laha tahun 2020 yaitu 965 juta dan 2021 sebesar 937 juta. PAD itu diduga tidak dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes atau dikelola di luar sistem resmi. Kabar lainnya, pendengar, kali ini saya turunkan untuk Anda, merupakan informasi nasional.
Kasus hantavirus yang ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia mulai memunculkan kewaspadaan baru di tengah masyarakat. Banyak warga mulai mencari informasi mengenai gejala, cara penularan, hingga tingkat bahaya setelah penyakit itu kembali menjadi sorotan. Pemerintah melalui Kemenkes mengingatkan infeksi hantavirus tidak boleh dianggap sepele. Penyakit ini dapat memicu gangguan kesehatan serius apabila terlambat dikenali dan tidak segera ditangani secara medis. Hantavirus merupakan penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Penularannya berkaitan dengan hewan pengerat seperti tikus dan celurut yang membawa virus dalam urin, air liur maupun kotorannya. Virus tersebut berasal dari kelompok Orthohantavirus yang dapat menyerang organ vital manusia. Dalam beberapa kasus, infeksi dapat mempengaruhi sistem pernapasan maupun fungsi ginjal penderita. Kemenkes mencatat temuan kasus hantavirus sudah terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kasus tersebut antara lain ditemukan di Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Tercatat pada pertengahan Juni 2025 lalu, pemerintah melaporkan 8 kasus terkonfirmasi virus hanta tipe hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS. Meski seluruh pasien dinyatakan sembuh, temuan itu menjadi pengingat bahwa virus ini memang sudah ada di Indonesia. Kemenkes menjelaskan pula hantavirus memiliki dua bentuk utama gejala klinis. Kedua jenis tersebut adalah hemorrhagic fever with renal syndrome atau HVRS dan hantavirus pulmonary syndrome yang menyerang paru-paru. Dan sebagai informasi penutup pendengar, kawasan Jalan Hayamuruk di Jakarta Barat mendadak menjadi sorotan setelah diungkapkan ratusan warga negara asing. Mereka ini diduga kuat terlibat praktik judi online lintas negara dengan sistem yang terorganisasi dan berbasis teknologi digital. Pantas saja judol online akhir-akhir ini makin menggila di Indonesia dan secara terang-terangan dipromosikan melalui jalur media sosial. Dan promosi-promosi judi online di media sosial ini hampir tidak tersaring atau terfilter, bahkan tidak mampu di take down oleh pihak-pihak berkompeten. Kasus tersebut bukan sekedar penggerbekan biasa karena jumlah pelaku mencapai ratusan orang dalam satu lokasi atau wilayah. Kondisi ini memperlihatkan bisnis judi online di Indonesia kini bergerak layaknya industri modern dengan jaringan internasional yang besar. Siapa kira-kira dalang atau backing besar judi online di Indonesia yang semakin melebar? Kita tahu bahwa pemerintah beberapa waktu belakangan sampai saat ini getol dan aktif dalam perang terhadap judi online. Namun ternyata siapa sangka markas besar judi online ternyata ada di Jakarta dengan jumlah tenaga kerja yang mencakup ratusan orang. Pengungkapan tersebut sekaligus menjadi alarm serius terhadap ancaman mafia judol internasional di Indonesia. Praktek perjudian digital kini berkembang masif melalui ruang cyber dan mudah diakses dengan hanya menggunakan telepon genggam saja. Indonesia dinilai menjadi target yang paling empuk dan sangat strategis bagi jaringan judi online karena jumlah pengguna internet terus meningkat di Indonesia. Tingginya aktivitas media sosial juga dianggap menjadi jalur empuk dan peluang yang sangat besar bagi menambah jaringan perjudian digital internasional. Ini dapat diketahui dan nyata. Setiap jalur medsos seperti Facebook dan jaringan lainnya marak iklan-iklan ataupun tayangan-tayangan yang menawarkan berbagai judi online dari berbagai situs. Namun, tidak mampu difilter bahkan diantisipasi oleh cyber sekalipun. Anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto Lalo mengatakan, praktik judol saat ini sudah bertransformasi menjadi sebuah ancaman yang super serius. Hal itu dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Semakin banyak situs yang ditutup, namun semakin banyak pula, bahkan 2-3 kali lipat yang bermunculan. Judi online sekarang sudah menjadi kejahatan transnasional yang merusak masyarakat dari bawah sampai atas. Negara masa kalah dengan bandar judi. Demikian disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Rudianto. Mana mungkin negara bisa kalah dengan bandar judol? Ada apa sebenarnya di balik ini?
Aparat penegak hukum jangan tidur. Ia pun mendesak kepolisian untuk segera mengejar aktor-aktor intelektual serta berbagai pihak yang telah memberikan perlindungan di belakang layar. Bahkan tak menutup kemungkinan ada partisipasi atau andil besar dari oknum-oknum petinggi kepolisian yang ikut bermain. Kita belajar dari Verdi Sambo yang juga demikian. Mungkin saja, tapi mungkin juga belum bisa terungkap saat ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kejaksaan Negeri Kejari Serang Bagian Barat tengah menyelidiki dugaan korupsi anggaran surat perintah perjalanan dinas SPPD DPRD Kabupaten setempat tahun anggaran 2021. Kasus ini terbongkar setelah adanya audit kerugian negara dari BPKRI tahun 2022 yang menyebutkan adanya kerugian keuangan negara mencapai 2 miliar rupiah di tubuh Sekretaris Dewan Setuan DPRD Kabupaten SBB. PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari SBB Anindita Widianti membenarkan adanya penyelidikan tersebut. Ia menyampaikan saat ini penyelidikan tengah berlangsung dengan dilakukan permintaan keterangan terhadap sejumlah pihak. Widianti mengaku bahwa sejauh ini kurang lebih baru 2 saksi yang diperiksa. Belum diketahui pasti terperiksa dari pejabat mana saja. Namun dipastikan pemanggilan terhadap pihak terkait masih akan terus dilakukan.
0: Sekian Cek Fakta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah di menit ke-10 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur sore ini, masih di suasana Maluku sore ini, maka saya akan beberapa saat lagi saya akan pisah dari ruang negara Anda. Dan acara siaran kami tetap akan berlanjut sama rekan-rekan penyiar kami nanti menuju ke nuansa malam hari. Terima kasih banyak untuk yang sudah bersama saya sejak siang tadi, bukan siang lagi tapi dari pagi tadi ya, sebagian pagi. Oke, dari pukul 10 sampai dengan saat ini. Dan banyak informasi sudah dihadirkan, juga banyak musik yang sudah saya pendengarkan. Ya pasti hatinya enjoy, pasti senang bukan? Iya, tapi akan lebih komplit lagi kalau nanti sampai di malam hari Anda tetap mendengarkan kami. Ya, besok atau lusa kapan lagi kita bakal ketemu, standby saja. Tenang, santai, enjoy. Ikuti acara-acara yang terus dihadirkan. Selamat sore, selamat menikmati hari-hari libur Anda sepanjang long weekend hingga tuntas nanti. Dan salam sehat untuk semuanya.

0: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.

Transaksi sekarang tak harus ke pasar, cukup dari genggaman. Tapi apakah kita sudah benar-benar paham cara kerja ekonomi digital? Kita membedah tren dan peluang ekonomi digital. Dari UMKM Go Online hingga transaksi berbasis AI. Mari

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Baik, kepentingan Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat sore untuk Anda semuanya ya. Di sore ini saya Susan kembali menemani Anda ya pendengar dengan berbagai cara yang sudah kami siapkan menghiasi ruang dengar Anda di sore ini. Selamat menikmati suasana sore ini dan selamat menikmati Hari Patimura ya di 15 Mei tahun 2026. Tetap semangat, tetap jaya negeriku, Patimura muda harus bangkit di tahun 2026 ini. Tetap semangat di saat ini ya pendengar, dan saya Susan menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Sayang, aku minta maaf gak akan bisa ada di samping kamu lagi. Tapi aku percaya, kamu selalu bisa jaga keluarga kecil kita. Untuk kamu dan anak cantik kita yang tumbuh dewasa. Be strong, okay? I love you both.

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Ketahanan pangan adalah salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan bangsa. Dengan mendukung konsumsi pangan lokal, kita tidak hanya membantu para petani, tetapi juga memastikan bahwa kita dapat makanan yang sehat dan berkualitas.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sita Laut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Tol Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar di saat ini dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini pendengar. Ibtu Bastian Tuteru terus menunjukkan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat di wilayah Maluku melalui pendekatan yang humanis dan menyentuh hati. Perwira Polri yang pernah menjabat sebagai Kapolsek Leksula di Polres Buru Selatan hingga Kapolsek Sirimau di Kota Ambon ini baru saja mengukuhkan pengabdiannya dengan meraih penghargaan bergengsi Hoegeng Corner Awards 2025 untuk kategori polisi tapal batas dan pedalaman. Kiprah Ibtu Bastian ini dikenal sangat luas ya pendengar, terutama perannya sebagai pengajar bagi anak-anak di pelosok yang belum tersentuh pendidikan formal. Dan secara rutin ia turun langsung ke kampung-kampung pedalaman untuk mengajarkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Dan pendengar, aksi nyata ini menjadikannya sosok yang tidak hanya menjaga keamanan ia, tetapi juga menjadi pelita bagi masa depan generasi muda di wilayah terpencil.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami informasikan untuk Anda bahwa saat azan maghrib nantinya jatuh di menit ke-24 ya pendengar, tepat di pukul 18 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar umat muslim di mana saja Anda berada.
1: Saatnya kita ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat.

0: Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina. Cita-citanya tertinggi teragung. Syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda ya pendengar. Malam hari ini di musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda terkait dengan Piala Dunia 2026. Menemani pendengar semua 30 menit ke depan ya, hingga berakhir di menit ke-30 di pukul 19 waktu Indonesia.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Menemani saat ini ya pendengar, informasi terkait dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dan kita tahu bahwa Piala Dunia FIFA, turnamen sepak bola internasional 4 tahunan yang diikuti oleh tim nasional senior pria anggota FIFA. Turnamen ini pendengar akan diselenggarakan pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dan akan diselenggarakan bersama oleh 16 kota di 3 negara Amerika Utara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini akan menjadi edisi yang pertama diselenggarakan di 3 negara. Untuk pertama kali dalam penyelenggaraan turnamen ini ya pendengar, edisi 2026 akan menjadi Piala Dunia FIFA dengan 48 tim peserta pada putaran final. Dari semula 32 tim peserta pada edisi tahun 1998 hingga 2022 ya. Penawaran bersama 2026 mengalahkan penawaran Maroko selama pemungutan suara terakhir di Kongres FIFA ke-68 di Moskow. Dan pendengar, ini akan menjadi Piala Dunia pertama sejak 2022 diselenggarakan oleh lebih dari satu negara. Dengan menjadi tuan rumah turnamen 1970 dan 1986, Meksiko akan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host Piala Dunia pria sebanyak 3 kali. Dan untuk Anda ketahui bahwa Amerika Serikat terakhir menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 1994 ya, dan ini akan menjadi pertama kalinya negara Kanada menjadi tuan rumah atau menjadi tuan rumah pertama bersama turnamen putra. Dan untuk kita ketahui juga bahwa jadwal pelaksanaan turnamen ini akan kembali ke jadwal tradisional musim panas setelah edisi 2022 di Qatar yang diadakan pada bulan November dan Desember pada tahun tersebut. Dan turnamen ini juga akan berlangsung selama peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Dan berbagai informasi tentang Piala Dunia kami akhiri pendengar. Kita sudah ada di menit ke-30. Kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha, menemani pendengar di mana saja Anda berada. Dan mimbar agama Buddha malam hari ini kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, dengan judul Berdana dari Ibu Ria Anis Purwaningrum.

yang berbahagia. Selamat malam, Namo Buddhaya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, dan penuh berkah. Mari kita sejenak menenangkan pikiran, melepaskan segala beban, dan hadir sepenuhnya dalam saat ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan sebuah praktik mulia dalam ajaran Buddha, yaitu berdana.

Saudara-saudari, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang dari memiliki banyak hal. Namun, Sang Buddha mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kebahagiaan sejati justru lahir dari memberi. Sering kita berkata, "Nanti kalau saya punya lebih, saya akan berbagi." Namun, Dhamma mengajarkan, dengan memberi, kita membuka pintu kelimpahan. Dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha bersabda, "Jika makhluk mengetahui seperti aku mengetahui manfaat dari berdana, mereka tidak akan makan tanpa berbagi." Saudara-saudari, ajaran ini mengingatkan kita bahwa berdana bukan sekedar memberi, tetapi melatih hati untuk melepaskan keterikatan. Dalam ajaran Buddha, terdapat tiga jenis dana. Pertama, amisa dana, yaitu pemberian materi berupa makanan, pakaian, atau bantuan fisik. Kedua, dhamma dana, memberikan ajaran kebenaran, nasihat baik yang menuntun orang menuju kebijaksanaan. Jenis dana yang ketiga yaitu abbaya dana, memberikan rasa aman, memaafkan, tidak menyakiti, tidak mengancam, dan melindungi semua makhluk.

Saudara-saudari, seringkali kita merasa dana harus besar. Namun, Sang Buddha mengajarkan cetanaham bikawe kamang wadami, yang artinya niat atau cetana adalah inti dari perbuatan. Saudara-saudari, ada sebuah kisah indah di zaman Sang Buddha. Pada masa itu, hiduplah seorang wanita miskin yang tidak memiliki apa-apa. Suatu hari, ia melihat orang-orang kaya datang ke wihara membawa persembahan yang indah, bunga, dupa, dan pelita. Ia merasa sedih karena tidak bisa memberi. Namun, dengan tekad yang kuat, ia bekerja sepanjang hari dan hanya mendapatkan cukup uang untuk membeli satu pelita kecil. Dengan penuh keyakinan, ia mempersembahkan pelita itu sambil berdoa, "Semoga dengan kebajikan ini, aku mencapai penerangan." Malam itu, angin bertiup kencang. Satu persatu, pelita orang kaya padam. Namun, pelita kecil wanita itu tetap menyala. Keesokan harinya, para biku mencoba memadamkannya, namun tidak berhasil. Sang Buddha bersabda, "Pelita ini tidak dapat

dapat dipadamkan karena dinyalakan dengan keyakinan dan ketulusan. Saudara-saudari, dari kisah ini kita belajar bahwa bukan besar kecilnya pemberian, tetapi ketulusan hati yang menentukan nilainya.

Saudara-saudari, berdana membawa banyak manfaat. Dengan memberi, menumbuhkan kebahagiaan. Dengan memberi, dapat mengurangi keserakahan. Dengan memberi, tentunya membuka jalan rezeki. Dan memberi akan membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam Dhamma Pada disebutkan, orang bijaksana bersukacita dalam memberi, dan dengan memberi ia menjadi bahagia.

Saudara-saudari, dana yang baik dilakukan dengan tiga hal. Sebelum memberi, hati gembira. Saat memberi, hati tulus. Setelah memberi, hati tidak menyesal. Dan yang terpenting, memberi tanpa pamrih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berdana dengan cara sederhana. Memberi senyuman, menolong sesama, menjaga lingkungan, bahkan tidak menyakiti makhluk lain, itu pun adalah dana.

Saudara-saudari yang berbahagia, berdana bukan tentang seberapa banyak, tetapi seberapa tulus. Mari kita mulai dari hal kecil hari ini, sekarang juga. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk

Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, mimbar agama Buddha yang sudah kami hadirkan menemani Anda pendengar, umat Buddha di mana saja Anda berada, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan pendengar, di saat ini kita sudah ada tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan untuk Anda ya pendengar mini drama malam hari ini dengan judul Bisa Dibicarakan dari RRI Gunung Sitoli.

0: Eh, Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Bah?
0: Terserah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatino, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatino, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatino?
0: Aku bicarakan sama kamu. Itu. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bangai kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, saya. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo Bange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita.
1: Hmm.
0: Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku wa kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini kan. Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Mbak, bayar, Mbak. Per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Bale, Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lau boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bahas semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Timur.
2: Lau balik.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di malam hari ini ya. Dan berbagai aktivitas yang dilakukan komunitas yang ada di Kota Ambon ya, dengan aksi-aksi yang dilakukan akhir-akhir ini pendengar, karena mengingat di Kota Ambon sekarang lagi musim hujan ya, dan waktu hujannya itu menimbulkan sampah-sampah yang berserakan di mana-mana pendengar. Dan salah satu komunitas Grand Molucas melakukan aksi-aksi yang luar biasa ya, dengan memungut sampah-sampah yang berserakan di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya ya pendengar, di musim hujan. Dan ini merupakan salah satu langkah yang sangat inspiratif dilakukan oleh anak-anak muda dari Grand Molucas, dengan mengumpulkan sampah-sampah yang keluar dari sebagian dari saluran-saluran got dan juga di depan jalan, menimbulkan banjir di mana-mana ya pendengar. Dan tugas dari masyarakat ini memang harus memperhatikan hal-hal tersebut ya pendengar, mengingat ini musim hujan, sehingga saluran-saluran got yang memang tidak boleh dibuang sampah harus diperhatikan, sehingga jika hujan turun tidak terjadi banjir. Menemani Anda pendengar di berbagai informasi terakhir ya, terkait dengan aksi-aksi komunitas yang dilakukan di seputaran Kota Ambon dan sekitarnya.

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: saksikan.
1: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, berbagai informasi yang sudah kami hadirkan terkait dengan aktivitas komunitas di malam hari ini kami akhir ya pendengar. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Untuk level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini, konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
2: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah, ini yang secara geopolitik ya secara eksternal membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
3: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri itu dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
2: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
4: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
5: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
4: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
6: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
4: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
7: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
8: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
7: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
9: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
7: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
11: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GA7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukanta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Sambal saya kepadamu dari Bukit Jabar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena waktu masuknya malam siang. Ya, jadi jemaah cuma haji semua di kota ini. Ya, ya, ya, tuanya ya. Kalau apa ya, ya kalau nggak salah, sambilan. Apa ya? Ya, aku pun berat kepala, sering ingat, ada rumah ingat gitu.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini, ya ini sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
13: Pelayanan kesehatan bagi jemaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jemaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jemaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jemaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jemaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
14: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
13: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
15: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
13: Ia juga mengingatkan, jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Ben Muzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu Selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
16: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Bu Selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat dan Terminal Jabal Kabah dan layanan bus selawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jemaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jemaah dari Indonesia dan juga jemaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
17: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
18: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
19: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
18: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, Shankar mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
20: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
18: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Reva Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
21: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba. Dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana. Orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
2: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
3: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
4: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
5: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
4: Kenapa?
5: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
4: Oh iya, terus kapan dong?
5: Minggu aja deh, gimana?
4: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
5: Izin sekali gak apa-apa kali.
4: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
5: Terus?
4: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
5: Oke, let's go.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
7: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah terus mendorong pelaku UMKM bertransformasi menjadi eksportir melalui pendampingan dan perluasan akses pasar global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra. Eliana.
8: Ya, pendengar, Kementerian Perdagangan tengah masif mendorong transformasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar berani mengambil peran sebagai eksportir. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menilai banyak produk lokal memiliki kualitas unggul namun masih terkendala pada pemahaman prosedur pengiriman ke luar negeri. Untuk memangkas hambatan tersebut, pemerintah mengoptimalkan peran 46 perwakilan perdagangan Indonesia yang tersebar di 33 negara tujuan ekspor. Melalui program pendampingan, para pelaku usaha kini dapat melakukan presentasi produk secara virtual untuk menggali potensi pasar dan langsung dihubungkan dengan calon pembeli mancanegara. Berikut adalah pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso.
9: Tentang sarana ekspor, jadi kita bareng-bareng. Setelah itu, kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya, produk apa namanya, dari UMKM yang produk rumah tangga.
10: Ya, retail.
9: Ya, retail kecil, tetapi nanti kita apa namanya, kita standarisasi sehingga produk-produknya bisa masuk ke pasar ekspor.
8: Ya pendengar, selain pendampingan langsung, pemerintah juga menyediakan layanan terpadu melalui platform digital untuk mempermudah akses informasi pasar dan katalog produk secara global. Layanan ini mencakup profil pembeli internasional hingga konsultasi desain produk agar sesuai dengan standar pasar yang dituju. Sinergi antara pemerintah, lembaga terkait, dan para pelaku usaha terus diperkuat untuk memastikan ekosistem ekspor nasional semakin kompetitif dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Wawancara Pro3.
7: Kita akan bahas mengenai topik Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyelesaikan putaran terakhir pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping sekaligus mengakhiri kunjungan kenegaraannya ke Beijing. Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengatakan Xi berkomitmen untuk menahan pengiriman peralatan militer ke Iran. Presiden Amerika Serikat itu juga menyebut Tiongkok ingin Selat Hormuz kembali dibuka dan Beijing telah sepakat untuk membeli minyak dari Amerika Serikat. Sementara media pemerintah Tiongkok telah merilis keterangan resmi mengenai pembicaraan antara Xi Jinping dan Donald Trump di Zhongnanhai. Xi menyebut kunjungan tersebut sebagai bersejarah dan menjadi tonggak penting. Dia juga mengatakan kedua pemimpin telah menetapkan posisi baru bagi hubungan yang konstruktif, strategis, dan stabil antara kedua negara. Fokus utama pertemuan ini meliputi stabilisasi ekonomi atau perdagangan, kemudian termasuk juga kerjasama komoditas seperti kedelai, daging, kemudian juga jet Boeing. Dan menurut pengamat dari berbagai kalangan, pertemuan ini lebih bersifat diplomasi simbolik untuk menunjukkan relevansi kedua pemimpin daripada menghasilkan kebijakan strategis yang substantif. Tapi paling tidak sejauh mana, kedua pemimpin ini juga telah bertemu dan berpengaruh terhadap kondisi geopolitik saat ini. Kami akan berbahas soal ini ya. Anda juga bisa memberikan komentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati hubungan internasional dari BINUS University, Tia Mariatul Kiftia. Bu Tia, selamat malam.
10: Selamat malam.
7: Selamat malam. Bu Tia, bagaimana melihat pertemuan antara Xi Jinping dengan Trump? Ini bisa juga akhirnya berpengaruh terhadap kondisi geopolitik, paling tidak bisa meredakan lah kondisi saat ini.
10: Ya, harapan kita memang di Jinping ya, bertemu karena beberapa kali perundingan antara Iran dan Amerika Serikat itu fail, tidak membuahkan hasil, dan rupanya Islamabad juga tidak.
11: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Kami kembali hadir menemani Anda pendengar selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Susan menemani pendengar semua dengan waktu istirahatnya di malam hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan di hari ini bermanfaat untuk Anda dan menghibur suasana libur Anda bersama keluarga. Menemani Anda saat ini pendengar, kami akan hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda nikmati di malam hari ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini terbuka untuk Anda yang mau bergabung lewat jalur telepon 00911 3834921. 3834921 terbuka untuk Anda ya pendengar di malam hari ini yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Dan di nomor WhatsApp kami 08135624 5886. Nanti yang mau bergabung, kita menikmati suasana malam hari ini ya pendengar di Ruang Rindu, sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda di malam hari ini pendengar. Dan sudah ada yang bergabung di 3834921, kita sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
0: Ya, ceria sekali malam hari ini. Siapakah dirimu?
1: Ceria dong, kan ketemu dirimu sama Mbak Wika di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Di sini diriku, di sana dirimu. Tapi siapa?
1: Bu, Mbak Wika di Wonosobo.
0: Mbak Wika toh. Halo Mbak Wika.
1: Halo. Iya, dengan siapa?
0: Di sini.
1: Saya diterima.
0: Di sini sama penyiar Susan yang cantik.
1: Oh, Kak Susan. Halo.
0: Halo Mbak Wika, apa kabar?
1: Kabar baik. Lama banget enggak ketemu ya.
0: Iya, kan udah ketemu. Ketemunya di udara kan.
1: Dulu ketemu di Pro 4 ya.
0: Iya. Masih ingat kan suara saya?
1: Iya. Namanya iya.
0: Aduh, keren sekali.
1: Saya sempat tanya sama Kak Fadil, Kak Susan kapan siaran Kak Fadil? Saya, terus ya nanti nunggu jadwal.
0: Ternyata ada rindu aku ya.
1: Iya dong, nunggu.
0: Oke, kabar baik ya Kak Wika ya.
1: Amin, amin. Baik-baik juga ya buat Kak Susan ya. Hujan gak nih Ambon?
0: Ambon lagi gerimis hari ini.
1: Oh, berarti sama dong kita sehati
0: ya. Kebetulan di Ambon hari ini ada Hari Patimura, Kak. Jadi lagi rame di kota Ambon.
1: Oh, iya.
0: Ya, tapi kita ramenya di studio kan?
1: Itu peringatan Hari Patimura tanggal
0: 15 Mei.
1: Oh, 15 Mei. Oh iya.
0: Setiap tanggal 15 Mei.

0: Intinya
1: Tapi enak,
0: rame.
1: ya rame. Oke. Lagi apa nih, Kak?
0: Oke. Lagunya? Lo boleh pilih lagu?
1: Di sini lagunya mancanegara dari tahun
0: Oke.
1: 2010 sampai 2020-an, Kak.
0: Dari Roxette.
1: Dari mana?
0: Roxette, Roxette.
1: Judul?
0: Judulnya It Must Of It
1: Lagu
0: Must Have Been Love.
1: mancanegara.
0: Iya, Roxette. Ada?
1: Oke. Judul
0: Oke,
1: tadi
0: salamnya
1: belum
0: buat
1: diulangi. Judulnya
0: Roxette.
1: Heeh.
0: It must have been love.
1: Has been love.
0: Iya, yeah, it must have. Ada?
1: Oke, sementara dicari
0: Asik.
1: ya.
0: Oke, salamnya buat Kak Susan. Selamat tugas.
1: Iya.
0: Ikut bahagia ya, Hari Patimura.
1: Terima kasih.
0: Selamat merayakan Hari Patimura. Murah buat Kak Susan sehat, semangat
1: Iya.
0: buat semua kru RRI Ambon, sukses selalu. Pulangnya hati-hati ya Kak Susan.
1: Makasih.
0: Pasti pasti rame.
1: Iya, lagi rame, Kak.
0: Terus salamnya buat Bang Fabio, Bang Dio, Bang
1: Iya.
0: Deden. Terus ada lagi siapa ya? Tadi lupa.
1: Iya.
0: Mama siapa? Tadi Mama Yosi. Terus ada Bu Marni, ada lagi Bang Dewa, ada lagi Kak Vio. Kak Eva, iya ya, Kak Eva mana? Kak Evi lupa. Pokoknya semua semuanya ya. Kak Susan, saya tunggu lagunya. Suaranya Kak Susan kecil
1: Iya, Kak.
0: sekali.
1: Gimana suara saya?
0: Nah, kalau gitu kelihatan. Halo, oke, terima kasih dilanjut ya. Selamat
1: Oke,
0: malam.
1: selamat malam juga. Baik, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya, sudah bergabung Kak Wika yang menemani kita. Semuanya dapat salam di malam hari ini. Yang mau bergabung lagi, yang mau kirim salam balik untuk Kak Wika, boleh di 3834921 dan nomor WhatsApp kami masih terus menanti 0813 5624 5886.

Ruang Berbagi Rindu, dua lagu berturut-turut sudah kami hadirkan menemani Anda ya pendengar di malam hari ini. Dan apa kabar untuk Kak Deden di tengah-tengah? Tidak lupa juga untuk yang ada di seputaran Paso sana, selamat malam untuk kita semuanya di malam hari ini ya. Dan kami masih terus menanti Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu malam hari ini. Untuk Kak Fabio, selamat malam Kak Fabio. Ada Kak Desi di Depok, selamat malam. Malam yang indah ya, malam yang menyenangkan di malam ini. Tidur dengan mimpi indah ya, bisa beraktivitas esok pagi dengan tubuh yang sehat. Baik, kami masih terus menanti Anda yang mau bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Kak Wika di Jawa Tengah, lagu yang Anda request sudah kami siapkan untuk Anda ya. Semoga terhibur selalu di malam hari ini.

Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada, ruang rindu, ruang berbagi rindu di malam hari ini ya. Kami masih terus menanti yang mau bergabung. Apa kabar Anda sampai malam hari ini yang masih tetap menikmati suasana malam hari ini ya? Kak Fabio, selamat malam bersama keluarga tercinta di rumah. Lagunya lagu mancanegara ya Kak, boleh requestnya lagu mancanegara. Dari tahun 2010 sampai 2020-an untuk kita di malam hari ini. Dan 0813-5624-5886 di nomor WhatsApp Pro 1 RRI Ambon. Yang mau bergabung di malam hari ini boleh. Susan menanti untuk Anda ya di malam hari ini. Baik, ruang rindu masih terus menanti untuk Anda dan nantinya berakhir di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu malam hari ini untuk Anda yang pendengar di 3834921 dan juga nomor WhatsApp kami 0831-5624-5886. Masih terus menanti Anda yang mau bergabung di malam hari ini ya pendengar. Semoga Anda yang menikmati suasana malam hari ini sambil dihibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Kak Esther Kesauli, selamat malam Kak. Ya, halo juga. Di Ruang Rindu malam hari ini, Anda yang bergabung lewat jalur WhatsApp ya, ingin bergabung lagi dengan apa saja yang ingin Anda sampaikan ya di nomor WhatsApp kami, boleh ya. Dan kami masih terus menanti untuk Anda di 0813-5624-5886 di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, kami sudah menemani Anda ya dengan lagu-lagu mancanegara. Pop mancanegara dari tahun 2010 sampai 2020-an menghiasi ruang dengar Anda di malam hari ini. Yang gabung lewat jalur telepon dan juga jalur WA, kami mengucapkan terima kasih. Semoga Ruang Rindu menemani Anda, memberikan lagu-lagu yang menghibur suasana malam Anda bersama keluarga. Kami akhiri Ruang Rindu untuk Anda pendengar, dan musik jenjang malam menemani Anda.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Rindu Pro 1. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Eh, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Ada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi hingga kita ada di penghujung acara di malam hari ini. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda, informasi-informasi terupdate ya pendengar, bermanfaat untuk Anda semua yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semuanya, selamat beristirahat. Mimpi indah di malam hari ini dan esok pagi bangun dengan tubuh yang sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Mei tahun 2026. Kami berpisah malam hari ini ya pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1, kembali mengudara edisi Sabtu 16 Mei 2026 dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran-siaran kami dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan pagi ini. Kembali Pro 1 Radio Republik Indonesia Ambon dengan pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Kembali menemani Anda di pagi ini bersama saya Dea Sapsafubun dengan acara-acara yang kami siapkan untuk Anda berupa hiburan dan informasi. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini, selamat pagi untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini, Mutiara Pagi Kristen Protestan, kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian yang kami hadirkan menemani pendengar di kesempatan pagi ini. Terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, umat Kristiani dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena hari baru yang Tuhan berikan untuk kita semua di saat ini, terutama untuk nafas kehidupan yang masih kita nikmati hingga saat ini. Untuk Anda yang bergabung bersama kami di saat ini, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat memulai tugas dan aktivitas Anda di akhir pekan. Semoga hari ini menjadi hari yang terindah, hari yang terbaik, hari yang diberkati untuk kita semua. Dan nikmati lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, Tuhan tidak pernah menutup satu pintu tanpa membuka pintu yang lain. Kita harus bersedia untuk berubah, untuk berjalan melewati pintu yang baru itu. Dalam doa kita belajar untuk berubah.

Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, di kesempatan pagi ini kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan pagi Kristen Protestan dengan judul Pembawa Kabar Baik yang disampaikan oleh Margareta J. Rainuni. Selamat pagi dan selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.

Bahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi. Saudara, Mutiara Pagi Kristen Protestan ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, dengan judul Pembawa Kabar Baik, yang dibawakan oleh Margareta J. Rainuni, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-20. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu setiap waktu bagi kami dalam menjalani setiap proses hidup kami. Sebagai umat-Mu, betapa kami menyadari sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu setiap waktu, dan karena itu Tuhan, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, biar kuasa-Mu mengurapi kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami mengerti, bahkan kami dimampukan Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.

Pendengar yang berbahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua tentu senang mendengar kabar baik atau kabar sukacita, dan rata-rata kabar sukacita yang ingin didengar selalu berkaitan dengan berkat, entah itu berkat kesuksesan atau keberhasilan, ataupun juga materi. Selain itu ada juga yang senang membawa kabar sukacita itu, dan orang itu juga senang melihat bagaimana respon orang yang mendengar kabar sukacita yang ia sampaikan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah firman Tuhan atau Injil masih menjadi kabar sukacita untuk kita? Pembacaan tadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada perintah yang disampaikan kepada para murid dan berlaku untuk kita semua, yaitu beritakan Injil kepada seluruh dunia. Berarti ada tanggung jawab yang diberikan untuk kita untuk menyampaikan kabar sukacita, yaitu firman Tuhan kepada semua orang yang kita kenal dengan nama amanat agung. Perintah untuk menyampaikan kabar baik itu sudah lebih dahulu disampaikan oleh Yesus sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan ia sendiri adalah kabar baik itu. Karena Yesus adalah penggenapan dari nebuatan para nabi, ia datang bukan hanya membawa pesan, tetapi ia sendiri adalah pusat dari kabar baik itu. Dan isi berita kabar baik yang dibawa Yesus adalah kerajaan Allah sudah dekat, panggilan untuk bertobat, pembebasan, pemulihan bagi yang buta, pembebasan bagi yang tertindas, dan banyak pesan lainnya lagi. Ketegasan dari kebenaran firman ini adalah melaksanakan tugas amanat agung, dan kita orang percaya sebagai pelaku dari mandat itu, yaitu membawa kabar sukacita yang bukan sekedar pembawa informasi, melainkan sebagai seorang saksi yang menyampaikan pesan, pengharapan, pemulihan dan keselamatan dari Allah kepada manusia. Dan fakta dari kabar baik yang diberitakan tersebut mencakup fakta bahwa manusia yang berdosa dapat didamaikan kembali dengan Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, sehingga memperoleh hidup yang kekal.

pendengar, amanat agung untuk membawa kabar baik tentang kebenaran firman Allah bukan sekadar menjalankan tugas agama atau tugas organisasi, melainkan wujud iman dan kasih sebagai pembawa kabar baik dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Dan ini menjadi gaya hidup yang harusnya berakar. Dan tugas ini bila dilakukan dengan pendasaran kasih kepada Allah yang mengasihi kita dan kasih kepada sesama. Karena kalau kita percaya kita sudah diselamatkan, itu berarti orang lain pun harus tahu bahwa ia pun telah diselamatkan. Dan ingatlah, untuk tugas ini Allah tetap menyertai dan melindungi kita. Karena tantangan pasti ada, tapi itu bukan menjadi titik berhenti untuk menyampaikan kabar baik tentang kebenaran. Dan bukan hanya nyata lewat perkataan yang disampaikan, tapi biar itu tergambar juga dalam karakteristik kita sebagai firman yang terbuka, di mana orang melihat kita, orang melihat gambaran Yesus yang hadir dalam hidup kita. Karena pembawa kabar baik adalah tentang keseimbangan antara perkataan dan perbuatan. Sebab orang percaya dipanggil untuk pergi keluar dari zona nyaman mereka dan membawa kedamaian dan menunjukkan bahwa harapan itu adalah melalui teladan Kristus yang mencerminkan Yesus. Ingatlah bahwa amanat agung untuk membawa kabar baik bukan hanya menjadi tanggung jawab pendeta atau para pemuka agama saja, tapi kita dan kita sesungguhnya adalah gereja atau eklesia yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk menuju terang. Karena itu, kita mengajak yang lain menuju terang lewat kabar sukacita. Tetaplah bersemangat umat Tuhan untuk melakukan panggilan ini. Tuhan Yesus menyertai. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan memberkati setiap kami dan memampukan kami untuk melaksanakan tugas amanat agung ini untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya setiap rancangan indah-Mu atas kehidupan setiap kami yang percaya kepada-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu terus menguatkan iman dan pengharapan kami kepada-Mu, dan kami dimampukan melakukan kehendak-Mu untuk selama-lamanya, dan nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah program Mutiara Pagi Kristen Protestan di saat ini. Dan sebelum berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, jelang pukul 6 kita akan ikuti penyampaian dinamika Maluku Pagi.

0: antisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali.
1: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, sehingga analisanya ringkas.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini, yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah Dinamika Maluku Pagi selengkapnya, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, ketegangan antara oknum anggota TNI dan Polri di Mapolsek Kairatu kini resmi berakhir damai. Pihak Kodim dan Polres Seram Bagian Barat bergerak cepat melakukan mediasi dan klarifikasi untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi antara Aibda Marten Tahalele dan Serda Marten Taniuel. Dandim 1513 SBB Letkor Jaka Putra Dinda menegaskan bahwa insiden tersebut murni merupakan masalah personal dan tidak berkaitan dengan sentimen antar instansi. Menanggapi kejadian ini, seluruh prajurit dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Letkol Jaka menekankan pentingnya menjaga harmoni dan koordinasi di lapangan guna mempertahankan marwah institusi serta keamanan wilayah. Saat ini sinergitas TNI Polri di Seram Bagian Barat dipastikan tetap kokoh tanpa sekat demi menjamin stabilitas di tengah masyarakat. Di sisi lain, Wakapolres SBB Kompol Beni Kurniawan menyatakan bahwa pihak kepolisian kini fokus mengejar oknum masyarakat yang menjadi pemicu awal keributan. Identitas pelaku pemukulan telah dikantongi dan tim gabungan sedang melakukan pengejaran intensif. Pihak kepolisian menegaskan tidak akan menoleransi tindakan anarkis dan berkomitmen menegakkan hukum secara tegas bagi siapapun yang mencoba mengganggu ketertiban umum. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang menegaskan sikap tidak pandang bulu terhadap penyalahgunaan narkotika di wilayah hukumnya. Pernyataan keras ini menyusul penangkapan 5 orang pelaku termasuk 4 oknum anggota Polri saat sedang melakukan pesta sabu di kawasan Joki Besar, Namleang. Di antara mereka yang diamankan terdapat ajudan Wakil Bupati Buru, 2 anggota Polres Buru, 1 anggota Polda Maluku, serta seorang warga sipil dengan barang bukti sabu seberat 30 gram. AKBP Sulastri menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi maupun perlindungan bagi personel yang terbukti terlibat barang haram tersebut. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progres positif dengan rampungnya Jembatan Garuda di Desa Kairatu. Proyek yang menghubungkan Dusun Riwapa ini berhasil diselesaikan dalam waktu singkat, yakni kurang dari 30 hari sejak dimulai pada akhir April lalu. Ketua Komisi 1 DPRD SBB Rekison Freddy Penturi memberikan apresiasi tinggi atas kecepatan pengerjaan yang mencapai 99% sebelum masa kontrak berakhir. Kehadiran jembatan ini diharapkan dapat memangkas waktu tempuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat. Proyek ini menjadi bukti suksesnya sinergi antara pemerintah dan TNI dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di bumi Parangtali ini. Saudara, Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SDA Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur SDA serta ketahanan wilayah kepulauan mendukung pengendalian abrasi hingga penyediaan air bersih. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menjelaskan, Maluku saat ini memiliki 3 proyek strategis nasional, yakni pembangunan lapangan abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bendungan Oi Apu di Kabupaten Buru, serta proyek pelabuhan terpadu strategis di Pulau Ambon. Menurutnya, Bendungan Oi Apu menjadi salah satu proyek sumber daya air lantaran penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional karena ditargetkan mampu mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Diperkirakan pada 2027 mendatang, bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10.000 hektar lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
0: Kita dukungan Bank Dunia untuk berpartisipasi di Maluku, terutama di bidang infrastruktur, pembangunan infrastruktur, lalu air bersih dan penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali ya. Sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret di hari esok dan dalam waktu yang dekat ini. Itu merupakan jalan keluar kami. Hambatan dengan dana pemerintah pusat dan APBN, ya kita harus kreatif sama dengan lembaga-lembaga internasional dan atau dengan private sector, tidak lain kami lakukan.
3: Selain itu, Gubernur Maluku Hendrik Leorisa juga menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir, sehingga membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk membangun talut pengaman pantai. Keterbatasan fiskal daerah juga membuat pemerintah provinsi sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur dasar di wilayah kepulauan. Karena itu, satu-satunya cara yang dapat dilakukan adalah menyiapkan perencanaan yang baik, kemudian datang menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Saudara Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengajak 29 dokter baru lulusan Universitas Patimura untuk memiliki semangat pengabdian tinggi di wilayah pelosok. Hal ini disampaikan Wagub saat menghadiri prosesi yudisium dan pengambilan sumpah dokter angkatan ke-38 di Ambon. Dalam arahannya, Fanat menyoroti kondisi pelayanan kesehatan di Maluku yang masih kekurangan tenaga medis, terutama di puskesmas-puskesmas daerah terkecil yang sangat membutuhkan sentuhan dokter. Lebih lanjut, Wagub menekankan bahwa momentum pengambilan sumpah ini adalah awal dari tanggung jawab besar bagi kemanusiaan. Para dokter muda diminta tidak hanya mengejar kepintaran akademik, tetapi juga mengedepankan empati dan kepedulian saat turun langsung melayani masyarakat desa. Kehadiran dokter di wilayah terpencil dinilai bukan sekadar untuk mengobati penyakit, melainkan juga memberikan rasa aman dan harapan baru bagi warga setempat. Jonathan Kainama resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Suara Advokat Indonesia atau Peradi Sai Ambon untuk masa bakti 2026-2030. Pengacara yang dikenal rendah hati ini terpilih secara aklamasi dalam musyawarah cabang keempat yang digelar di Swiss Bell Hotel Ambon. Menariknya, penetapan putra Kamariang ini bertepatan dengan momentum bersejarah Hari Juang Kapitan Patimura yang disambut penuh antusias dan sorak-sorai oleh seluruh peserta musyawarah. Jonathan Kainama bukanlah orang baru di dunia hukum Maluku. Selama belasan tahun, ia telah malang melintang menangani berbagai kasus besar mulai dari pidana, sengketa

Dalam visi kepemimpinannya, Kenama berkomitmen membawa perubahan bagi para advokat di Maluku dalam membela hak-hak masyarakat yang tertindas. Baginya, setiap perkara adalah tantangan strategis yang harus ditangani dengan totalitas, konsistensi, serta integritas demi mewujudkan keadilan hukum yang nyata. Dengan disahkannya surat keputusan hasil muscab tersebut, Pradisai Ambon kini siap melangkah dengan semangat profesionalisme baru dalam mengawal hukum di bumi raja-raja.

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara SD Negeri
1: Direktur
0: 85
1: utama PT Bank
0: Ambon melakukan terobosan kreatif dalam dunia pendidikan dengan menggandeng Ambon Music Office atau AMO untuk meluncurkan program pembelajaran berbasis musik lokal. Inovasi ini mengintegrasikan alat musik tradisional ukulele dan suling bambu ke dalam kurikulum berbasis STEAM, yaitu perpaduan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Melalui metode ini, siswa tidak hanya belajar memetik senar atau meniup suling, tetapi juga diajak membedah ilmu di balik bunyi seperti konsep frekuensi, resonansi, hingga presisi matematika dalam pembuatan alat musik. Direktur AMO Roni Lopis menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat status Ambon sebagai kota musik dunia versi UNESCO melalui jalur pendidikan formal. Kolaborasi ini pun diharapkan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain di Maluku dalam menerapkan kurikulum yang kreatif, integratif, dan tetap berakar pada kearifan lokal. Catat performa gemilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Maluku Utara Syarisol Imbar mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku dan Maluku Utara. Menghadapi era globalisasi saat ini, Syarisol menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan loan origination system untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi.
2: Karena kita mempunyai loan origination system yang sistem scoringnya sangat cepat, yeah, sehingga analisanya ringkas dan diputuskan oleh sistem langsung reject atau approve itu dalam sekian detik sudah bisa sepanjang data yang dimasukkan rapi bisa diputuskan dalam hitungan detik.
1: Tak hanya itu, Bank Maluku Maluku Utara juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Demikian Lina Tehuporing melaporkan.
0: Harga 9 bahan pokok di pasar tradisional Langgur, Kepulauan Kei dilaporkan mulai stabil. Berdasarkan pantauan terbaru, harga cabai yang sebelumnya sempat melambung tinggi hingga Rp180.000 per kilogram, kini turun drastis ke angka Rp100.000. Meski masih tergolong tinggi, penurunan ini menjadi kabar baik bagi konsumen di tengah fluktuasi harga pangan yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Selain cabai, komoditas beras juga masih bertahan di harga stabil, yakni antara Rp15.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Untuk kebutuhan dapur lainnya, tepung terigu dibanderol Rp16.000 per kilogram, telur Rp60.000 per papan, dan ayam potong dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp70.000 per ekor. Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp40.000 dan Rp40.000 per kilogram. Untuk sementara waktu, otoritas setempat memastikan tidak akan ada kenaikan harga yang signifikan, sehingga stok dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Saudara Focal Point Ambon UNESCO City of Music, Roni Lopis, dijadwalkan hadir sebagai pembicara dalam ajang bergengsi IPO Music Symposium ke-8 tahun 2026 di Perak, Malaysia. Simposium internasional yang berlangsung pada Oktober mendatang ini mengangkat tema musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Kehadiran Roni juga menjabat sebagai Koordinator Regional Asia Pasifik di kota-kota musik UNESCO menjadi langkah penting dalam memperkuat kolaborasi internasional dalam jejaring kota kreatif dunia. Undangan khusus ini sekaligus mempertegas hubungan diplomasi budaya yang erat antara kota Ambon dan kota Ipoh sejak tahun 2023. Pertemuan para akademisi, musisi, dan praktisi budaya di Malaysia tersebut menjadi momentum emas bagi Ambon untuk terus mempromosikan identitasnya sebagai pusat dunia yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberlakuan SASI atau MATU ditindakan oleh pemerintah Ohoy Bombay, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, menjangkau hingga warga Bombay yang merantau. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mei Maturbongs.
3: Sanksi tindakan yang diberlakukan pada Ohoy Bombay telah disepakati bersama tetua adat dan pastor paroki. Hal ini ditegaskan Pastor Anselmus Amo MSC saat ditemui RRI. Dikatakan pemberlakuan sanksi atau matu di Ohoy Bombay atas permintaan pemerintah desa, warga, dan tetua adat. Ini tidak hanya berlaku bagi yang ada di dalam Ohoy, tetapi juga bagi warga Bombay yang merantau. Dengan pemberlakuan ini, maka diharapkan ada efek jera dan berdampak positif. Apalagi sasi diberlakukan bagi miras, tindak kekerasan, hingga ke perselingkuhan.
4: Ada efek jera yang dari sisi adat itu ada, tapi juga mengingatkan kembali kita bahwa okelah, sebagai satu bentuk pembelajaran, saya kira ini baik. Pembelajaran untuk orang bisa melihat bahwa ini ada hal-hal baik yang perlu digali dan diangkat. Dan itu juga mengingatkan kita bahwa kita hidup dalam tatanan yang mengantar kita untuk hidup teratur satu dengan yang lain, baik dari sisi adat dan budaya maupun dari sisi pemerintahan dan agama gereja.
3: Sementara itu, salah satu perantau asal Ohoy Bombay, Ibu Marta Talubun, mengatakan dengan adanya matu tersebut sangat berdampak baik bagi warga Bombay sendiri, dan dirinya juga mendukung hal tersebut.
5: Oh iya, bagus. Mungkin karena Tuhan Maha Pengasih, jadi orang tidak ada efek jera, tidak takut. Kalau matu kan orang takut karena itu sanksi-sanksi yang tidak terlihat, itu biasanya langsung kena, itu bahaya toh. Jadi mungkin itu baru dong takut. Jadi menurut itu bagus. Kalau memang hal itu berdampak untuk hal positif, kalau beta sendiri pribadi itu beta setuju.
3: Talubun berharap dengan adanya pemberlakuan sanksi tindakan dapat memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat yang ada saat ini. Dirinya juga menambahkan, jika ada Ohoy lain yang meniru, bisa dijadikan sebagai langkah yang baik untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar sanksi.
0: Berita terakhir, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara mendorong kelompok sadar wisata atau POKDARWIS di seluruh wilayah Ohoy untuk terus bergerak mengembangkan potensi destinasi lokal. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat Budi Tofi menegaskan bahwa peran POKDARWIS sangat krusial, terutama bagi desa yang telah meraih penghargaan di sektor pariwisata. Perkembangan sebuah objek wisata disebut sangat bergantung pada kolaborasi aktif antar perangkat desa, warga, dan sumber daya manusia yang ada. Pemerintah daerah berharap POKDARWIS tidak hanya mengejar gelar juara atau penghargaan semata, tetapi juga menjaga konsistensi dan keberlanjutan pengelolaan wisata di desanya. Budi Tofi menekankan bahwa pemerintah hanya bersifat memfasilitasi dan mendampingi, sehingga inisiatif untuk mempromosikan atau mempublikasikan potensi desa harus datang dari kreativitas kelompok sadar wisata itu sendiri. Destinasi wisata di desa-desa diharapkan dapat menarik lebih banyak kunjungan wisatawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan warga Maluku Tenggara. Melalui langkah strategis ini, pariwisata Ohoy diproyeksikan menjadi pilar ekonomi baru yang tangguh dan mandiri.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Sabtu 16 Mei 2026. Di antaranya, Provinsi Maluku dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air memperkuat infrastruktur air dan ketahanan kepulauan di sejumlah wilayah Maluku. Catat performa gemilang, Bank Maluku dan Maluku Utara siap luncurkan layanan kredit digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, Si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan informasi pertama, saudara, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparua pada Jumat 15 Mei 2026 dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan, semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh generasi muda. Menurut Gubernur Hendrik, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Maluku harus mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ia menekankan pentingnya bagi anak-anak muda Maluku untuk memiliki daya saing di tingkat global tanpa meninggalkan akar budaya dan nilai-nilai luhur yang ada di Maluku. Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, kemandirian ekonomi menjadi sorotan utama. Gubernur mendorong optimalisasi sektor perikanan dan kelautan sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Hal ini diharapkan dapat menghapus ketimpangan dan menjadikan Maluku sebagai salah satu poros ekonomi yang penting di Indonesia Timur. Perjuangan modern menurut Gubernur adalah perjuangan melawan kebodohan dan kemiskinan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan dunia pendidikan sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak. Tak lupa, Gubernur Hendrik juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memegang teguh semangat Siwa Lima. Dengan persatuan yang kuat, beliau optimis Maluku akan menjadi provinsi yang gemilang dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan bangsa di masa depan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Pendengar, gagasan reformasi pendidikan dimulai dengan evaluasi kurikulum 1994 oleh Litbang Departemen Pendidikan yang menghasilkan buku Potret Kurikulum. Salah satu kesimpulannya menyebutkan kurikulum 1994 itu lebih mengutamakan materi yang dianggap tidak cocok lagi dengan tuntutan reformasi. Hal inilah yang mendorong pengubahan paradigma pendidikan ke arah kompetensi. Ikhtiar ini bukan saja untuk memperbaiki atau menyempurnakan, tetapi secara mendasar bermaksud mengubah paradigma pendidikan. Berpijak pada arah gerak reformasi ini, penulis Utomo Dananjaya melihat secara jeli apa yang harus diubah, ke arah mana perubahan tersebut harus berjalan, dan lebih penting dari itu ialah bagaimana cara mengubahnya. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti ini mudah diutarakan, melainkan sulit untuk dijawab dalam bentuk karya ilmiah. Berbagai buku materi pendidikan sudah banyak yang beredar pada 12 tahun terakhir ini. Tetapi sebagian pada materi-materi pembelajaran tersebut, sebagian besar muatan lokalnya sangat kurang. Buku dengan tebal 342 halaman ini adalah hasil perkawinan antara progresivitas pendidikan modern yang menyandarkan pada kearifan lokal. Dengan kata lain, Utomo tidak sekedar mengadopsi sistem baru dari Barat, melainkan secara kritis menyerap hal yang baik dari luar dan menggali potensi-potensi positif dari kearifan lokal. Paradigma pembelajaran sesungguhnya tidak lepas dari ideologi. Banyak analisa terhadap masalah pendidikan, termasuk metode pembelajaran, yang lupa bagaimana ideologi bermain di belakangnya. Sebagai pemikiran kritis yang memahami hubungan produksi ekonomi, politik, dan kebudayaan, Utomo mampu melihat apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya sekolah, dan bagaimana sekolah yang baik, tepat, itu harus dilakukan. Berpijak dari sisi makro tersebut, Patom melangkah dengan melakukan terobosan untuk menemukan formulasi materi pembelajaran. Karena guru dalam dunia sekolah kita masih sangat berperan kuat, maka menjadi sebuah kebutuhan lahirnya sebuah pencerahan bagi para guru. Itulah mengapa buku ini memiliki slogan "Bukunya Para Guru". Logika simpelnya, kalau kita berharap murid menjadi cerdas, kreatif, lebih baik, maka guru itu sendiri harus memiliki pedoman yang kuat. Kenyataan ini sangat realistis dengan apa yang dihadapi dunia pendidikan kita, di mana kita sering menemukan guru kurang menguasai materi saat mengajar dengan buku ajar yang baru. Buku ini menjadi penting untuk penguasaan skill para guru untuk selalu siap menghadapi beragam jenis materi. Pada bagian pertama, memuat beberapa hal. Topik fondasi pendidikan sangat penting disimak secara seksama karena di sana ada ide-ide besar dalam ragam ideologi yang sangat mempengaruhi bidang pendidikan di era globalisasi ini. Penulis mengajak kita untuk memahami fondasi pendidikan secara lebih detail. Kita dituntut untuk benar-benar bisa dan mengantarkan, bahkan memahami apa yang tidak bermakna dan apa yang bermakna, sehingga kita bisa kritis untuk memilih apa yang harus diterapkan dan apa yang harus ditinggalkan. Kita akan mendapatkan konsep pembelajaran berpusat pada siswa. Dari sinilah pembongkaran paradigma perilaku guru harus berubah ke arah yang lebih humanis dan berdiri setara dengan siswa. Selain rumusan praktis itu, buku ini juga menjelaskan kelengkapan untuk memenuhi terselenggaranya pembelajaran aktif. Pada bagian ini, kita akan diperkenalkan pentingnya apresiasi pembelajaran sebagai motivasi siswa untuk bangkit, kreatif,
dan memiliki mental menjadi pemberani, mandiri, dan bertanggung jawab. Demikian esensi buku dengan judul Jalan Baru Pembelajaran Siswa, karya Utomo Dananjaya, dari RRI untuk Indonesia.

Dengar Anda terus bersama kami di Info Pagi saat ini yang menemani Anda. Dan pendengar, masih seputar peringatan Hari Patimura 15 Mei. Suasana hikmat menyelimuti lapangan Merdeka Saparua saat berlangsungnya upacara peringatan Hari Patimura ke-209 pada Jumat 15 Mei 2026. Upacara dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa selaku Upulatu Maluku, dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh adat, ahli waris pahlawan, hingga pelajar sepulau Saparua. Salah satu momen sakral dalam upacara tersebut adalah prosesi penyerahan obor Patimura dari Upulatu Maluku Tengah kepada Upulatu Maluku. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga di Monumen Pahlawan oleh Gubernur, Bupati Maluku Tengah, dan perwakilan ahli waris sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa Kapitan Patimura. Dalam sambutannya, Gubernur Hendrik menyebut kejayaan Maluku di masa depan sangat bergantung pada persaudaraan yang kokoh. Kehadiran para raja dan perangkat sandiri negeri dalam upacara ini menjadi simbol bahwa tatanan adat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan perdamaian di bumi raja-raja. Selain aspek seremonial, upacara ini juga menjadi ajang konsolidasi bagi seluruh pimpinan OPD lingkup provinsi dan kabupaten. Kehadiran berbagai elemen mulai dari tokoh agama hingga tokoh perempuan menunjukkan dukungan kolektif terhadap visi pembangunan Maluku yang gemilang menyongsong Indonesia Emas 2045. Upacara diakhiri dengan doa bersama dan rama-tama antar instansi yang hadir. Dan melalui peringatan ini, semangat juang Patimura diharapkan tidak hanya berhenti di lapangan upacara, tetapi meresap ke dalam pengabdian seluruh aparatur sipil negara dan masyarakat Maluku dalam kehidupan

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Kami masih terus menemani Anda, saudara, di kesempatan pagi ini dengan berbagai informasi seputar Maluku. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku menggelar upacara peringatan Hari Patimura ke-209 tahun 2026 di Lapangan Merdeka Saparua, Maluku Tengah pada Jumat 15 Mei 2026. Gubernur Hendrik Lowerisa yang bertindak sebagai inspektur upacara menegaskan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremoni sejarah, melainkan momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan dalam menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Gubernur Hendrik menekankan Patimura-Patimura muda harus bangkit sesuai pesan terakhir sang pahlawan nasional. Menurutnya, darah dan keringat para pejuang yang tumpah di tanah para raja harus menjadi fondasi kuat bagi seluruh masyarakat Maluku untuk terus melangkah maju dan tidak menyerah pada keadaan. Gubernur menjelaskan musuh saat ini bukan lagi penjajah fisik, melainkan masalah struktural seperti kemiskinan dan ketimpangan pembangunan. Ia mendorong masyarakat untuk melawan keterbelakangan teknologi dan berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan bangsa demi mewujudkan visi Maluku yang lebih sejahtera. Lebih jauh, Gubernur berpesan agar nilai budaya Pela Gandong dan semangat Siwa Lima tetap dijaga sebagai identitas sejati.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih. Dan waktu kita bernyanyi
1: satu lagu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Indonesia. Saudara, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Seram Bagian Barat terus menunjukkan progresif positif di tengah tantangan efisiensi anggaran daerah dan dinamika transfer dana pusat. Salah satu proyek yang menjadi perhatian ialah rampungnya pembangunan jembatan Garuda di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten SBB. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten SBB, Rekison Freddy Penturi, memberikan apresiasi atas kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, dan kontraktor pelaksana dalam penyelesaian proyek tersebut. Menurutnya, jembatan yang telah lama dinantikan warga Dusun Riwapa itu berhasil diselesaikan dalam waktu singkat. Ia menjelaskan pekerjaan konstruksi dimulai sejak 23 April 2026 dengan target kontrak selama 30 hari. Namun hingga pertengahan Mei, progres fisik pembangunan disebut telah mencapai 99% sebelum batas waktu pengerjaan berakhir. Dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan jembatan Garuda tidak terlepas dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang ditindaklanjuti jajaran TNI di wilayah Maluku. Dukungan tersebut mulai dari Panglima TNI, Pangdam 15 Patimura, dan Rem 151 Binaya hingga Dandim SBB. Jembatan tersebut kini menjadi akses vital bagi sekitar 130 kepala keluarga di wilayah Air Kuning menuju Pasar Oe Mital, fasilitas kesehatan dan sarana pendidikan. Selain kecepatan pengerjaan, DPRD SBB juga menilai kualitas konstruksi jembatan cukup baik dan memenuhi harapan masyarakat. Rampungnya jembatan Garuda diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Proyek ini juga menjadi contoh keberhasilan sinergi pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi di pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda. Pukul 9 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: Program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
2: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
3: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga Desa Megawon, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
3: menaikkan apa? Harga itu sangat susah, Pak.
4: Susah.
3: Jadi pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
4: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
3: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
4: Sementara kasih UKM dan koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan biasanya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk